Yes, masih dengan Deli Tamunan di Spada tahun pro 2 dan udah masuk jam 7 nih. Cuacanya sih kelihatannya bakalan cerah ya kelihatannya. Saya enggak tahu juga sih, cuman memang kelihatan masih agak-agak sedikit gelap ya, mataharinya belum bersinar secara terang benderang. Tapi mudah-mudahan dengan cuaca apapun kamu tetap semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan hati-hati, untuk yang sedang bersiap-siap dicek-cek lagi segala barang-barang yang harus dibawanya. Untuk yang mau sarapan, waduh, selamat sarapan ya teman Pro2, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan sarapan yang enak, yang cukup nyaman untuk perut kamu, yang bisa bikin kamu berenergi, oke? Untuk yang baru bangun, jangan lupa minum air putih juga. Jadikan itu sebagai kebiasaan ya, supaya tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik. Ya sudah, kalau begitu teman Pro2, masih banyak informasi yang mau saya bagi. Di jam 7 ini, saya mau puterin lagunya Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi teman Pro2. Bakal saya puterin sebentar lagi ke ruang dengar kamu nih.

Lagu miliknya si Lawn Seven di cover oleh Lomba Sihir ini memang katanya lagi banyak disukain sama orang-orang nih. Mudah-mudahan kamu juga jadi ikutan happy ya. Saya puterin lagunya, tapi nanti ya. Selain lagu itu, di jam 7 ini juga saya mau kasih lagunya Meghan Trainor dengan Made You Look, teman Pro 2.

Teman Pro 2, di era sekarang ya, love scamming ini masih banyak terjadi nih. Yang baru-baru ini viral, itu ada seorang warga negara asing di Surabaya yang menipu 53 warga negara Indonesia melalui love scamming ya, dengan modus love scamming, sampai akhirnya itu dia mendapatkan uang sebesar 1,1 miliar rupiah. Buset, kayak mendadak ya. Di mana dalam kasus ini polisi menetapkan 3 tersangka dan mengungkap kerugian korban yang mencapai 1,1 miliar rupiah tahun Pro 2. Dan yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu ada warga negara asing berasal dari Afrika Selatan yang menyewa sebuah apartemen di Surabaya. Dan dari pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan nih sejumlah perangkat elektronik dari mulai telepon seluler, kartu SIM dan juga barang lain yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi penipuan secara online. Sampai akhirnya berhasil menipu para korbannya. Wah, ngeri ya. Hati-hati teman Pro 2 kalau misalnya ada ngajak-ngajak kenalan lewat media sosial ya, lewat telepon, jangan gampang percaya kalau zaman sekarang mah ih, semua orang tuh bisa berpotensi menjadi apa ya? Menjadi jahat lah yang enggak kenal. Yang kenal sama kita aja suka bisa begitu kan, apalagi yang enggak kenal sama sekali.

Tema nomor 2 untuk kamu yang bisa sarapan ya, hati-hati memilih menu sarapan ya, karena ada para ahli yang mengingatkan nih ada beberapa makanan yang gak bagus dikonsumsi saat sarapan. Kayak misalnya daging olahan. Selama ini tuh kalau misalnya kita masak sosis ya kan, cukup tuh untuk sarapan. Dan kayaknya tuh itu menjadi hal yang wajar. Sosis, bacon ya. Memang sih daging-daging itu tuh kayak menyediakan protein, tapi sayangnya makanan ini tuh tergolong sebagai makanan yang diproses dan seringkali tinggi lemak jenuh serta natrium. Asinnya kan memang enak ya. Nah, menurut ahli Roxana Ehsani, dia bilang nih, mengonsumsi lemak jenuh secara berlebihan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan kolesterol secara keseluruhan. Selain itu nih, memulai pagi hari dengan makanan tinggi natrium yang terlalu asin ya, itu bisa berkontribusi pada peningkatan tekanan darah seiring waktu. Pada akhirnya nih, kedua faktor itu tuh bisa meningkatkan risiko masalah jantung seperti penyakit jantung dan juga stroke. Terus gantinya apa dong kalau biasa makan daging olahan, Del? Nah, gantinya para ahli itu merekomendasikan makanan tinggi protein lainnya, kayak misalnya telur, Greek yogurt, atau mungkin keju cottage, teman pro 2. Gitu ya. Anaknya olahan kue juga nih, hati-hati ya. Kalau dipakai untuk sarapan atau kita konsumsi saat sarapan, itu ternyata bisa menimbulkan beberapa masalah, teman pro 2 ya. Gitu, jadi dia kan biasanya si kue-kue olahan ini kan mengandung lemak yang tidak sehat, yang di dalamnya itu berkontribusi pada penyakit kardiovaskular, meningkatkan risiko jantung dan juga stroke. Jadi kalau misalnya kamu pengen sarapan yang manis-manis, ada baiknya nih kamu ubah menu sarapan kamu dari kue-kue olahan ke smoothies buah, puding chia, atau protein bar rendah gula. Gitu nomor 2, jadi selamat sarapan ya untuk yang baru aja mau mulai sarapan.

cuci. Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Sebelum saya lanjut kasih kamu informasi teman Pro 2, saya mau menyapa dulu nih keluarga saya tercinta. Ada ibu saya tersayang, ada mamah Tatu yang sedang mendengarkan saya bersiaran. Udah beres sarapan, udah makan sundaan katanya. Wah, alhamdulillah, sehat-sehat selalu mamahku ya. Dengerin sama siapa berarti? Mate Dina, Teona kali. Zahra ada gak Zahra? Wawa ada gak? Pokoknya semuanya sehat-sehat ya. Begitupun dengan kamu teman Pro 2. Semoga untuk kamu nih yang kan kalau misalnya perubahan cuaca seperti ini suka bikin kita agak drop ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, selalu dilindungi. Jangan lupa untuk konsumsi vitamin, makannya yang cukup, yang semangat kayak ibu saya tuh. Saya selalu semangati, mama semangat makannya gitu. Karena makan itu kadang-kadang membantu tubuh kita ya untuk bisa untuk bisa tetap sehat teman Pro 2.
1: Iya, ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Perancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang
2: ya. Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal mengangkat bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya.
0: $2 untuk setiap tugas yang diselesaikan, dan uang itulah yang nantinya dikumpulin untuk beli tiket, dan akhirnya dia lakuin nih, dan sekarang kesampaian, dia bisa nonton ya Piala Dunia secara langsung dari hasil tabungannya, dari membantu ibunya dan juga dari menabung uang jajan yang dikasih sama ibunya. Keren banget kan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kau punya impian pengen beli sesuatu, menabung, bekerja keras sama Pro 2 supaya bisa kesampaian.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

yang tampaknya Prancis berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 ya di lanjutan grup I Piala Dunia 2026. Memang pertandingan sempat mengalami jeda cukup lama saat babak kedua ya akibat faktor cuaca yang mengharuskan laga dihentikan sementara demi keselamatan pemain dan juga penonton. Dan setelah pertandingan dilanjutkan, tentu Prancis tetap tampil dominan sehingga mampu menjaga ritme permainan untuk kemudian Les Blues juga menambah keunggulan ya hingga menutup laga dengan kemenangan 3-0 tanpa balas, saudara, memperkuat posisi Prancis di persaingan grup I. Sementara Irak harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya, pendengar. Baik, dan kita kembali ke rangkaian Bogor pagi ini. Ditemani oleh saya Nasrullah Alwi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sempat terjeda untuk kami hadirkan kali ini update kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor yang akan segera kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor ya.
1: Karena waktu udah mendesak ya, udah mulai mepet, kita tetap makin intens latihan. Seminggu itu full.
2: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kami sampaikan berita utama. BPBD Kabupaten Bogor mulai siaga menghadapi aduan kekeringan dan krisis air memasuki musim kemarau. Pemerintah Kota Bogor berikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Cabang keluarga olahraga tarung derajat Kota Bogor mematangkan persiapan atletnya menghadapi Porprov Jabar 2026. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, BPBD Kabupaten Bogor mulai siaga menghadapi aduan kekeringan dan krisis air memasuki musim kemarau. Puluhan ribu liter air bersih dipasok ke sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Warga Kabupaten Bogor mulai dilanda krisis air bersih akibat kemarau. Hal itu pun diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor dengan tingginya permintaan pengiriman air bersih ke sejumlah lokasi di wilayah barat Kabupaten Bogor. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani mengonfirmasi sudah ribuan warga mulai mengalami krisis air bersih. Lokasinya berada di Kecamatan Sukajaya, di Kampung Parigi, Desa Harkat Jaya yang dilaporkan mengeringnya sumber air sumur warga. Selain itu, wilayah Kecamatan Nanggung juga mengalami krisis air bersih dan menjadi salah satu titik awal pelaporan kekeringan, begitupun di Kecamatan Citerep.
4: Kekeringan di Kabupaten Bogor dimulai yang masuk ke BPBD itu juga sejak tanggal 10 Juni 2026. Dan sampai sekarang, tanggal 22 Juni, sudah ada permohonan 7 kali di 7 lokasi yang berbeda, mulai dari Bogor bagian barat, rata-rata Bogor bagian barat ya, yang memang daerah sana kebanyakan sumbernya sudah kering, sumber airnya juga berkurang karena kan kekeringan sudah mulai masuk di wilayah Kabupaten Bogor. Begitu juga nanti mungkin nanti mendekati bulan Agustus itu puncak dari kekeringan yang diprediksi BMKG.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor memprediksi bahwa periode kemarau ini berpotensi bersifat lebih kering dan berlangsung panjang hingga Oktober 2026. Meski sebagian wilayah Kabupaten Bogor turun hujan, namun tidak dirasakan merata oleh wilayah lainnya. Kekeringan juga sangat dikeluhkan oleh pembudidaya kolam ikan air tawar, khususnya di sentra budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang. Salah seorang di antaranya adalah Bapak Acun.
5: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
3: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun 2026 ini dipengaruhi oleh variabilitas iklim alamiah yang membuatnya terasa jauh lebih kering dibanding rata-rata normal 3 dekade terakhir. Selain distribusi air bersih menyalurkan truk tangki dengan kapasitas 10 ribu liter air bersih, BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan sosialisasi metode penampungan air bersih serta membuka posko pengaduan untuk warga yang mengalami krisis air.
2: Pemerintah Kota Bogor berikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Mulyani.
6: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah Kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 22 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
7: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
6: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mamal Syarudin, menjelaskan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
0: Dalam rangka HJB ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah, itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor. Ya, kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor ya. Jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
6: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warganya.
2: Saudara, kasus anak meninggal diterkam oleh anjing pemburu di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada 7 Juni lalu tetap diproses hukum. DNA tidak dimungkinkan untuk menjalani restorasi justice meskipun ada upaya pencabutan gugatan dari orang tua korban. Ditegaskan Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Pidana Perdagangan Orang PPO Polres Bogor, AKP Silvi Adiputri, perkara dengan korban meninggal dunia tidak dapat dikembalikan status hukumnya seperti sedia kala. Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mekanisme restoratif justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap nyawa orang di mana dalam perkara ini korban itu mengalami kematian.
8: Tidak ada pencabutan di dalam perkara ini. Adapun dari pelapor atau ayah korban memang mengajukan permohonan restoratif justice, tapi berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa di situ menyatakan mekanisme restoratif justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap nyawa orang, di mana dalam perkara ini korban itu mengalami kematian. Sehingga untuk restoratif justice yang diajukan oleh pihak pelapor maupun tersangka belum bisa kami akomodir. Untuk perkara ini sendiri, penyidik masih dalam tahap proses penyusunan berkas atau pelengkapan berkas ke Kejaksaan Negeri Cibinong.
2: Saat ini tersangka Y masih ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong sekaligus menunggu kelengkapan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat. Peristiwa bermula saat korban dan seorang temannya memancing di kawasan hutan. Di saat bersamaan, para pemburu melepaskan sejumlah anjing untuk mengejar buruan. Namun kawanan anjing itu justru mengejar dua anak yang berada di area hutan. Satu anak berhasil menyelamatkan diri, sementara sisanya diterkam oleh kawanan anjing pemburu.
9: Bunda!
10: Andi sudah pulang.
9: Bunda, kata ibu guru minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah. Memang pakaian adat itu apa sih?
10: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.
9: Tapi ada nggak mau, maunya pakai baju princess.
10: Pakaian adat itu bagus-bagus loh, Dek. Ada aksesorisnya juga. Nih, Bunda tunjukin gambarnya ya.
9: Mana coba, Bun? Ada melihat?
10: Nih, bagus kan?
9: Wow, bagus-bagus ya, Bun. Ade jadi bingung pakai yang ini apa yang itu ya?
10: Jadi mau pilih yang mana nih?
9: Ade mau yang warna merah ini deh, pakai mahkotanya juga ya.
10: Boleh dong. Nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cantik dan makin cinta sama pakaian adat Indonesia. Karena baju tradisional Indonesia semuanya istimewa.
9: Makasih ya Bunda, Ade jadi gak sabar pakai pakaian adatnya.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Indonesia selenggarakan pelatihan pengelolaan kayu berkelanjutan bagi 16 negara sehaluan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Sebanyak 16 perwakilan negara penghasil komoditas hutan di belahan selatan bumi kembali berkumpul di Indonesia memetakan ulang standar global yang selama ini dirasa ketat diterapkan oleh arus perdagangan dunia. Ke-16 negara tersebut berasal dari Amerika Latin, diantaranya Argentina, Kolombia, Brazil, Ekuador, Guatemala, serta Afrika, meliputi Kongo, Ghana, termasuk Malaysia dan Papua Nugini. Difasilitasi IPB University mengembangkan pelatihan kapasitas sebagai negara dengan sudut pandang yang sama dalam tata kelola hasil hutan dalam skala kawasan yang kecil. Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Selamat menjelaskan, dalam program sebelumnya pembahasan serupa dilakukan pada jenis komoditas kakao atau coklat serta kopi.
12: Tahun lalu kita fokus pada kopi dan kakao, dan tahun ini untuk timber dengan latihan background base. Kita punya kesempatan untuk bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan, begitu ya, dan juga yang paling penting membangun kolaborasi secara global agar suara-suara kita bisa didengar di komunitas global yang lebih luas. LDKPI, begitu ya, Indonesian Aid, yang sudah support ini dari sejak awal.
3: Tujuan program tersebut adalah menyuarakan sistem standar dalam sertifikasi produk hasil hutan seperti coklat, karet, kelapa sawit, getah, sikel, damar, dan kegiatan saat ini difokuskan pada timber atau jenis hasil hutan berupa kayu yang diharapkan menjadi komoditas bernilai tinggi dalam perdagangan dunia. Direktur Center for Transdisciplinary and Sustainability Science CTSS IPB University, Profesor Damayanti Bukhari mengungkapkan ada biaya untuk sertifikasi produk yang dinilai mahal untuk petani kecil.
13: Ekonomi skala lokal, di situ kita perlu memberdayakan petani-petani kecil kita untuk bisa memenuhi standar internasional dengan sertifikasi dan sebagainya. Jadi kegiatan ini juga menyasar pada petani-petani kecil dan bagaimana kita petani kecil seluruh dunia itu bisa belajar, saling belajar. Jadi ini sangat bagus. Kalau teknologi enggak ya, tapi mungkin biasanya mahal ya. Ada biaya untuk sertifikasi yang cukup mahal. Tapi sebetulnya dengan adanya SDOC, jadi untuk petani kecil itu memang ada self-declaration. Jadi mereka tidak perlu sertifikasi SPLK karena ada sertifikasi model lain, dan itu adalah self-declaration. Dan itu sudah bisa dikembangkan lebih lanjut.
3: Perwakilan

0: Tujuan yang sama ini kita memiliki tantangan yang sama. Nah, oleh karena itu, kalau kita bersama-sama, ini menjadi nilai tambah yang sangat baik bagi seluruh 16 negara ini untuk terus bekerja sama.
1: Program Capacity Building for Like-Minded Countries, Sustainable Timber Commodity Management based on Smallholder Farming merupakan inisiatif strategis kolaboratif antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia Agency for International Development, dan IPB University. Kegiatan dibuka pada 22 Juni di Jakarta dan akan ditutup pada 3 Juli di Bogor dengan 3 daerah yang menjadi studi risetnya, yakni Banyuwangi, Bogor, dan Jakarta.
2: Saudara, program mendengarkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 di RRI Pro 1 Bogor yang menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 ternyata banyak digemari oleh para driver taksi online di tengah aktivitasnya mengantarkan konsumennya. Para pengemudi taksi online tidak ketinggalan momentum berlangsungnya pertandingan Piala Dunia tanpa harus meninggalkan aktivitas kerjanya. Seperti diutarakan Arif Permana, driver taksi online yang kerap mangkal di Simpang Citerep dan Cibinong City Mall, mengapresiasi adanya program Dengar Bareng Piala Dunia di Pro 1 RRI Bogor dengan frekuensi 102 FM. Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau App Store untuk live streaming seluruh siaran RRI di Indonesia kapan saja. Dan Anda juga dapat memperbarui informasi jadwal pertandingan terdekat Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Untuk pengalaman menarik mungkin sebelum-sebelumnya yang lebih cenderung ke yang waktu 98 itu sebetulnya sih. 98 itu adalah pertandingan di satu tuan rumah Prancis dan satu adalah banyaknya pemain favorit-favorit yang memang saya sukai gitu, yang saya favoritkan gitu ya. Disertai juga memang dengan Prancis sebagai tuan rumah dan keluar sebagai juara pada saat itu ya. Prancis itu sebagai tuan rumah itu. Ya mudah-mudahan untuk 2026 ini bisa semeriah untuk di tahun seperti sebelum-sebelumnya aja mungkin ya. Saya harap mungkin RRI dapat menyiarkan semua dan terus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan se-update-update-nya biar nanti seluruh pendengar juga bisa tahu nanti lebih banyak lagi yang fokus ke RRI.
1: Saudara, pemerintah Kota Bogor mulai mematangkan persiapan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE tahun 2026 sebagai upaya memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, integrasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam proses pemerintahan Senin 22 Juni 2026. Evaluasi SPBE menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih efektif dan efisien. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain penyempurnaan aplikasi, penguatan keamanan sistem, serta peningkatan manfaat layanan digital yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Mo Averuj, mengatakan transformasi digital harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan aplikasi, tetapi juga memastikan seluruh sistem terintegrasi dan mendukung pelayanan publik yang lebih cepat serta akuntabel. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat penerapan SPBE. Sinkronisasi kebijakan dan kebutuhan di lapangan diperlukan agar berbagai inovasi digital yang dikembangkan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.
2: Pak Adi dan teman-teman semua nih, Bapak Ibu sekalian, terutama pengisian dalam konteks pemerintahan digital, saya kira kerja kolaboratif ya, bukan kerja diskominfo gitu. Karena kalau kita bicara proses bisnis, itu tentunya di unit yang menangani organisasi dan tata laksana. Jadi sebuah proses itu, jadi kerja kolaboratif saya menambahkan lagi, tadi yang disampaikan Pak Seda, bukan hanya kerjanya diskominfo gitu. Tapi kerja kolaboratif, nanti saya kasih gambaran, mungkin Mas Ivan akan menambah bagaimana kemudian dari aspek domain proses bisnis kalau dalam konteks sekarang, nanti tata kelola gitu ya. Ada organisasi di sana, ada proses perencanaan, ada pekerja di sana. Bagaimana juga proses itu pengumuman.

0: yang diterjemahkan dalam konteks layanan, sehingga OPD menjadi bagian dari support portal yang terkonsolidasi.
1: Saat ini nilai SPBE Kota Bogor telah berada pada kategori baik dengan skor 4,08. Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan agar implementasi pemerintahan digital semakin optimal dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kota Bogor mematangkan persiapan atletnya hadapi Porprov Jabar 2026. Pegulat Kota Bogor berhasil meraih juara pertama pada nomor 52 kg gaya bebas. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Minggu full semuanya latihan. Kalau beban kita lakukan semaksimal mungkin. Saya yakin dengan keyakinan saya, insya Allah 5 emas bisa kita raih.
3: Pengurus cabang keluarga olahraga tarung derajat Kota Bogor, Kodrat, terus mematangkan persiapan para atletnya menjelang perhelatan Porprov Jabar 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Head coach sekaligus pengurus Kodrat Kota Bogor, Feby Benjamin, mengkonfirmasi bahwa kesiapan fisik dan mental anak-anak asuhnya kini sudah berada pada level maksimal. Memasuki fase krusial ini, intensitas latihan kian ditingkatkan menjadi satu minggu penuh tanpa jeda demi memanfaatkan sisa waktu yang semakin mepet. Menanggapi status Kota Bogor yang bertindak sebagai salah satu tuan rumah, Feby menegaskan hal tersebut sama sekali tidak menjadi beban bagi tim. Sebaliknya, keuntungan tampil di hadapan publik sendiri menebalkan rasa optimis jajaran pelatih dan pengurus untuk mengamankan prestasi maksimal dengan membawa pulang 5 medali emas sesuai dengan target yang telah ditetapkan sejak awal.
2: Karena waktu udah mendesak ya, udah mulai mepet, kita tetap makin intens latihan. Seminggu itu full, satu minggu full semuanya latihan. Kalau beban, kita lakukan semaksimal mungkin. Saya yakin dengan keyakinan saya, insya Allah 5 emas bisa kita raih.
3: Sinyal kesiapan juga datang dari internal atlet Yunus, salah satu petarung andalan Kota Bogor, menyatakan dirinya berada dalam kondisi siap tempur untuk naik matras di Porprov mendatang. Ia berharap momentum sebagai tuan rumah bisa dimanfaatkan bersama rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan raihan prestasi dari berbagai ajang sebelumnya sekaligus mengunci gelar juara umum pada pesta olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut.
4: Kita kalau untuk beban kayaknya enggak, jadi kita lebih termotivasi karena kita dari tuan rumah, jadi punya nilai plus lah, nilai plus untuk kita tuan rumah gitu. Sampai medali emas yang udah dipersiapkan kita kasih ke kabupaten atau kota lain, tetap kita pertahankan sebagai tuan rumah seperti itu.
3: Dukungan penuh masyarakat Kota Bogor tentu menjadi energi tambahan bagi para atlet untuk memenuhi target 5 medali emas dan mengunci gelar juara umum di ajang Porprov Jabar 2026 nanti. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet gulat Kota Bogor. Pegulat andalan Budi Ratmono berhasil meraih juara pertama pada nomor 52 kg gaya bebas freestyle dalam kejuaraan daerah gulat Jawa Barat yang berlangsung di Bandung. Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Kota Bogor, Mulya Arya Teja, mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih Budi menjadi bukti bahwa program pembinaan atlet gulat Kota Bogor berjalan ke arah yang positif. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh atlet gulat Kota Bogor untuk terus meningkatkan kemampuan menjelang Porprov. Apresiasi juga disampaikan Ketua KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna. Menurutnya, raihan juara pada Kejurda menjadi modal penting sekaligus indikator bahwa peluang gulat Kota Bogor untuk bersaing di Porprov

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. BPBD Kabupaten Bogor mulai siaga menghadapi aduan kekeringan dan krisis air memasuki musim kemarau. Pemerintah Kota Bogor berikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Cabang keluarga olahraga tarung derajat Kota Bogor mematangkan persiapan atletnya hadapi Porprov Jabar 2026. Saya Nasrul Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi. Dengan penata teknik Noval Noviansa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saudara pendengar, kembali kami sapa Anda untuk kelanjutan segmen lainnya hadir di Bogor pagi ini, edisi Selasa 23 Juni 2026 dalam dialog Asta Cita Bogor pagi ini, saudara. Karena di tengah arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi yang begitu pesat, upaya menjaga identitas daerah menjadi semakin penting ya. Dan salah satunya melalui kajian sejarah yang tidak hanya disajikan dalam bentuk akademis, tapi juga dikemas secara menarik, dekat juga dengan generasi masa kini. Dan pagi hari ini kita akan mengulas bagaimana sejarah itu dapat dihidupkan kembali melalui pendekatan visual, ilustrasi, dan juga karya kreatif yang mampu menjembatani masa lalu dengan masa depan. Dan telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor, saudara, researcher, designer, dan juga ilustrator dari Tangtu Institute, saudara pendengar. Kali ini kita langsung sapa, ada Kang Muhammad Rizky Candias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi juga Kang Candias ya, Candias.
1: Yeah, Candias.
0: Candi ya. Hatur nuhun sudah bergabung bersama kami. Walaupun sebelumnya sempat juga singgah ke tetangga kami di Pro 2 ya.
1: Iya, betul.
0: Kali ini giliran ke Pro 1 di Dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Anda bisa berinteraksi untuk nanti mengikuti diskusi kami, saudara, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan langsung kepada narasumber kami, kami open di WhatsApp Pro 1 ya, 08 15 4200, maupun di line telepon 02518312450. Dan kalau kita bicara mengenai pelestarian budaya, Tangtu Institute ini hadir dengan berbagai penelitian dan produk kreatif yang menarik pendengar. Salah satunya adalah buku Babad Pajajaran yang sudah ada di tangan saya, dan ini keren banget. Bahkan ini juga sudah masuk ke apa nih, UNESCO, nanti mungkin bisa dijelaskan. Dan sebelum ke sana ya, dan mengetahui isi karyanya, tentu menarik juga untuk mengetahui cerita di balik kelahiran proyek ini, Kang. Apa yang menjadi kegelisahan sekaligus motivasi Tangtu Institute nih hingga melahirkan proyek Babad Pajajaran? Karena kita tahu kan namanya juga karya sejarah, tidak hadir secara instan, ada proses cukup luar biasa, penelitian, penelusuran sumber hingga penerjemahan data menjadi narasi yang mudah dipahami. Silakan Candias.
1: Iya, terima kasih banyak untuk pembukaannya. Ya, jadi memang pada prinsipnya ya, buku Babad Pajajaran ini, buku ilustrasi ini memang hadir karena kegelisahan, keresahan gitu. Karena kekesalan saya sama pemerintah waktu itu. 2018 saya tuh kesal sama pemerintah, kayak saya mau belajar sejarah Kota Bogor tapi kemana? Okay. Saya nggak tahu harus kemana, saya nggak tahu gimana, kayak berbulan-bulan saya cari tahu dan kok bingung ya gitu sama sejarah kota sendiri pada masa itu 2018 kalau nggak salah. Dan akhirnya yaudah, saya memutuskan untuk kami memutuskan untuk bikin buku ini gitu kan. Sebetulnya sederhana ya temanya, kenapa sih batu tulis ditulis gitu. Kayak kita kan orang Bogor kadang nggak tahu ya batu tulis tuh, ya tahu batu tulis tapi apa sih isinya, terus kenapa ditulis, terus kenapa masih ada di situ gitu kan.
0: Itu
1: untuk menjawab pertanyaan itu sebetulnya bukunya. Jadi kayak, dan itu semua dikemas berdasarkan ilustrasi gitu kan, yang mana saya berani bilang bahwa itu adalah buku apa ya, kayak buku sejarah kerajaan Sunda ilustrasi pertama. Karena sebelumnya belum pernah ada yang seperti itu, karena kebanyakan tuh textuals. Nah makanya saya memberanikan diri untuk riset selama setahun. Risetnya tuh yang paling banyak di visual sebetulnya, visual. Seperti bagaimana bentuk keraton, seperti apa Kota Bogor 500 tahun yang lalu, bagaimana ternyata apa yang terjadi sih di Bogor pada masa itu, dan ternyata kayak kita melakukan perjanjian dagang ya dengan Portugal pada masa itu gitu kan, yang diinisiasi oleh Raja Sunda yang berkedudukan di Bogor pada masa itu gitu kan, yang ternyata karena gagalnya perjanjian dagang itu, raja selanjutnya membuat batu tulis gitu. Okay. Untuk permintaan maaf, karena ide kerjasama dagang ini kan sebetulnya dimulai oleh Sri Baduga gitu, atau yang kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Dia memerintahkan anaknya untuk melakukan kerjasama dagang, singkat cerita itu gagal gitu kan. Bahwa dan ini intinya adalah dia ingin minta maaf gitu sama ayahnya yang telah wafat gitu kan. Dan itu menjadi salah satu permintaan maaf curahan hati seorang anak kepada ayahnya gitu. Batu tulis itu ternyata bercerita soal itu. Sesuatu yang curhat dulu mungkin belum ada Twitter ya kayaknya.
0: Benar.
1: Jadi curhatnya di batu waktu itu. Jadi kayak, nah itu tuh satu hal yang menarik gitu kan, yang kita jarang approach, bahwa sejarah atau kayak raja-raja Sunda itu mereka juga manusia, mereka punya perasaan, mereka punya motivasi, amarah dan lain sebagainya yang kayak kita mesti explore itu deh gitu. Karena sejarah kan gak soal tanggal, tahun, which is really boring gitu. Saya juga dulu gak suka sejarah, Mas. Saya tidur waktu baca sejarah, tapi maksudnya karena ternyata ada something yang drift me into the ya sesuatu yang curiosity bahwa ternyata kalau kita tanya terus-menerus ternyata menarik gitu kan. Apalagi kalau kita lihat umur kita sebenarnya paling tua berapa sih, 80 tahun. Itu tuh kalau dalam sejarah pendek banget gitu gitu kan. Yang kayak kita tuh lahir terlambat gitu kan. Yang harusnya memang sejarah itu bisa jadi notulensi sejarah. Sorry, notulensi peradaban. Ya kan, kita enggak tahu nih apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu kan, cara melihat notulensi apa yang terjadi adalah dengan lihat sejarah gitu kan. Nah, itu satu hal yang kayaknya perlu dia untuk digaungkan ke generasi yang lebih muda gitu. Gimana caranya gitu kan? Nah, setelah kami pelajari, salah satunya adalah dengan ya menghadirkan itu gitu. Tidak dalam yang dicerita apa, dalam artian kayak digaungkan dengan tanggal tahun which is really boring gitu kan. Makanya kayak kita sajikan visual agar kebayang, oh seperti ini dulu tuh. Oh, jadi kayak apa sih yang membedakan kayak pop culture-nya, let's say sejarahnya Korea, sejarahnya Jepang, sejarahnya Amerika, karena itu kebayang gitu. Ini sesuatu yang kita bisa membayangkan itu gitu, karena yang itu tuh tidak ada di Bogor, di Sunda gitu kan. Kita bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa kerajaannya, kehidupannya. Nah, itu tuh yang seharusnya memang di apa ya, kita garap gitu kan, untuk kita bisa sama-sama menyambahi gitu kayak atau berdialog gitu dengan leluhur kita gitu lewat sejarah gitu kan. Karena kayak kita tuh mungkin sering berdialog dengan banyak orang selama kehidupan kita, tapi kita lupa untuk berdialog dengan miliaran orang sebelum kita gitu. Untuk ngambil banyak sekali insight, wawasan, sesuatu yang mungkin udah dilupakan kayak gitu.
0: Waduh, bahkan akhirnya terjawab juga rasa penasaran yang tadi ditanyakan, kenapa harus ditulis di batu? Iya. Karena dulu kan Dear Diary-nya mungkin seperti itu ya.
1: Iya, belum ada Twitter.
0: Dan generasi saat ini hidup di era visual, infonya juga lebih mudah diterima melalui gambar, video, dan juga media digital dibandingkan teks panjang semata. Dan itu dibuktikan oleh sama Kang Candias ya, bagi Anda yang mungkin pernah mengunjungi juga perpustakaan Bogor ya, dan ternyata di balik visual yang kita lihat ya, desain juga yang dibangun ternyata digarap juga oleh tangan dingin Kang Candias.
1: Waduh, iya, biasa.
0: Cerita dikit tentang hal itu, Kang.
1: Iya, boleh. Waktu itu 2023 saya diminta oleh Pak Wali Kota Bima Arya, Pak Kang Kang Bima waktu itu untuk ngegarap galeri bareng-bareng komunitas waktu itu. Jadi kayak timnya sangat banyak pada saat itu, sekitar 25 orang termasuk para pelukis. Nah, peran saya sih sebetulnya lebih kepada konseptor ya. Jadi kayak yang mengkonsep narasi dari awal sampai akhir nih, ini mau ngapain sih ceritanya nih Galeri Bumi Parawira ini kan. Dan akhirnya membangun satu narasi gagasan soal apa sih yang terjadi di kurun waktu Kerajaan Sunda, apa yang bisa kita dapatkan. Saya bangun narasinya, saya minta untuk pelukis untuk menghadirkan gitu kan. Oh seperti ini nih, Zeitgeist gitu, atau semangat zaman pada Kerajaan Sunda tuh seperti ini. Maka hadirkanlah visual seperti ini. Karena kita juga kolaborasi sama pelukis-pelukis ya di Kota Bogor. Ada 14-15 pelukis waktu itu gitu kan. Yang saya jaga adalah Zeitgeist-nya gitu, semangat zaman di tiap periode. Karena kami bagi itu jadi 7 periode Kota Bogor. Dari Kerajaan Sunda, reformasi, kolonialisme, terus masa kemerdekaan. Apa sih yang dicari di kemerdekaan gitu kan? Atau Orde Baru, apa yang dibangun sampai reformasi. Nah, jadi tujuan dibuatnya Galeri Bumi Parawira itu satu kan. Ketika keluar dari galeri, kita bangga jadi orang Bogor. Itu doang. Jadi kayak kita kan, oh ternyata Bogor 500 tahun peradabannya berlapis-lapis ya. Karena gak banyak kota di Indonesia atau bahkan di dunia gitu yang kota-kotanya itu punya peradaban berlapis-lapis gitu. Ketika kita ngomongin kolonial Belanda, itu udah satu-satu bab tersendiri tuh gitu. Atau kita ngomongin Kerajaan Sunda, itu udah satu dunia sendiri. Atau pada masa kemerdekaan di Bogor, itu juga udah satu dunia sendiri gitu kan. Itu sesuatu yang sangat kompleks gitu pada masa itu gitu ya, sesuatu yang harusnya kita bisa banggakan gitu. Dan akhirnya itu ternyata jadi tren gitu kan. 2023 ternyata itu bisa jadi tren, orang datang gitu kan, yang memang tujuan utamanya kita bikin secara Instagramable pastinya. Itu harus tuh, karena tanpa itu nggak bisa lah kita menggait gitu kan. Secara visual harus bagus dulu gitu. Karena kalau misalnya, karena ngebayanginnya kan kayak, oh kalau museum atau galeri kan kayak boring atau sesuatu yang angker, angker guys. Kayak
0: dan image podcast itu memang melekat kan?
1: Melekat gitu kan, kayak jangan sampai nanti ngomongin apa museum tapi masuk podcast horror kan, ngapain gitu.
0: Betul, dan nah, itulah kenapa pendekatan visual menjadi satu strategi penting ya.
1: Sangat penting gitu kan. Nah, background saya juga desainer gitu kan. Jadi kayak ini penting nih untuk kita menjaga satu brand, satu image, gimana caranya itu biar sustain gitu kan. Dan akhirnya memang cukup populer. Akhirnya 2023 mulailah 2024 sih secara spesifik itu mulai tuh tren soal sejarah itu naik. Mm-hmm. Dan akhirnya kita udah mulai nge-develop banyak sekali program gitu kan, atau produk sama yang juga dilakukan oleh Tangtu dan Tangtu Institute dan beberapa kolega komunitas lainnya gitu. Untuk kayak kita coba deh, coba saya tuh gak pernah ngebayangin kan, kayak kita bikin seminar sejarah. Maksudnya seminar sejarah kan kayak orang gratis juga malas ya. Jadi kami coba bikin satu sistem produk di mana caranya ini tuh berbayar. Jadi seharga nonton tiket bioskop. Dan itu ternyata banyak banget yang datang. Karena tadi kayak sebetulnya ini bukan cuman soal apakah sejarah boring atau enggak, tapi gimana sih cara ngemasnya gitu. Karena sejarah tuh sama kayak cerita kan. Kita kan cerita kayak oh ini seru nih, kayak misalnya cerita yang kita lihat di Maling Kundang, Lion King, yang di film Pirates of Caribbean misalnya, itu kan itu juga cerita gitu kan. Nah gimana caranya sejarah itu digarap dengan cerita yang gak cuma tanggal, tahun. Buat apa sih tanggal, tahun? Misalnya kadang-kadang saya juga lupa tanggal, tahun gitu. Tapi itu tuh hanya sebagai satu milestone aja gitu. Yang penting adalah apa sih yang diperjuangkan di masa itu, apa perasaan si tokoh gitu kan dalam ketika dia menjalankan peristiwa itu, dan apa dampaknya sampai kita ke hari ini gitu. Sehingga akhirnya kita tahu nih, karena untuk kita tahu mau kemana nih. Maksudnya kayak saya tuh termasuk generasi yang masih muda lah gitu, masih di under 30 gitu. Tapi
0: sama kan.
1: Siap Jadi kayak kita kan harus tahu nih, maksudnya kayak kita akan, mungkin kita akan nge-lead something yang bigger than us gitu. Mungkin juga di antara dari kita juga mungkin bisa nge-lead satu negara misalnya gitu kan, dalam sektor tertentu. Kita kan harus decision nih, kita arahnya mau kemana sih? Untuk kita tahu arah kita mau kemana, kita harus tahu dulu kita tuh dari mana.
0: Nah itu dia.
1: Kita bahkan, kita tuh lahir terlambat gitu, kayak misalnya kayak belum 30 tahun itu kan sangat pendek gitu. Apalagi kalau kita lihat milestone sejarah, peristiwa selama ribuan tahun dari kerajaan di Nusantara misalnya, atau masa-masa perjuangan kemerdekaan. Apa sih yang mereka perjuangkan? Apa yang Bung Hatta perjuangkan waktu itu di apa namanya, di konversi meja bundar? Apa yang dia teriakan untuk kita bisa merdeka dan lain sebagainya? Kan itu harus kita juga masuk nih ke generasi kita, untuk kita ya tadi melanjutkan ke Indonesiaan itu gitu kan. Untuk kita melanjutkan ini gitu, untuk agar gimana caranya ya kita punya arah gitu kan.
0: Tidak banyak yang susah mengajak para putra-putrinya, bagi para orang tua, untuk mereka mendapat edukasi, terutama di katakanlah museum, perpustakaan dengan image lekatnya yang membosankan tadi. Tapi goalsnya cukup berhasil, Kang, karena waktu saya ajak si kecil, kemudian saya foto-foto, ya kan, bikin Insta Story, itu juga jadi jadi banyak yang kepo gitu. Ini di mana? Bahkan sekali kakaknya pun akhirnya tertarik dan kita melakukan kunjungan kedua ke sana begitu.
1: Wow,
0: menarik.
1: Luar biasa.
0: Ini nih saya harus temuin juga Kang Candi dengan teman kakaknya ya, karena ada pertanyaan yang menarik. Ini gimana bawa ke atasnya sih?
1: Okay.
0: Kang, di dunia kreatif sendiri kan ada ruang interpretasi ya Kang ya. Tapi di sisi lain sejarah juga menuntut akurasi, pertanggungjawaban ilmiahnya. Ada tantangan terbesar gak sih untuk menjaga keseimbangan antara fakta sejarah yang harus akurat, kemudian kebebasan interpretasi artistik juga dalam sebuah karya misalnya?
1: Itu sangat-sangat sangat banyak tentu tantangannya. Apalagi mungkin khususnya kerajaan Sunda ya. Kayak karena fokus saya juga meneliti kerajaan Sunda, dan memang sangat banyak sekali tantangannya. Karena maksudnya gini, kalau kita lihat kerajaan-kerajaan lain seperti Majapahit atau mungkin Kediri dan lain sebagainya, yang datanya cukup sangat banyak gitu, kita bisa membayangkan seperti apa Majapahit. Tapi kalau Sunda sangat sedikit datanya gitu kan, naskahnya juga tidak banyak. Di seluruh dunia tuh naskah Sunda tuh hanya sekitar 100 judul gitu kan. Dan itu tuh sangat sedikit gitu untuk sebuah peradaban yang dia eksis selama 900 tahun gitu kan. Jadi itu juga sangat sulit tuh. Apalagi kalau misalnya kita lihat ke Galeri Bumi Parawira itu kan ada yang penobatan raja. Betul. Terus kayak ada perjanjian dagang dengan Portugal, terus kayak perang dan lain sebagainya. Itu kan bagaimana memvisualisasikannya, sedangkan datanya juga tidak banyak gitu kan. Nah akhirnya penting untuk untuk kita melakukan interdisciplinary research namanya. Jadi disiplin, kita melihat bagaimana disiplin sejarah itu tidak lagi dijadikan misalnya satu-satunya patokan. Jadi kita harus cross, misalnya kayak nih kita mau menggambarkan satu visualisasi soal penobatan Sri Baduga misalnya. Itu kan belum pernah dibuat gitu kan. Apa yang harus dilakukan misalnya, jadi yang perlu dilakukan adalah untuk ngeriset di berbagai disiplin. Jadi ada yang ngeriset lewat naskah misalnya, konsep Tritangtu, bahwa dalam konsep politik di Sunda itu tidak hanya satu raja, tapi ada Rama Resi. Rama itu kayak legislatif, Resi itu kayak yudikatif ya. Okay. Dia mengatur hukum. Dan tiga itu setara. Dan itu akhirnya yaudah kita terjemahkan. Terus lagi kita lihat secara antropologi. Bagaimana sih masyarakat sekarang nih, masyarakat Kanekes Baduy misalnya, atau masyarakat yang digelar alam, yang suka bumi gitu kan, bagaimana cara mereka hidup gitu kan, apakah mirip dan lain sebagainya. Dan cross checking juga di lewat berita-berita dari luar negeri misalnya, pada masa itu, atau kayak pada saat kita memvisualisasikan Portugal, kan kita gak pernah tahu ya raja pakai baju apa pada masa itu. Akhirnya kita harus cross check nih, di zaman itu yang paling lumrah raja pakaiannya kayak gimana ya.
0: Apakah jadi, seperti Ronaldo?
1: Oh tidak.
0: Dengan kostumnya kan tidak ya.
1: Tidak, tentu tidak. Balik kayak misalnya dia menggunakan kelat bahu kita, dia menggunakan pakaian spesifik, hiasan spesifik yang kayaknya believable, karena di Nusantara cukup mirip-mirip nih outfitnya gitu kan. Jadi kita menggunakan yang mendekati. Karena tadi ya, kayak kita tidak pernah tahu 100% seperti apa gitu kan. Apalagi wajah misalnya, bagaimana menggambarkan wajah Prabu Siliwangi gitu kan. Caranya adalah menggunakan fenotipe. Jadi kayak, oh Prabu Siliwangi adalah masyarakat Sunda. Orang Sunda di abad ke-15 adalah campuran antara Mongoloid dan Austronesian. Jadi itu adalah satu ras ya. Jadi kan kita tahu ya, Mongoloid itu adalah dari utara, terus Austronesian itu adalah masyarakat Asia Tenggara. Oh wajahnya tuh kurang lebih seperti ini gitu kan. Nah itu kan untuk kita bisa melihat apa namanya, visualisasi wajah tuh bisa menggunakan tadi ya data-data riset gitu kan. Kayak kan wajah Mediteranian atau orang Eropa beda sama orang India, apa sih yang membedakan? Kan itu kan di riset tuh, oh ternyata lekuk misalnya, lekuk alis gitu, dan lain sebagainya. Itu kan itu diperhatikan untuk memvisualisasikan wajah Austronesian Sunda yang eksis di abad 15 misalnya. Jadi kayak itu sangat panjang gitu risetnya gitu untuk bisa mendapatkan itu gitu. Jadi harus multidisiplin. Kita lihat juga kapal Portugal pada masa itu seperti apa sih gitu kan. Kapal yang seperti apa dan lain sebagainya, itu sangat-sangat panjang gitu risetnya gitu.
0: Wah, untuk luar biasa gitu. Tuh. Saya juga mengakomodir beberapa pertanyaan. Kita akan coba sapa dulu untuk Kang Hendra di Cibinong. Kang, gimana cara memastikan kalau info sejarah yang beredar di internet itu tetap valid katanya dan tidak menyesatkan masyarakat? Kalau kadang kita mencari literasi di era digital sekarang kan tinggal klik saja keywordnya, banyak tuh. Cuman kan saking banyaknya kita asal klik. Nah, sampai akhirnya membuat kita percaya bahwa ini adalah info valid, seperti apa Kang?
1: Iya, terima kasih Kang Hendra untuk pertanyaannya. Ini sangat bagus ya, kayak kan banyak sekali ya informasi sejarah yang memang bisa dibilang belum terlalu akurat gitu kan. Seperti kita lihat bagaimana cerita-cerita di masa lalu gitu kan, turun-temurun, sehingga akhirnya kita gak tahu kevalidannya. Nah caranya adalah dengan bertanya sih, ini sumbernya dari mana sih? Oke, ini misalnya ada sumber, misalnya ada satu cerita misalnya kayak katakanlah nih yang populer di masyarakat, oh Prabu Siliwangi dikejar oleh Prabu Kian Santang lalu berubah menjadi harimau misalnya. Itu awalnya dari mana sih cerita itu gitu? Kita tuh harus bisa cross check. Dan itu saya melakukannya gitu. Oh ternyata awal dari cerita itu adalah satu puisi di abad ke 17 gitu kan, sekitar abad 17 abad 18 yang berkembang pada masa itu, yang bernama Wawacan Prabu Kian Santang. Itu ada kayak semacam sastra yang muncul sekitar 3 abad setelah runtuhnya kerajaan Sunda. Jadi kayak oh ini agak jauh nih gitu kan menceritakannya. Jadi kayak, dan kita juga harus bisa melihat ya bagaimana sih sumber-sumber yang lebih valid, misalnya kayak buku sejarah Kota Bogor misalnya. Kayak kan Kota Bogor punya buku sejarah nih yang official, yang diriset sama para peneliti. Saya juga nulis di situ. Jadi kayak itu bisa jadi satu rujukan tuh gitu, sumber-sumber sejarah yang ada di perpustakaan Kota Bogor, terus juga yang ada di kampus-kampus misalnya, kampus Universitas Pajajaran katakanlah, atau di jurnal-jurnal gitu yang terverifikasi sumbernya. Karena masalahnya dengan kita adalah kadang kita tidak begitu kritis terhadap sumbernya gitu. Ini sumbernya dari mana sih cerita ini?

0: kan dengan proses kreatifnya, singkatkan mungkin ini berapa lama total sampai akhirnya rampung?
1: Satu tahunan lah.
0: Wah, setahun ya?
1: Satu tahun.
0: Oke, jelasin kenapa harus Babat Pajajaran.
1: Oke, okay. Jadi memang itu adalah satu cerita soal batu tulis yang memang jarang diketahui ya, bahwa ternyata batu tulis yang kita tahu di Kota Bogor itu punya sejarah yang kompleks gitu. Dari mulai masa Sri Baduga Maharaja, dia ingin membuat satu gagasan di mana kerajaan Sunda ini harus shifting nih ke fokusnya ke ekonomi pada saat itu, karena kita udah mulai masuk ke zaman jalur rempah gitu kan, orang Eropa udah mulai datang, kita berdagang, dan akhirnya di saat itu adalah dilakukannya gitu kan satu perjanjian dagang yang cukup monumental pada masa itu gitu kan, karena ini G2G ini langsung antara kerajaan Sunda dan kerajaan Portugal gitu. Yang kalau misalnya kita lihat, oke, beberapa abad kemudian kan, oh terjadi nih misalnya VOC dengan Mataram, tapi VOC swasta waktu itu, bukan representasi dari kerajaan Belanda. Nah, di sini menariknya Sunda adalah dia kerjasama langsung dengan kerajaan Portugal gitu secara resmi G2G, yang menghasilkan satu perjanjian dagang yang sempat menimbulkan banyak sekali konflik gitu kan. Dan itu menjadi satu hal yang menarik karena sejarah itu ternyata enggak hitam putih loh. Karena kita kan kemarin ya kalau enggak salah tuh Jakarta baru ulang tahun. Jadi kalau misalnya jadi Jakarta itu kan ulang tahun 22 Juni 1527 gitu. Nah, apa sih yang terjadi di tanggal itu? Kita kan ya apa sih yang terjadi gitu di 22 Juni 1527 itu adalah penaklukan Kalapa. Jadi saat itu Sunda diserang oleh Demak waktu itu. Jadi kita tuh menceritakan pihak yang kalah. Karena di tanggal 22 Juni kalau dalam buku Babat Pajajaran itu diceritakan bahwa Sunda itu kalah dari kerajaan Demak waktu itu, dan akhirnya pelabuhan Kalapa atau pelabuhan Jakarta pada masa itu tuh akhirnya milik Kesultanan Demak, dan diubah namanya menjadi Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Nah, padahal sebelumnya itu adalah milik Kerajaan Sunda, yang itu juga kompleks tuh sejarah. Dan akhirnya kita bisa melihat buku ini menarik karena menceritakan pihak yang kalah. Jadi endingnya gak menang ini. Jadi untuk ngasih tahu sebetulnya kayak di hidup ini tuh kita gak selalu menang loh.
0: Nah gitu.
1: Jadi hero misalnya kalau kita lihat buku cerita, buku apa tokoh gitu, itu kan dia pasti dengan ending yang oke, dia jadi apalagi kerajaan gitu kan, dia pasti sukses. Nah di sini saya menceritakan dia kalah.
0: Nah,
1: dan memang sejarahnya juga kalah. Dia memang kalah ya. Dia sedih. Dia kerajaannya luluh lantah gitu. Untuk ngejelasin kalau lagi gagal kita harus ngapain.
0: Nah, nggak semuanya harus happy ending.
1: Nggak semua orang
0: ya
1: tuh diajarin gagal, mas.
0: Oke.
1: Nggak semua orang, mungkin ya orang tua gitu kan, tidak semua itu diajarin untuk gagal. Ini kalau gagal kita harus apa gitu?
0: Oke.
1: Nah, buku itu tuh mengajarkan nih kita kalau gagal kayak gini legowo. Dia tuh memberikan. Maksudnya gitu, tidak banyak ya raja yang mengabadikan kegagalannya. Jadi prasasti Batu Tulis itu bisa dibilang adalah salah satu monumental kegagalan Surawisesa gitu, yang dia dengan akui gitu kan, yang diakui dengan sangat besar hati gitu kan, untuk meminta maaf kepada ayahnya, itu suatu hal yang wah itu gila sih gitu.
0: Wah, luar biasa.
1: Dan akhirnya buku itu 2023 saya kolaps waktu itu sama Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi delegasi Indonesia di UNESCO 2023. Jadi buku ini saat itu menjadi delegasi Indonesia untuk UNESCO International Mother Language di Paris waktu itu. Jadi saat itu kebetulan Indonesia jadi tuan rumah dan boleh pameran. Dan ada beberapa karya, dan salah satu karya utamanya adalah karya saya gitu. Itu adalah satu delegasi untuk Indonesia di UNESCO. Dan buku itu akhirnya menjadi koleksi ya di beberapa perpustakaan di Paris kayak Biulak, FAO gitu kan, yang saat itu diterjemahkan juga ke dalam beberapa bahasa gitu kan di Paris gitu, untuk menjadi satu dokumentasi bagaimana satu kepingan sejarah ini tuh ternyata belum banyak dibahas loh, even di Eropa gitu kan. Nah itu untuk menjadi satu perspektif yang menarik gitu, ketika bagaimana orang Sunda sendiri, saya juga orang Sunda gitu, menceritakan sejarah saya sendiri gitu, yang menggunakan perspektif kami sebagai masyarakat Sunda gitu, untuk melihat seperti apa sih konflik pada masa itu gitu, yang mungkin juga nggak pernah dibahas juga di Portugal, nggak pernah dibahas juga di Paris mungkin gitu kan, kita nggak tahu, apalagi ini digarap dengan visualisasi sehingga siapapun bisa mencerna informasi ini gitu.
0: Wah, menarik sekali ya, karya berbasis sejarah yang punya peluang untuk menjadi jembatan diplomasi budaya G2G bahkan, saudara pendengar ya. Kang Candias, kita dapat info juga kalau Anda ini turut berpartisipasi di Illustration Art Festival 2026.
1: Betul.
0: Ya kan? Ini jadi kabar membanggakan tentu bagi dunia kreatif dan juga kajian budaya. Bisa dijelaskan mungkin sebagai closing statement juga

0: mengenai partisipasi tersebut, karya apa yang dibawakan atau disampaikan ke dunia lewat ajang tersebut, Kang?
1: Iya, jadi Illustration Art Fest itu adalah satu pameran yang cukup bergengsi di Singapura. Okay. Tahun ini adalah tahun ke-10-nya mereka, anniversary. Hmm. Jadi saya juga punya satu karya IP atau intellectual property kayak Lord of the Rings tapi Indonesia. Namanya Arkaloka Journal gitu kan. Jadi kayak itu tuh adalah dunia fantasi yang kami bikin berdasarkan riset. Jadi kayak karena riset kami cukup banyak, ini kayak harus dijadiin sesuatu deh. Ya udah kami bikin dunia fantasi dengan banyak sekali suku yang itu merepresentasikan setiap suku di Asia Tenggara.
0: Saking banyaknya akan trilogi enggak?
1: Bukan hanya trilogi, kita udah menargetkan akan nerbitin 12 novel.
0: Wow.
1: Jadi novel pertama udah terbit di Malaysia waktu itu gitu kan. Okay. Jadi kayak debutnya kami di Kuala Lumpur waktu itu, dan tahun ini kami akan ke Singapura untuk mendeklarasikan gitu kan kebudayaan Indonesia itu seperti apa sih gitu kan, lewat kekayaan budayanya gitu kan. Karena karya-karya ini kan nanti akan karya ilustrasi juga, karya hasil riset, teori-teori desain yang baru yang kami coba riset beberapa tahun kebelakang gitu, dan itu disajikan lewat visual gitu yang collectible sih gitu. Jadi kayak teman-teman di seluruh dunia gitu kan, maksudnya bukan hanya Singapura karena kita tahu itu akan jadi satu pusat pariwisata gitu kan, itu bisa menikmati ya kayak salah satu sajian bagaimana budaya tuh ternyata menarik loh, nggak hanya sekedar apa yang mungkin terlihat gitu, tapi banyak intangible value yang kita tuh bisa dapetin lewat budaya. Contoh yang paling gampang adalah bahwa ternyata tidak banyak negara gitu kan di dunia yang memang punya satu teknis jelas soal bagaimana kita hidup harmonis dengan alam.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, kita tuh punya banyak sekali guideline. Oh, kalau misalnya bertani itu kita enggak boleh nih maculnya caranya kayak gini misalnya. Kenapa? Karena nanti tanahnya akan jadi strukturnya berubah dan dia akan jadi gampang longsor. Nah, kita tuh hidup harmonis sama alam itu udah lebih dari ribuan tahun dan kita sangat mentoleransi kehidupan antar masyarakat gitu kan. Kita tahu bagaimana selama 2000 tahun gitu kan kematian akan perang atau akan konflik itu tuh enggak nyampe 20 juta gitu dalam 2000 tahun gitu kan. Itu mungkin hanya 2 juta, saya agak lupa datanya, tapi ketika itu kita bandingkan di Eropa itu udah banyak sekali gitu, hampir 200 juta. Lebih, maksudnya perang dunia pertama aja kan itu udah sangat makan banyak sekali korban gitu kan. Perang dunia kedua. Jadi kayak kita tuh termasuk negara yang toleran ya. Kayak kita punya banyak sekali budaya, kita punya banyak sekali kompleksitas dan kita fine with that gitu. Berbeda dengan negara-negara lain yang sebenarnya hanya beberapa suku misalnya, tapi mereka perang sampai sekarang gitu kan. Indonesia itu punya satu gagasan toleransi yang sangat kuat. Dia punya hidup harmonis dengan alam sebagai salah satu kunci untuk kita beneran harmoni nih gitu. Karena dia memandang alam itu adalah sesuatu kesatuan yang sangat besar sehingga harus kita hargai. Nah itu satu message yang pengen kami bawa ke luar gitu kan. Termasuk juga pameran terakhir di Kuala Lumpur dan Manchester waktu itu, kita pengen bawa message itu gitu. Untuk kita tuh harus hidup harmonis sama alam karena kita nggak bisa nih sekarang berpikiran sebagai sesuatu yang okay, saya orang Indonesia misalnya, saya akan melakukan sesuatu untuk Indonesia. Nah sekarang tuh udah nggak bisa. Kita harus udah mulai global perspektif gitu. Dunia ini, bumi itu nambah 2 derajat Celsius aja kita udah bahaya gitu. Climate change dan sebagainya. Kita gak lagi harus melihat diri kita sebagai orang Indonesia, tapi sebagai homo sapiens nih. Sebagai umat manusia, apa nih harus kita lakukan bersama-sama gitu. Nah itu message yang pengen kami bawa gitu ke internasional untuk ya kita gak lagi melihat diri kita sebagai okay, Anda Amerika, Anda India, Anda Jepang. Ya kita nih, ini kita humankind gitu. Kita harus selamat nih dari segala climate change ini gitu. Itu yang pengen kami bawa gitu ke internasional.
0: Menarik sekali. Ini ibarat siswa di kelas, saya udah gak mikirin istirahat nih, karena harusnya jeda pun kita terobos saja. Saking serunya Kang Candias menjelaskan satu persatu hal-hal yang tampaknya menarik ya. Kita belajar sejarah bukan tentang masa lalu, tapi tentang identitas. Ada memori kolektif di dalamnya juga. Dan juga arah masa depan yang perlu dijaga bersama begitu. Kalau dapetin buku ini di mana?
1: Ada di Perpustakaan Bogor, bisa
0: Perpustakaan
1: dibeli.
0: Bogor bisa dibeli di sana.
1: Di Shopee, di Tokped juga udah ada yang jual.
0: Oke, yang penasaran dan bagaimana isinya silahkan saja cari. Oke, Kang Muhammad Rizky Candias, hatur nuhun pisan sudah hadir bersama banyak kami. Wawasan inspirasi yang sudah dibagikan juga untuk kita semuanya, saudara pendengar, dan tampaknya menjadi segmen ketiga untuk hadir di Bogor pagi ini dalam perbincangan kita Dialog Asta Cita. Hatur nuhun, terima kasih. Oh ini nih, ini sekaligus menjawab juga kalau misalkan ada masyarakat, pelajar, mahasiswa yang mau apa belajar gitu untuk datang ke Tang Tu Institute, boleh?
1: Boleh.
0: Itu di mana?
1: Pada prinsipnya kami juga gabung sih sama Perpustakaan Kota Bogor.
0: Oh, oke.
1: Jadi bisa datang juga ke Perpustakaan Bogor aja gitu.
0: Oke, baik. Kang, atur nuhun pisan ya.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu. Kita Amin. Tunggu karya-karya selanjutnya. Siap. Dan semoga kita dipertemukan di lain waktu untuk membahas Amin. Hal-hal menarik lainnya seputar sejarah Bogor dan juga Sunda lebih luas ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara pendengar bersama kami di Dialog Asta Cita, Kang Muhammad Rizky Candias, researcher, designer, dan juga ilustrator dari Tang Tu Institute, saudara. Untuk nanti kita akan lanjut kembali di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Di Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan

0: damai, dan saling menghargai.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang masih membersamai saya bersiaran setengah jam ke depan kebersamaan kita untuk rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Segmen dengan tema moderasi beragama yang tentu menjadi tema ulasan ya terkait info-info terbaru untuk kami sampaikan hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang kami buka dari data Kementerian Agama yang mencatat capaian yang cukup menggembirakan dalam kehidupan keberagaman, keberagamaan di Indonesia, saudara, mohon maaf. Jadi indeks kerukunan umat beragama di tahun lalu, tahun 2025, itu berada di angka 77,89, dan ini menjadi capaian tertinggi dalam satu dekade terakhir ya. Data yang merupakan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Kemendag bersama Universitas Indonesia melibatkan juga ribuan responden dari berbagai daerah dan latar belakang agama di Indonesia. Pemerintah menilai angka tersebut bukan sekedar statistik, namun gambaran nyata bahwa tingkat toleransi dan juga interaksi antar umat beragama di tanah air terus menunjukkan tren positif. Dan dari hasil survei tersebut,

Tersebut, dimensi toleransi menjadi faktor paling kuat untuk menjaga kerukunan, disusul kesetaraan dan juga kebersamaan, meski aspek kebersamaan masih dinilai perlu terus diperkuat. Selain itu, Kementerian Agama juga mencatat peningkatan indeks kesolehan umat beragama yang mencapai 84,61 ya, dan masuk kategori sangat tinggi, mencerminkan keseimbangan antara aspek spiritual dan juga sosial masyarakat. Dan secara keseluruhan, capaian ini menjadi sinyal bahwa kehidupan beragama di Indonesia masih berada pada jalur yang sehat ya, meski tetap membutuhkan penguatan dalam praktek kebersamaan lintas komunitas di kehidupan sehari-hari, saudara. Baik, nanti kita akan teruskan informasi lainnya untuk hadir di tema moderasi beragama hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di segmen terakhir, masih dalam rangkaian Bogor pagi ini.

0: Kilas Berita.
1: Kami hadirkan kembali Kilas Berita di ruang dengar Anda, pendengar. Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita di angka Rp15.700 per liter. Langkah tersebut tetap diambil meskipun biaya produksi melonjak akibat meroketnya harga minyak sawit di dunia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kudori menegaskan bahwa stabilitas harga minyak kita merupakan perhatian utama Presiden Prabowo Subianto demi melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga akan memperketat pengawasan distribusi agar tetap tepat sasaran dan berkelanjutan. Fokus penyaluran akan dipusatkan di pasar-pasar rakyat guna memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan pasokan yang kontinu.
0: Kilas Berita
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Bogor pagi ini. Tema moderasi beragama kita masih akan hadirkan hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini sorotan terhadap penerapan kurikulum cinta yang digagas Kementerian Agama yang telah memberikan dampak positif juga terhadap peningkatan harmoni serta kerukunan antar umat beragama di Indonesia, saudara. Yang mana program tersebut menjadi bagian dari terobosan pendidikan keagamaan yang juga mencakup pendekatan ekoteologi dengan tujuan menanamkan nilai spiritual, sosial, dan kepedulian lingkungan secara lintas agama. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, saudara, pendekatan berbasis cinta ini dinilai lebih efektif ya untuk membangun kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk sekaligus mencegah tumbuhnya sikap intoleransi sejak dini di lingkungan pendidikan. Ia pun menegaskan pentingnya peran guru agama dalam menyampaikan ajaran yang menyejukkan agar tidak menumbuhkan kebencian antar umat beragama melainkan memperkuat nilai kasih sayang sebagai inti dari ajaran agama itu sendiri. Kementerian Agama bahkan telah mendorong agar konsep kurikulum cinta itu bisa diterapkan lebih luas, tidak hanya di lembaga pendidikan di bawah Kemenag, tetapi juga di seluruh satuan pendidikan di tanah air. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap nilai toleransi, kasih sayang, dan kebersamaan itu bisa semakin mengakar dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, sehingga harmoni sosial tetap terjaga di tengah keberagaman yang ada di Indonesia, saudara. Baik, nanti kita akan teruskan kembali informasi lainnya. Tersisa 10 menit ke depan kebersamaan kita masih di Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lima menit jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pertanda akan segera berakhir kebersamaan kita, saudara, untuk menghadirkan rangkaian segmen di Bogor pagi ini. Sedari pukul 5 tadi hingga pukul 10 ini, saya Nasrul Ali menemani Anda. Dan selepas ini jangan kemana-mana, segmen lainnya juga nanti akan hadir kembali di Bogor siang ini, akan ditemani oleh rekan Abdul Rojak ya, hingga sore nanti. Waktunya saya pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Saya pamit, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Radio Bahasa Panglima 34 ada masih bersama siaran dari program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Berkat dihadir, kami hadir menemani Anda di Bogor siang ini hari Selasa, hari yang ke-23 di bulan Juni 2026. Saya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan sajian musik dan info yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 11 seperti biasa, dunia olahraga dalam dinamika olahraga akan hadir menemani Anda di bersama Pro 3 di Jakarta. Kemudian sajian lagu-lagu pop Sunda juga akan menemani Anda pendengar di sajian Maxi pukul 12 sampai dengan pukul 13 nanti. Selepas Warta Asa Cita, kami akan hadirkan sajian lagu-lagu dangdut pilihan dalam Pro Dangdut. Itulah pendengar, cara yang dapat Anda ikuti di sepanjang siang hari ini di rangkaian Bogor siang ini Pro 1 RRI Bogor.

Terima kasih di sajian musik dan informasi dari Pro Satu Bogor, informasi terkait dengan kehilangan STNK juga kan saya berikan untuk Anda pendengar, di mana telah hilang STNK sepeda motor Honda tipe NF125SD warna hitam dengan nomor polisi H6648FM atas nama Ika Astiana, ya, diketahui hilang pada 3 Mei 2026 ya. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Bogor. Nah, untuk Anda yang mungkin menemukan STNK tersebut, bisa menghubungi Polsek Bogor Utara.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Sebagai kelas berita kembali hadir bersama di kesempatan siang hari ini, mendengar Kementerian Ekonomi Kreatif mencermati perkembangan perbincangan publik terkait dengan kewajiban nomor induk bursa ataupun NIB bagi konten kreator, di mana hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Ekonomi Kreatif telah melakukan dialog dengan sejumlah asosiasi kreator dan juga pelaku industri digital untuk memastikan pemahaman yang komprehensif, di mana asosiasi yang dilibatkan antara lain AKKI, AKSI, dan juga AKSINDO. Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi komunitas kreator sekaligus juga memastikan kebijakan tersosialisasi secara luas. Kewajiban NIB tidak berlaku bagi semua konten kreator, di mana konten kreator yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak tidak diwajibkan memiliki NIB.

Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Terelie mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan. Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih di sajian musik dan informasi dari Pro Center Bogor. Pendengar, di kesempatan siang hari ini dari dunia olahraga, pendengar, tentunya dari ajang Piala Dunia 2026 ini informasi dari kapten tim nasional Belanda Virgil van Dijk yang melontarkan kritik terhadap kebijakan hydration break ataupun apa namanya istilahnya ya, break water ya, yang diterapkan oleh FIFA pada ajang Piala Dunia 2026, di mana baik Liverpool tersebut menilai jeda minum seharusnya diterapkan secara situasional bukan pada seluruh pertandingan tanpa pengecualian. Nah, kebijakan yang memulai pertandingan Piala Dunia 2026 ini mulai menuai kritik dari sejumlah pemain termasuk Virgil van Dijk, di mana ia berkaca pada pertandingan Belanda melawan Jepang di Dallas yang berakhir imbang dengan skor 2-2 ya. Menurutnya penerapan jeda minum dalam pertandingan tersebut terasa kurang relevan dengan kondisi yang ada. Ia menilai suhu stadion tidak cukup ekstrim untuk mengharuskan penghentian pertandingan di tengah jalan laga. Selain itu juga dalam stadium ini telah dilengkapi sistem pendingin udara yang mendukung kenyamanan pemain selama pertandingan. Karena itu Virgil van Dijk menilai kebijakan tersebut sebaiknya diterapkan berdasarkan kondisi masing-masing pertandingan. Informasinya dikutip dari rri.co.id. Untuk Anda pendengar juga yang ingin mengetahui keseruan pertandingan sepak bola, juga Anda bisa mengikuti siaran tersebut ya bersama Pro 3 di Jakarta, juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Bogor. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ini lagu terakhir kan kita hadirkan sebelum nanti kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Pendengar, untuk menghadirkan informasi-informasi dari dunia olahraga yang kami hadirkan dalam dinamika olahraga. Ya, pastikan terus bersama siaran dari Pro 3 Bogor. Pendengar, masih banyak acara yang dapat Anda ikuti di sepanjang siang hingga sore nanti di rangkaian Bogor siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saltak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: On this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martens menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku promotor mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah yang sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
2: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
3: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
2: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic

MSPFC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga.

Olahraga Nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah dipecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu, Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan Mas Yari ikuti siaran dari Profesor Bogor. Ya, setelah tadi kita ikuti juga warta berita olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Berdengar sajian lagu-lagu pilihan masih akan terus hadir menemani Anda sampai menjelang nanti kemandang ajan juhur untuk wilayah Bogor dan sekitar yang hadir pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kita nikmati sajian lagu-lagu pop Sunda di kesempatan siang hari ini pendengar ya, hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk kalian yang bergabung boleh juga berbagi informasi dengan kami di 081 5 4200 pendengar. Atau juga mungkin Anda ketika di tengah perjalanan mendapatkan satu masalah ya, ataupun mendapatkan keluhan, aduan yang mungkin ingin Anda sampaikan, nah, Anda bisa sampaikan ke nomor WhatsApp kami 081 5 4200 untuk formatnya nama, alamat Anda, kemudian juga permasalahan ataupun aduan yang ingin Anda sampaikan. Dilengkapi dengan foto atau juga video, silakan dikirim ke nomor WhatsApp kami di 081 5 4200. Kapan saja, 24 jam kami buka. Sementara untuk aduan atau keluhan Anda akan kami sampaikan di Halo RRI, akan hadir setiap, ataupun yang hadir ya, setiap hari Senin, Jumat, dan juga yang dimaksud Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10. Kemudian ketika terlambat siaran langsung pertandingan sepak bola dialihkan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Dengar saja lagu-lagu Bob Jono masih akan terus hadir menemani Anda pada di kesempatan siang hari ini hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama siaran dari program 1 R Bogor. Selamat siang untuk Ibu Ayu ya, yang ada di kawasan Kedung Halang. Terima kasih. Selamat siang Ibu, ucapan selamat siang untuk semuanya yang tengah bersama siaran dari Proster Bogor. Selamat menikmati suasana istirahat katanya. Selamat makan siang, mudah-mudahan terhibur dengan komposisi lagu-lagu pop Sunda yang dihadirkan dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

kita hadirkan lagu terakhir di sajian Mas di kesempatan siang hari. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama siaran dari Proster Bogor. Selamat menikmati ataupun selamat melanjutkan kembali aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan tambah semangat lagi setelah beristirahat, Anda bisa melanjutkan tugas-tugas Anda di hari ini. Nanti pukul 13 kami hadirkan juga pendengar sajian Warta Asta Cita.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saya minta kalian aktualisasikan ilmu sama pengabdianmu untuk coba, bisa nggak? Karena Aji Saka ini mulai dari nol.
2: Bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini.
3: Full, satu minggu full semuanya latihan. Kalau beban, kita lakukan semaksimal mungkin.
0: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Asta Cita RI Bogor. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pengembangan wisata pendakian Gunung Salak terus diperkuat melalui deklarasi kolaborasi pengembangan jalur Aji Saka berstandar nasional. Pemerintah Kota Bogor berikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Cabang olahraga Tarung Derajat Kota Bogor mematangkan persiapan atlet yang menghadapi Porprov Jabar 2026. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Berita Asta Cita RI Bogor. Selengkapnya. Pengembangan wisata pendakian Gunung Salak terus diperkuat melalui deklarasi kolaborasi pengembangan jalur Aji Saka berstandar nasional. Selengkapnya disampaikan Yopri Haryadi.
4: Tingginya animo wisatawan petualangan pegunungan di Gunung Salak menjadi perhatian untuk dikembangkan dan diberdayakan, termasuk jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan dan pemandu dalam aktivitasnya di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS. Selasa pagi 23 Juni 2026, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak bersama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan serta Komunitas Pecinta Alam melakukan deklarasi komitmen kolaborasi pengembangan pendakian di jalur Aji Saka terstandar nasional di pintu pendakian. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan RI Johan Setiawan memastikan kualitas tata kelola wisata pendakian di Gunung Salak menjadi bagian dalam program nasional Bedah Gunung. Program tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan fungsi konservasi pada kawasan hutan dan taman nasional.
1: Contoh ini Aji Saka. Aji Saka ini dikelola masyarakat. Kita ingin mendampingi, makanya saya mendatangkan kawan-kawan, ada Yayasan Gunung Indonesia sama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya minta kalian aktualisasikan ilmu sama pengabdianmu untuk coba, bisa nggak? Karena Aji Saka ini mulai dari nol. Aji Saka ini tata kelolanya masih kalau ibarat anak sekolah tuh baru SD. Beda dengan Taman Gunung Rinjani, SOP-nya sudah bagus. Nah, saya minta dia akan mendampingi Pak Didit untuk melakukan perbaikan SOP, termasuk jika diwajibkan untuk menanam, boleh saja begitu di situ. Tapi dari mana bibitnya? Apakah dimasukkan di dalam tiket dan sebagainya? Dan itu yang harus dipikir dan dipertimbangkan oleh balai.
4: Melalui deklarasi tersebut, para pihak berkomitmen mendukung pengembangan jalur Aji Saka melalui penyusunan standar operasional prosedur SOP, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit dan penataan jalur pendakian, penerapan digitalisasi layanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Didit Sulistio, menambahkan di Gunung Salak hanya ada 2 jalur utama, yakni jalur Salak 1 dan Salak 2. Sementara 4 jalur pintu masuk resmi, yakni Aji Saka, Pasirengit, Cidahu, dan Cimelati, Sukabumi.
5: Ini kegiatan deklarasi komitmen perbaikan tata kelola pendakian Salak, terutama jalur Aji Saka. Salak itu ada 4 pintu, pertama di Aji Saka, kedua pintu Pasirengit, ketiga pintu dari Cidahu, keempat dari Cimelati. Nah, memang ini kami berkolaborasi dengan masyarakat dan pemberdayaan di semua pintu ada penyedia jasa yang dikelola oleh masyarakat. Kami gawangi dalam konteks izin penyedia jasa wisata. Dalam ini jasa wisata, informasi wisata, dan informasi pendakian wisata ke Halimun Salak. 2, kenyamanan pengunjung. Dan ini memang pendakian untuk kawasan konservasi ada beberapa regulasi yang mengatur yang tidak bebas seperti kawasan-kawasan pendakian lain di luar kawasan konservasi.
4: Sebagai tindak lanjut deklarasi juga akan dilakukan audit ulang jalur pendakian Aji Saka Taman Sari Kabupaten Bogor didasarkan pada Standar Nasional Indonesia SNI 8748.2/2019 melibatkan pengelolaan pendakian gunung yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Yayasan Gunung Parama Indonesia, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, CV Siliwangi Adventure.
0: Pemerintah Kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri.
6: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah Kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah Kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
7: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
6: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mamal Syarudin menjelaskan, keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
8: Dalam rangka HJB ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor, ya kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor ya, jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
6: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warganya.
0: Kasus anak meninggal diterkam oleh anjing pemburu di Desa Sipa, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada tanggal 7 Juni lalu tetap diproses hukum dan tidak dimungkinkan untuk menjalani restoratif justice meskipun ada upaya pencabutan gugatan dari orang tua korban. Ditegaskan Kasat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang Polres Bogor AKP Silpi Adi Putri, perkara dengan korban meninggal dunia tidak dapat dikembalikan status hukumnya seperti sedia kala. Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mekanisme restoratif justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap nyawa orang di mana dalam perkara ini korban itu mengalami kematian.
9: Tidak ada pencabutan di dalam perkara ini. Adapun dari pelapor atau ayah korban memang mengajukan permohonan restoratif justice. Tapi berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa di situ menyatakan mekanisme restoratif justice dikecualikan untuk tindak pidana terhadap nyawa orang, di mana dalam perkara ini korban itu mengalami kematian. Sehingga untuk restoratif justice yang diajukan oleh pihak pelapor maupun tersangka belum bisa kami akomodir. Untuk perkara ini sendiri, penyidik masih dalam tahap proses penyusunan berkas atau pelengkapan berkas ke Kejaksaan Negeri Cibinong.
0: Saat ini tersangka Y masih ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong sekaligus menunggu kelengkapan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat. Peristiwa bermula saat korban dan seorang temannya memancing di kawasan hutan. Di saat bersamaan, para pemburu melepaskan sejumlah anjing untuk mengejar buruan. Namun kawanan anjing itu justru mengejar dua anak yang berada di area hutan. Satu anak berhasil menyelamatkan diri, sementara sisanya diterkam oleh kawanan anjing pemburu. Kohati HMI Cabang Bogor mulai menyusun langkah strategis usai pelantikan kepengurusan baru periode 2026 sampai 2027. Penguatan kader dan organisasi menjadi fokus utama untuk mendukung lahirnya perempuan-perempuan yang berintegritas dan berdaya saing. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
6: Kohati HMI Cabang Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas kader dan organisasi usai pelantikan kepengurusan baru periode 2026 hingga 2027. Fokus utama kepengurusan diarahkan pada penguatan internal organisasi, peningkatan kapasitas pengurus, serta pembinaan kader perempuan agar mampu berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor, Indah Ramadhani, mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menyelaraskan arah gerak seluruh pengurus melalui rapat kerja dan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendataan kader potensial untuk mendapatkan pendampingan dan mentoring sesuai minat serta kemampuan masing-masing.
10: Setelah dilantik, pasti fokus pertama kami adalah rapat kerja dan juga upgrading pengurus agar seluruh tim ini memiliki arah gerak yang sama nantinya. Nah, setelah itu, kami akan melakukan pendataan kader-kader potensial untuk kemudian diberikan pendampingan dan juga mentoring sesuai dengan minat dan juga kapasitasnya masing-masing. Nah, di periode ini juga kami ingin memperkuat internal organisasi karena kami percaya organisasi yang kuat lahir dari kader yang solid.
6: Selain penguatan internal, Kohati HMI Cabang Bogor juga berupaya menciptakan lingkungan organisasi yang mampu mendukung pengembangan diri setiap kader. Sekretaris Umum Kohati HMI Cabang Bogor, Utari Novialni, berharap Kohati dapat menjadi ruang pengembangan yang melahirkan kader-kader perempuan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kualitas manusia yang dihasilkan untuk melanjutkan perjuangan organisasi.
11: Harapan terbesar kami itu menjadikan Kohati sebagai rumah pengembangan yang mana mampu melahirkan perempuan-perempuan yang berintegritas, berkapabilitas, dan memiliki semangat pengabdian yang kuat. Pada akhirnya, kami ingin kepengurusan ini dikenang bukan karena banyak kegiatan yang dilaksanakan, melainkan karena hadirnya kader-kader yang tumbuh, masyarakat yang merasakan manfaat, serta budaya organisasi yang semakin kuat. Sebab organisasi yang baik bukan hanya menghasilkan program, tetapi juga menghasilkan manusia-manusia yang mampu melanjutkan perjuangan.
6: Melalui berbagai program pembinaan dan penguatan organisasi, Kohati HMI Cabang Bogor berharap dapat menciptakan kader perempuan yang siap menghadapi tantangan zaman sekaligus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Deddy Arahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Pohon tumbang akibat cuaca ekstrem terjadi di Jalan Haji Iyasalam, Kampung Pangkalan RT 1 RW 2 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kejadian tersebut mengakibatkan sebuah kios dan kendaraan angkutan umum nomor 32 mengalami kerusakan serta sempat memicu kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pada hari Selasa 23 Juni 2026. Berdasarkan pelaporan BPBD di Kota Bogor, pohon jenis kicopong dengan tinggi sekitar 8 meter dan diameter sekitar 50 cm roboslah wilayah tersebut diguyur hujan berintensitas tinggi. Material pohon yang tumbang menimpa bangunan kios dan kendaraan yang berada di dekat lokasi kejadian. Komandan Regu BPBD di Kota Bogor, Indra Rustari, menyampaikan bahwa petugas segera melakukan asesmen setelah menerima laporan dari warga. Tim reaksi cepat BPBD Kota Bogor kemudian berkoordinasi dengan aparat wilayah dan unsur terkait untuk melakukan evakuasi pohon serta mengamankan area terdampak. Proses penanganan melibatkan BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Babinsa, Babin Kamtibmas, serta aparat lingkungan setempat. Setelah proses pemotongan dan pembersihan selesai dilakukan, kondisi lalu lintas kembali normal dan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Forum Komunikasi Umat Beragama menggelar pertemuan untuk membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2025 di Balai Kota Bogor hari ini. Agenda tersebut agar semua memahami bagaimana penanganan hukum terkait kerukunan umat beragama dan menghindari konflik suatu masyarakat dan di Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini tengah berlangsung agenda pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2025 dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang berkolaborasi dengan Polresta Bogor Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan juga Majelis Ulama Indonesia. Dalam agenda ini juga membahas berbagai celah hukum dan penanganan hukum agar

0: mengatur tingkah laku manusia, menciptakan ketertiban, mencegah kekacauan, dan memberikan keadilan. Tapi punten, dari tadi di belakang ibu-ibu nih protes terus. Yang terjadi adalah hukum ini menjadi alat. Siapa yang kuat, dia pakai hukum. Siapa yang lemah, dia jadi korban hukum. Itu fakta. Nah, mudah-mudahan kita semua ini menjadi yang disampaikan agen pemersatu, bisa menginformasikan ke masyarakat bahwa hukum ini adalah sebetulnya alat pemersatu, bukan alat pemecah belah. Kebetulan saya juga ketua Persatuan Putra Putri Angkatan Udara dan memiliki Puspakum, Pak Kasat, Bu Kejaksaan, punya pusat bantuan hukum, dan beberapa kasus kita sudah pernah tangani secara pro bono.
1: Ya, dalam agenda ini juga melakukan tanggapan dari masyarakat terkait penerapan dari KUHP ini agar nantinya mereka dapat memahami dan juga bisa mencegah konflik sosial dari berbagai hal yang mungkin saja terjadi saat penerapan KUHP baru di tengah masyarakat. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
2: Informasi dari dunia olahraga, cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kota Bogor mematangkan persiapan atletnya hadapi Porprov Jabar 2026. Pegulat Kota Bogor berhasil meraih juara pertama pada nomor 52 kg gaya bebas. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
3: Minggu full semuanya latihan. Kalau beban kita lakukan semaksimal mungkin. Saya yakin dengan keyakinan saya, insya Allah 5 emas bisa kita raih.
4: Pengurus cabang keluarga olahraga Tarung Derajat Kota Bogor, Kodrat, terus mematangkan persiapan para atletnya menjelang perhelatan Porprov Jabar 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Head coach sekaligus pengurus Kodrat Kota Bogor, Feby Benjamin, mengkonfirmasi bahwa kesiapan fisik dan mental anak-anak asuhnya kini sudah berada pada level maksimal. Memasuki fase krusial ini, intensitas latihan kian ditingkatkan menjadi satu minggu penuh tanpa jeda demi memanfaatkan sisa waktu yang semakin mepet. Menanggapi status Kota Bogor yang bertindak sebagai salah satu tuan rumah, Feby menegaskan hal tersebut sama sekali tidak menjadi beban bagi tim. Sebaliknya, keuntungan tampil di hadapan publik sendiri menebalkan rasa optimis jajaran pelatih dan pengurus untuk mengamankan prestasi maksimal dengan membawa pulang 5 medali emas sesuai dengan target yang telah ditetapkan sejak awal.
3: Karena waktu udah mendesak ya, udah mulai mepet, kita tetap makin intens latihan. Seminggu itu full, satu minggu full semuanya latihan. Kalau beban, kita lakukan semaksimal mungkin. Saya yakin, dengan keyakinan saya, insya Allah 5 emas bisa kita raih.
4: Sinyal kesiapan juga datang dari internal atlet Yunus, salah satu petarung andalan Kota Bogor, menyatakan dirinya berada dalam kondisi siap tempur untuk naik matras di Porprov mendatang. Ia berharap momentum sebagai tuan rumah bisa dimanfaatkan bersama rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan raihan prestasi dari berbagai ajang sebelumnya sekaligus mengunci gelar juara umum pada pesta olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut.
5: Kita kalau untuk beban kayaknya enggak, jadi kita lebih termotivasi karena kita dari tuan rumah, jadi punya nilai plus lah, nilai plus untuk kita tuan rumah itu. Sampai medali emas yang udah dipersiapkan kita kasih ke kabupaten atau kota lain, tetap kita pertahankan sebagai tuan rumah seperti itu.
4: Dukungan penuh masyarakat Kota Bogor tentu menjadi energi tambahan bagi para atlet untuk memenuhi target 5 medali emas dan mengunci gelar juara umum di ajang Porprov Jabar 2026 nanti. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet gulat Kota Bogor. Pegulat andalan Budi Ratmono berhasil meraih juara pertama pada nomor 52 kg gaya bebas freestyle dalam kejuaraan daerah gulat Jawa Barat yang berlangsung di Bandung. Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Kota Bogor, Mulya Arya Teja, mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih Budi menjadi bukti bahwa program pembinaan atlet gulat Kota Bogor berjalan ke arah yang positif. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh atlet gulat Kota Bogor untuk terus meningkatkan kemampuan menjelang Porprov. Apresiasi juga disampaikan Ketua KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna. Menurutnya, raihan juara pada Kejurda menjadi modal penting sekaligus indikator bahwa peluang gulat Kota Bogor untuk bersaing di Porprov sangat

Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Abdul Rajab mewakili kerabat kerja Mutugas, Des Editor Adesri, dengan penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas dari Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar sajian lagu dangdut hadir bersama Anda di kesempatan siang hari dalam Pro Dangdut yang akan hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mengikutan mangga di 08 1 5 kali 4200.

Ya, pendengar yang masih bersama Anda, saya menyapa dulu nih pendengar yang sudah mengirim atensi. Ada Mama Ardi, assalamualaikum Kang Jack. Waalaikumsalam. Berjuang tugas, berjuang siang, ngiringan Kang Prodangdut. Lagunya ikutan aja. Salam untuk semua pendengar yang tengah bergabung di siang hari ini. Ya. Prodangdut, Nondi Gaper juga di Sukowoning Dramaga. Assalamualaikum, selamat siang. Lagi panas cuaca di Dramaga katanya ya. Lagunya dari Umi LP, yang mana aja. Salam untuk pemuda pemudi Sukowoning yang lagi beraktivitas, semangat terus ya. Untuk abang yang lagi tugas, selamat bertugas. Oke, mangga yang lain mangga. 08 1 5 4 2200, kita tunggu untuk pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro Satu Bogor di sajian program.

Ya, kita masih mainkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini, tentunya masih dari Pros Tebogor ya. Jangan lupa untuk Anda pendengar, para pecinta bola, kami juga menyiarkan pendengar jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk hari ini jadwal pukul 00 ya, hari Rabu 24 Juli 2026 pukul 00 selepas tutup siaran kita, langsung bergabung dengan Pro 3 untuk pertandingan di grup K ya. Di mana ada pertandingan wakil Asia juga, Portugal akan melawan Uzbekistan di Stadion Houston ya. Setelah pukul 3-nya Inggris melawan Ghana ya. Di pertandingan grup L yang berlangsung di Stadion Boston. Baik, kita masih di sajian Pro Dangdut ya. Saya menyapa dulu nih, ada Ibu Siti Haryati dari kawasan Ciwaringin ya. Lagunya Miki Jet untuk Bang, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya, untuk Abah Kiswin, Kang Julian, juga untuk yang tengah bergabung bersama siaran dari Pro 1 R Bogor di kesempatan siang hari ini.

Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama Proaster Bogor ya. Tadi ada Bang Munir juga di Citayam. Terima kasih Bang Munir ya sudah bergabung di Proaster Bogor. Ada Bang Ismin juga di kawasan Pasir Eri Cihapus ya, lagunya Cinta Sabun Mandi. Salam untuk Ibu Siti Haryati, makasih salamnya, apa kabar? Yulian ya, Mama kado untuk Abah ditunggu, Yanti yang cantik juga. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya, untuk yang lagi tugas selamat tugas. Oke, hatur nuhun juga Kang Apen Ajar di Lewi Sadeng ya. Salam untuk semuanya aja. Makasih untuk atensi yang sudah dikirimkan melalui 08 1 5 x 4200.

0: Wah, asik makan-makan nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dasar.

Ya, Cinta Sabun Mari juga hadir berikan di kesempatan siang hari ini, masih di sajian Pro Dangdut ya. Kita masih mainkan tentunya lagu-lagu dangdut pilihan yang hadir di ruang dengar Anda. Untuk yang mau ikut lagi, bangga silakan berikan 0815 x 4200, masih kita tunggu tentunya.

Terima kasih di sajian Brodang Dut siang hari ini. Sebelum saya lanjut kembali untuk menghadirkan lagu-lagu dan pilihan di hari ini ya, saya di Kanjeng

2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok ya, di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rita Wati binti Asnar sebagai penggugat melawan Sukardi H alias Sukardi bin Sukarna sebagai tergugat. Nah, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepeniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan maupun tertulis. Nah, jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau juga oleh kuasanya, dan jawabannya itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Saya masih di Prodang Luteri Bogor siang hari ini ya. Masih ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok. Ini kali ini memanggil Putri Damayanti binti Baida Mubin ya. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 April 2003. Tempat kediaman dahulu di Jembatan Merah Krukut, RT 3 RW 2 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Diharapkan ini agar data menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok di hari Selasa 29 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok ya, di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad Yani alias Ahmad Yani bin Mamun sebagai pemohon melawan Putri Damayanti binti Baida Mubin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan maupun juga tertulis ya. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau juga oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Kilas Berita.
1: Dari Kilas Berita kembali hadir, Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperkuat kolaborasi pengembangan transportasi publik berkelanjutan. Kehadiran Stadion JIS diharapkan membantu mengurangi kemacetan sekaligus juga mendukung berbagai kegiatan berskala besar. Dirjen Perkereta Apian Alan Tandiono menyatakan pihaknya akan terus mendampingi pengembangan Stadion JIS ke depan, di mana rekomendasi teknis DJKA mencakup usulan penambahan RAM sebagai pengganti akses elevator di stadion. Sementara Direktur KAI Kementerian Muhammad Purnomo menegaskan dukungan penuh terhadap pelayanan masyarakat selama operasional terbatas stasiun JIS. KAI Komuter juga menyiagakan petugas pelayanan agar pengguna komuter lain di stadion JIS memperoleh layanan setara. Demikian kilas info.
0: Kilas berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Sidney Evita Mala dan juga Brodin lewat lagu Gala-Gala hadir pendengar di Prodang nanti di menit ke-46 lepas dari pukul 14, berarti masih ada berapa menit lagi nih saya menemani Anda. Tinggal 13 menit ke depan ya di Prodang di hari ini. Saya menyapa dulu nih yang sudah ngirim WhatsApp ya. Ada Kang Julian juga di kawasan Ciomas Bogor. Selamat siang Kang Cik yang lagi tugas, lagunya tadi udah diputar juga ya. Salam untuk Neng Tiara di Jambu 2, juga Teh Yanti Jembatan Hitam, juga Kang Andra, Kang Wahyu, Abah Kispin, spesial untuk Ibu Siti Haryati di kawasan Ciwaringin. Oke, makasih Kang Jack yang lagi tugas, selamat tugas, tetap semangat. Oke, tenon Kang Julian ya. Ada Kang Wahyu juga di kawasan Cipucung ya. Lagunya dari Roma Irama untuk Kang Boy, Kang Hendra, Kang Julian juga, Kang siapa lagi nih. Awalnya untuk semuanya ya, lagi dengerin Pro Dangdut di siang hari ini ya. Oke, salam hobo untuk semuanya. Ibu Supriyati juga di kawasan Sintang Barang. Oke, selamat siang Ibu Supriyati ya. Tadi sudah diputar juga lagunya. Makasih, selamat bertugas untuk yang lagi tugas. Sampai tuntas, tetap semangat, sehat selalu. Oke, hatur nuhun. Untuk Anda pendengar yang sudah ikutan di Pro Dangdut siang hari ini, sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 08 5x4200. Masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan di sajian Pro Dangdut siang hari ini sampai jam 3 nanti.

Baik, terima kasih. Ada sebuah lagu yang akan dihadirkan di Prodang di siang hari ini sebagai lagu penutup. Saya menyapa dulu nih, ada Security Jiwan yang lagi tugas juga. Selamat tugas, terima kasih Kang. Selamat tugas untuk Kang siapa nih, Security Jiwan semuanya. Selamat bertugas, tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Oke, selamat siang juga untuk semuanya. Salam kenal dari Security Jiwan yang lagi gabung. Oke, hatur nuhun sekali lagi untuk pendengar yang sudah ikutan di Prodang di siang hari ini di hari Selasa yang ke-23 di bulan Juni 2026 ya. Yang sudah mengirimkan atensi, mohon maaf bila ada lagu yang belum sempat dihadirkan. Oke, sudah semua ya. Oke, hatur nuhun. Insyaallah kita ketemu lagi besok ya di Prodang, hadir setiap hari jam 1:30 sampai dengan jam 3 sore ya. Dan juga sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda, selama menemani Anda dari jam 10 tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Nanti ada gelagah biasa yang akan melakukan tugas di rangkaian Bogor sore ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Masih banjir luasin dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat sore. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-23 di bulan Juni tahun 2026. Kompilasi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di edisi kali ini tentunya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Indonesia, dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi ya. Letaknya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia membuat Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga tanah longsor ya. Selain itu, perubahan iklim juga meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan juga cuaca ekstrim yang dapat mengancam keselamatan masyarakat ya. Nah, di tengah tingginya ancaman tersebut, mitigasi bencana menjadi salah satu langkah paling penting untuk meminimalisir jumlah korban jiwa maupun kerugian yang ditimbulkan ya. Mitigasi bencana

dengan serangkaian upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi resiko dan juga dampak yang mungkin muncul ya. Nah, banyak ahli bencana ini menilai bahwa besarnya jumlah korban dalam satu bencana seringkali bukan hanya disebabkan oleh kekuatan bencana itu sendiri, melainkan juga karena kurangnya kesiagaan masyarakat. Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi investasi keselamatan yang sangat penting bagi setiap daerah yang rawan bencana ya. Nah, salah satu bentuk mitigasi yang paling umum adalah edukasi bencana kepada masyarakat ya. Dengan memahami tanda-tanda awal bencana, jalur evakuasi, serta langkah penyelamatan diri yang tepat, masyarakat ini dapat bertindak lebih cepat dan juga terarah saat situasi darurat terjadi ya. Dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana ini juga merupakan bagian dari mitigasi ya. Bangunan yang dirancang sesuai dengan standar keamanan gempa misalnya terbukti mampu mengurangi risiko runtuh dan juga menyelamatkan lebih banyak nyawa ketika terjadi gempa bumi pendengaran.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Fenomena kemarau basah adalah situasi saat curah hujan cukup tinggi di tengah musim kemarau yang cerah dan terik. Musim ini terjadi karena adanya perubahan suhu dan tekanan udara yang menyebabkan siklus musim bergeser atau menjadi tidak konsisten dari tahun ke tahun. Saat musim kemarau basah datang, hujan akan turun secara tiba-tiba. Kelembaban udara cukup tinggi sehingga pada sektor pertanian dapat mengakibatkan kerusakan tanaman karena kelebihan air. Dengan cuaca yang cerah dan terik, potensi datangnya hujan akan selalu ada.

Pendengar, selain edukasi, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana ini juga merupakan bagian dari mitigasi ya. Pemasangan sistem peringatan dini juga memiliki peran besar dalam mengurangi korban ya. Teknologi ini memungkinkan masyarakat menerima informasi lebih cepat mengenai potensi bahaya seperti tsunami, banjir, ataupun cuaca ekstrim, sehingga proses evakuasi dapat dilakukan sebelum kondisi memburuknya. Dan juga mitigasi ini mencakup penataan ruang wilayah yang mempertimbangkan resiko bencana dan kawasan rawan longsor, banjir, ataupun beberapa wilayah yang berada di dekat zona bahaya ya. Ini sebaiknya tidak dijadikan pemukiman padat ya, agar resiko korban jiwa dapat ditekan, pendengar ya. Dan pemerintah kita juga lagi melakukan hal tersebut ya, baik pemerintah kota maupun juga kabupaten sedang menata kembali begitu ya, untuk bagaimana mendeteksi tempat-tempat yang rawan ya. Nah, bagi berbagai pengalaman bencana di dunia menunjukkan bahwa daerah yang memiliki sistem mitigasi yang baik cenderung mencatat jumlah korban yang lebih rendah dibandingkan daerah yang kurang siap gitu ya. Hal ini membuktikan bahwa mitigasi bukan sekedar teori, melainkan langkah nyata untuk mampu menyelamatkan banyak nyawa ya. Dengan begitu, mitigasi bencana merupakan bagian penting dari upaya meminimalisir jatuhnya banyak korban saat terjadi bencana ya. Semakin baik kesiapan, baik itu pemerintah, lembaga terkait, dan juga masyarakat dalam menerapkan mitigasi, semakin besar peluang untuk mengurangi dampak bencana dan juga melindungi keselamatan manusia, pendengar.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

tak hanya makhluk hidup yang berdiri diam di tanah, namun keberadaannya berguna bagi penopang kehidupan dan penjaga keseimbangan alam. Di balik itu, pohon juga bisa membawa malapetaka apabila tidak dijaga dengan baik dan benar. Ada beberapa ciri-ciri pohon yang berisiko tumbang dan perlu diwaspadai. Pohon dengan kemiringan yang tidak wajar, akar yang mencuat dari tanah, batang yang mulai retak, serta daun-daun yang rontok berlebihan. Selalu waspada terhadap potensi bahaya yang dapat datang kapan saja dan di mana saja.

Berkira di tempat pukul 16 kami akan ajak Anda untuk menyimak rekan informasi seputar Jawa Barat dalam lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Dan selepasnya nanti masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
3: Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya telat pulih. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, suka diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
1: Dengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Seliputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, petani di Kecamatan Binong, Subang mulai khawatir gagal panen jika memaksakan tanam sekarang karena fenomena El Nino dikabarkan terjadi hingga September 2026. Laporannya disampaikan reporter Ruslan Effendi.
4: Petani di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang mulai cemas menghadapi ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Sebagian besar lahan sawah di Binong baru selesai diolah dan benih baru ditebar. Kondisi ini membuat petani khawatir tanaman padi masuk fase kritis tepat saat puncak kemarau tiba. Salah satu petani, Ahmad Rifai, menyampaikan harapannya kepada pemerintah.
5: Tentu petani di wilayah Pantura Subang berharap pemerintah sigap membantu petani dalam menghadapi musim kering sekarang ini atau disebut El Nino. El Nino Godzilla itu ya istilahnya.
4: Menanggapi kekhawatiran warga, BPBD Kabupaten Subang mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyebut pihaknya mengimbau percepatan tanam dan berkoordinasi dengan pengelola irigasi.
6: Tapi kita berat sekarang sedang di ya harus apa dirawat, dipelihara apa pertumbuhannya agar segera ya untuk apa sampai kepada masa musim panen.
7: Artinya tadi peran dari para petani atau masyarakat itu ketika debit air untuk tadi memelihara tanaman yang sudah berjalan ini kalau misalnya debit air sudah berkurang harus cepat-cepat lapor ke
6: ya harus cepat-cepat lapor ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan Dinas Pertanian.
4: Langkah BPPD diperkuat dengan SK Gubernur Jawa Barat tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan hutan di Kabupaten Subang. Status ini diharapkan mempercepat pengerahan logistik jika dampak El Nino benar-benar terjadi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Ya, berikutnya, pendengar. Modernisasi pertanian di Kabupaten Cirebon didorong untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja. Reporter Soekarno Mayanti melaporkan.
8: Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya?
9: Pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan mekanisme ini diterapkan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman hingga panen melalui penggunaan traktor, rice transplanter, dan combine harvester.
10: Dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian. Seperti untuk menanam kita menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, sampai kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah pasca panen kita menggunakan combine harvester, jadi alat untuk panen padi, tebu, kita akan dengan menggunakan alat tenaga manusia agak susah. Kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam ya, menyewa pada yang punya mesin.
9: Ia menjelaskan, modernisasi pertanian juga dilakukan untuk mempercepat siklus tanam, sehingga lahan dapat kembali ditanam dalam waktu singkat setelah panen. Di sisi lain, petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengaku penggunaan alat modern sangat membantu pekerjaan petani dibanding metode tradisional, karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses budidaya.
8: Untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang ya di era modern, banyak yang memang butuh inovasi. Dan kebutuhan inovasi itu tentu butuh bimbingan, butuh binaan dari para pemangku kebijakan. Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu Mbak.
9: Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terus dikembangkan agar produktivitas meningkat, namun tetap disertai pendampingan kepada petani sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan pertanian modern secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dengar berita berikutnya. Program CKG membantu masyarakat Kadipaten memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis. Berikut catatan reporter Rena Savira.
11: Kali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam itu baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
12: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Triwidya Lestari, mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan sejak mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Persiapan sasaran dan teknis pelayanan menjadi alasan program baru berjalan pada 19 Februari lalu.
11: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian Puskesmas Kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena di awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam itu baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
12: Tri menambahkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 11.742 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, pendengar, pemerintah kota Bandung, Pemkot Bandung memperkuat pengamanan lingkungan selama masa libur sekolah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling dan juga program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Laporannya disampaikan reporter Ate Burhanuddin.
13: Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat pengamanan lingkungan selama masa libur sekolah dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, Siskamling dan ronda malam melalui program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Program tersebut akan dijalankan secara masif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pelajar selama masa libur sekolah. Selain itu, penguatan pengamanan lingkungan juga dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal, khususnya aksi begal yang kerap meresahkan masyarakat. Menurutnya, penanganan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi kekerasan tidak hanya mengedepankan penegakan aturan, tetapi juga pendekatan pembinaan. Hal tersebut dilakukan agar para pelajar dapat menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Farhan menegaskan, pemerintah Kota Bandung tidak ingin masa libur sekolah justru dimanfaatkan untuk aktivitas negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas remaja akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat kewilayahan hingga masyarakat. Selain fokus pada pembinaan pelajar, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam dan siskamling yang selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam pencegahan tindak kejahatan. Ia menilai kehadiran warga yang aktif melakukan pengawasan lingkungan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan dicegah lebih dini.
2: Siskamling dan ronda warga jaga kota akan terus diaktifkan di seluruh kelurahan dan kecamatan, jadi tanggung jawab mereka juga memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
13: Farhan pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga membutuhkan peran aktif warga. Melalui penguatan program warga jaga kota, pemerintah Kota Bandung berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah tetap terjaga, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bandung.
1: Berita lainnya, pendengar, DP3A PPKB Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja Gender sebagai upaya agen perubahan. Laporan reporter Vivi Islamiyati kami sampaikan.
14: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Gender di tahun ini juga.
15: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya membangun pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Gender yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Guntoro Tito, mengatakan pelaksanaan program Duta Genre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
14: Ya, tentunya kita ini kan sudah bulan 6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya. Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebenarnya ya gitu. Jadi ya, kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan, orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
15: Guntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu, pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3 APPKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui sosial media, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bupati Garut, Abdusi Sakur Amin, menyatakan untuk memperkuat ekosistem UMKM diperlukan inovasi dan juga daerah tidak boleh bergantung kepada industri produksi skala besar. Laporannya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
16: Bupati Garut, Abdusi Sakur Amin, menyampaikan tantangan ekonomi saat ini, baik di tingkat daerah maupun nasional, bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, inovasi menjadi harga mati dan daerah tidak boleh hanya bergantung pada industri produksi skala besar. Hal itu disampaikan Abdusi Sakur Amin di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Garut. Ia mengkritisi program-program pemberdayaan yang selama ini sering dianggap kurang tepat sasaran karena hanya berorientasi pada pemberian bantuan materi atau modal dana semata. Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan modal yang paripurna, di mana modal dana harus diimbangi dengan modal kemauan yang kuat.
17: Modal-modal paripurna, selain modal
3: modal dana, juga modal willingness, kemauan. Karena jadi wirausaha itu gak gampang. Biasanya cerita orang langsung kaya, gak ada orang yang kaya tiba-tiba gak ada. Yang namanya kepala pincang aja di 10 tahun baru berhasil, kadang-kadang ada yang tidak. Teman-teman di SDPD juga begitu, teman pengusaha juga gak selalu berhasil, tapi perlu effort yang sungguh-sungguh. Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya talent pool. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya. Susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
16: Ia berharap ke depan Kabupaten Garut dapat membangun kemandirian ekonomi bukan dari industri skala besar, melainkan melalui jaringan industri kecil yang solid. Satu kesatuan sinergitas ini diharapkan mampu menciptakan ruang pertukaran ilmu pengetahuan dan jaringan pembelajaran yang kuat. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, pengembangan wisata pendakian Gunung Salak terus diperkuat melalui deklarasi kolaborasi pengembangan jalur Ajisaka berstandar nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Jofri Haryadi.
17: Tingginya animo wisatawan petualangan pegunungan di Gunung Salak menjadi perhatian untuk dikembangkan dan diberdayakan, termasuk jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan dan pemandu dalam aktivitasnya di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS. Selasa pagi 23 Juni 2026, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak bersama Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan serta Komunitas Pecinta Alam melakukan deklarasi komitmen kolaborasi pengembangan pendakian di jalur Ajisaka terstandar nasional di pintu pendakian. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan RI Johan Setiawan memastikan kualitas tata kelola wisata pendakian di Gunung Salak menjadi bagian dalam Program Nasional Bedah Gunung. Program tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan fungsi konservasi pada kawasan hutan dan taman nasional.
18: Contoh ini Ajisaka. Ajisaka ini dikelola masyarakat. Kita ingin mendampingi, makanya saya mendatangkan kawan-kawan, ada Yaichan Gunung Indonesia sama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya minta kalian aktualisasikan ilmu sama pengabdianmu untuk coba, bisa enggak? Karena Ajisaka ini mulai dari nol. Ajisaka ini tata kelolanya masih kalau ibarat anak sekolah itu baru SD. Beda dengan Taman Sekolah Rinjani, SOP-nya sudah bagus. Nah, saya minta dia akan mendampingi Pak Didit untuk melakukan perbaikan SOP, termasuk jika diwajibkan untuk menanam, boleh saja begitu di situ.

0: resmi yakni Ajisaka, Pasirengit, Cidahu, dan Cimelati, Sukabumi.
1: Ini kegiatan deklarasi komitmen perbaikan tata kelola pendakian Salak, terutama jalur Ajisaka. Salak itu ada 4 pintu, pertama di Ajisaka, kedua pintu Pasirengit, ketiga pintu dari Cidahu, keempat dari Cimelati. Nah memang ini kami berkolaborasi dengan masyarakat, pemberdayaan di semua pintu ada penyedia jasa yang dikelola oleh masyarakat. Kami gawangi dalam konteks izin penyedia jasa wisata, dalam ini jasa wisata informasi wisata dan informasi pendakian wisata ke Alun Salak. Dua, kenyamanan pengunjung, dan ini memang pendakian untuk kawasan konservasi ada beberapa regulasi yang mengatur yang tidak bebas seperti kawasan-kawasan pendakian lain di luar kawasan konservasi.
0: Sebagai tindak lanjut deklarasi juga akan dilakukan audit ulang jalur pendakian Ajisaka Taman Sari Kabupaten Bogor didasarkan pada Standar Nasional Indonesia SNI 8748.2/2019 melibatkan pengelolaan pendakian gunung yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Yayasan Gunung Parama Indonesia, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, CV Siliwangi Adventure.
2: Berikutnya pendengar, pemerintah kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dengan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Ade Sri Wayuni.
3: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
4: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
3: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mama Syarudin, menjelaskan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
5: Dalam rangka HJB ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kota Bogor, ya kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor, karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor ya, jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
3: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warga.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kami hadirkan informasi dari reporter Yan Sofian dari wilayah Cianjur. Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polres Cianjur bersama Bupati, Forkopimcam, dan juga elemen masyarakat mengadakan gerakan Indonesia Asri, pembersihan eceng gondok dan juga sampah.
6: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran Polres Cianjur bersama Forkopimda dan Forkopimcam serta elemen masyarakat bersih-bersih eceng gondok dan sampah dengan tema Gerakan Indonesia Asri. Dengan adanya aksi bersih-bersih bersama elemen masyarakat di Danau Jangari merupakan suatu kehormatan bagi para pengunjung. Demikian diungkapkan Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko.
7: Elemen masyarakat Kabupaten Cianjur dipimpin oleh Pak

0: Bupati, kami dari Polres Trigger karena sekaligus memperingati Hari Bayangkara ke-80, kita akan membersihkan. Membersihkan apa? Paling tidak dua hal. Yang pertama, membersihkan sampah. Dan yang kedua, membersihkan tanaman air yang awalnya menguntungkan, tapi jika berlebih, maka merugikan. Yang spesial pagi hari ini adalah bahwa di Kabupaten Cianjur mendapatkan kehormatan. Kehormatan untuk apa? Kehormatan untuk dikunjungi. Dan untuk nanti sama-sama bekerja dan bekerja sama dengan komunitas anak muda yang di media sosial begitu banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengatakan dalam hal upaya ke depan untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama di Jangari.
2: Pemerintah daerah termasuk juga seluruh elemen di Kabupaten Cianjur akan berusaha menjaga kebersihan di Waduk Jangari ini. Terutama juga kita ingin membangun kepedulian lingkungan terhadap masyarakat di sekitar Danau Jangari, terutama yang menggantungkan kehidupannya dan perekonomiannya dari Waduk Jangari ini. Jadi, karena ini adalah tempat hidup kita, ruang hidup kita, dan juga tempat mencari rezeki kita, yuk kita sama-sama jaga. Untuk siapa? Ya untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita di masa yang akan datang.
1: Ia pun menambahkan, di Kabupaten Cianjur sama-sama mencintai kebersihan dan tidak adanya hal yang merugikan di perairan Kabupaten Cianjur seperti di Danau Jangari. Dengan adanya aksi pembersihan eceng gondok dan sampah, keindahannya bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya benar, film Supergirl. Ya ini siap hadir di bioskop Indonesia mulai 24 Juni 2026. Film superhero ini mengadaptasi komik Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King ya. Dan film ini disutradarai Craig Gillespie dan juga diproduksi oleh James Gunn serta Peter Safran ya. Keduanya juga mengembangkan semesta baru DC Studio melalui berbagai proyek besar ya. Dan cerita berpusat pada Kara Zor-El yang menyimpan trauma mendalam akibat kehancuran Krypton. Dan pengalaman tersebut membuatnya menjadi sosok yang lebih keras dan juga tertutup ya. Dan berbeda dari Superman ya, Kara ini sempat menyaksikan kehancuran planet asalnya secara langsung. Luka masa lalu itu terus membayangi setiap langkah kehidupannya ya. Dalam pengembaraannya, Kara bertemu gadis muda bernama Rute Merly ya. Dan Rute ingin membalas kematian ayahnya yang dibunuh secara kejam ya. Dan tersentuh oleh tekadnya, Kara memutuskan membantu menjalankan misi berbahaya. Mereka kemudian menjelajahi berbagai planet dan wilayah antar galaksi. Dan perjalanan tersebut tidak berjalan mudah bagi keduanya. Mereka harus menghadapi ancaman mematikan serta musuh yang sangat kuat mendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Dwi Kurnia R alias Dwi Kurnia Ramadanto bin Sudibyo Joyo S, tempat dan tanggal lahir Bogor 17 September 1974, tempat kediaman dahulu di Areman nomor 46 RT 3 RW 5 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mariani binti Sumadi sebagai penggugat melawan Dwi Kurnia R alias Dwi Kurnia Ramadanto bin Sudibyo Joyo S sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, ini harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Pendengaran,

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka.

0: Nama ikan Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pengadilan Pengadilan Negeri Bogor memanggil Yulia Mariska SE dahulu beralamat di Jalan Talang Ujung nomor 49 RT 2 RW 3 Kelurahan Pengasaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Namun saat ini tidak diketahui alamat baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang pengadilan negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Tommy Samuel sebagai penggugat lawan Yulia Mariska SE dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Badan Pertanahan Nasional ataupun BPN Kota Bogor sebagai turut tergugat, saudara.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitar yang berkumandang di pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tepat pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku gak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Agama Depok memanggil Ismail bin Muadi, tempat dan tanggal lahir Bogor 12 Juni 1975, tempat kediaman dahulu di Jalan Pendowo Raya nomor 2 RT 1 RW 9 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wahana binti Sumarno sebagai penggugat melawan Ismail bin Muadi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG, namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia. Dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami tentunya

0: saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol. Dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
1: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
3: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
5: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
4: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
7: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priok hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
6: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
7: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
8: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
7: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
9: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
10: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
9: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
11: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
10: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai

0: saat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
1: Ibadah haji belum selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Kesulungan ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah kesulungnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
0: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
3: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
4: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus kepulangannya sampai di tempatnya masing-masing dengan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
3: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
5: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
3: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga

0: Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian tadi peringatan Pro Satria Bogor. Sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha untuk edisi kali ini, yang sekaligus menutup pertemuan kita lewat di kesempatan kali ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang tetap bersama Pro Satria Bogor. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam sahabat dalam dhamma, berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Baik teman-teman sahabat dalam dhamma, izinkan nanti kita berkira-kira waktu 30 menit ke depan lah ya, kita berbagi dhamma, sharing dhamma, cerita dhamma. Karena pada kesempatan ini mungkin saya yang berbicara, ya nanti izinkan. Semoga ketika saya berbicara, informasi atau dhamma yang saya sampaikan bisa dimengerti dan jelas. Baik, pada kesempatan baik malam hari ini, topik yang saya bawakan sebenarnya topik yang sangat sederhana ya, karena ini mungkin berkaitan apa? Ini momen-momen saat semoga kita bisa berkumpul dengan keluarga. Atau setidaknya kita diupayakan pulang kampung lah ya, kalau kita masih pulang kampung. Tetapi kalau memang kita tinggal di, ya karena saya kebetulan ini sharingnya di Bogor, tinggal orang tua juga di Bogor, ya kita bisa pulang rumah. Baik, judul yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah Merawat Ayah dan Ibu Adalah Sebuah Berkah Utama. Ya, ini judul yang sangat populer sepertinya ya dalam setiap agama, bukan hanya agama Buddha, yaitu bagaimana kita menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua kita. Baik, dalam waktu 30 menit ke depan mungkin judul ini akan saya eksplorasi menjadi sebuah ya pembahasan yang semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan sudut pandang tentang agama Buddha, bagaimana cara untuk menghormati orang tua. Baik, sebelum sharing kita mulai, marilah pada kesempatan baik hari ini kita awali pertemuan kita dengan membacakan doa wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Sebagai permulaan, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini, saya seorang pengajar di SMA. Ya, SMA-nya tidak jauh dari kantor RRI ini. Dan ada satu aktivitas juga mengajar dosen di Jakarta. Baik, untuk topik hari ini, yaitu tadi saya sudah ceritakan di awal di depan, berkaitan merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Ya, karena apa? Ya, karena mereka ada, mereka apa memberikan kehidupan kepada kita, kita menjadi anak, ya artinya ya saat mereka sudah tua, kita memiliki tugas untuk merawat mereka. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum topik ini saya mulai lebih panjang lagi, ada satu kutipan dhamma pak, bukan dhamma pada ya, ini kutipan dari Manggala Sutta. Saya ingin membuat kutipan dari Sutta Manggala Sutta karena ini sutta yang sangat populer dan seringkali memang wajib kita baca. Kutipannya itu seperti ini. Saya ingin bacakan dalam bahasa Palinya terlebih dahulu. Mata pitu upatanang puta darasa sanggahu. Anakula cakhamanta etang manggala mutamang. membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Teman-teman, kita sebagai seorang anak, ya, doa orang tua, doa yang menyertai kita adalah sebuah, ya mungkin ada katakan doa orang tua itu sebuah keajaiban buat kita. Jadi dalam melakukan aktivitas sesuatu, tentu nasihat baiknya kita semoga dekat orang tua dan kita meminta doa. Semoga segala aktivitas kita berjalan baik dan lancar. Teman-teman, sahabat dalam dhamma, bercerita tentang merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Saya ingin nanti topiknya pasti akan saya ambil dari Sigalowada Sutta. Ini juga salah satu sutta populer dalam agama Buddha, yaitu tentang wejangan sang Buddha, bagaimana ini anak menghormati orang tuanya. Baik, berkaitan ini, ibu orang tua memang sudah merawat kita dengan ya susah payah ya, 9 bulan kita di perut, lalu dilahirkan dari masih bayi yang kita masih tidak bisa apa-apa. Kita dirawat, dipenuh dengan cinta kasih, hingga kita besar, lalu kita diberikan pendidikan. Oke, ketika kita sudah besar, sudah dewasa, kita berkeluarga juga, kita juga menjadi ibu. Tetapi dalam sudut cerita ini, sudut pandang ini, ceramah ini adalah bagaimana ketika kita masih muda, ya, karena saya dalam cerita ini, umur saya sekitar 35 tahun, orang tua saya itu sudah mulai sepuh. Tugas anak adalah ya ini, membantu mereka ketika mereka sudah lanjut usia. Membantu orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia. Jujur dalam bercerita ini saya sedikit ada gambaran karena memang orang tua saya, karena tadi saya katakan di depan, ketika ada momen Imlek atau momen hari besar Lebaran, kita pulang kampung untuk ya ini memberikan bakti kepada orang tua. Orang tua semakin hari saat kita semakin besar, orang tua juga akan semakin tua. Di waktu momen inilah ajaran agama tentang bagaimana tugas anak untuk membantu merawat orang tua ketika sudah lanjut harus diaplikasikan. Ajaran agama yang kita sudah pelajari, yang sudah mungkin merasuk dalam tubuh kita ya, sekarang dipraktekkan. Dalam cerita ini saya ingin mengambil sudut pandang, yaitu ketika kakak saya, karena kakak saya menikah dengan suaminya saya lihat sekarang beberapa hari ini sedang ini merawat orang tuanya, karena orang tuanya memang sudah lanjut sekali. Tetapi dalam hal ini memang mungkin ketika merawat orang tua, karena kita tahu lah ya, saya juga tahu diri ya, kita bukan keluarga yang secara ekonomi itu sangat bagus, tidak, kita adalah ya pas-pasan. Terkadang memang ada hal lain yang harus kita korbankan. Tetapi mungkin inilah ya ini pengorbanan kehidupan kita. Manusia itu memang harus melewati fase-fase seperti ini. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum ceritanya saya bawa lebih lanjut, semoga ini memang berkaitan cerita merawat orang tua itu ini ya, sebuah cerita yang ya cerita yang besar, cerita yang kita tidak bisa dibuat bercanda, karena berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah ini, sebuah ya kewajiban buat kita. Baik, sebelum itu saya ingin menyapa teman-teman dulu yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sudah di rumah atau mungkin dalam perjalanan ataupun masih di kantor yang melakukan aktivitasnya, karena bekerja tanpa celah adalah juga sebuah berkah utama, karena kita dengan bekerja kita bisa membagikan hasil yang kita kerjakan atau hasilnya mungkin uang atau barang kepada orang tua yang kita sayangi dan cintai. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita lanjutkan cerita kita ya. Walaupun ini semoga saya bisa bercerita dengan baik dan lancar ya. Jangan ada ini emosional gitu ya, emosional pribadi yang membuat cerita ini jadi ya seperti sedih. Tidak lah ya, tapi kita bawa ke kebahagiaan dalam bentuk bakti kita. Baik, teman-teman dan sahabat dalam dhamma, saya ingin lanjutkan ceritanya. Tadi di awal saya ingin tadi saya sudah membacakan tentang merawat ayah dan ibu, bekerja tanpa cela adalah sebuah berkah utama. Di kutipan selanjutnya, saya ingin membacakan kutipan dari Karanyameta Sutta tentang bagaimana seorang ibu itu ya mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan hidupnya untuk kasih sayang kepada anaknya. Lalu ketika orang tua sudah tua, kita harus ambil bagian, kita harus ya menjadi penopang selanjutnya lah. Baik, saya ingin ceritakan tentang nanti ada cerita tentang kisah Gotami. Tetapi sebelum itu saya ingin membacakan kutipannya dulu ya. Saya memotong dari bagian Karanyameta Sutta. Kutipannya itu seperti ini. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Lagi-lagi kalau bercerita orang tua, maka analoginya adalah analogi yang sangat besar, analogi yang sangat agung ya saya katakan. Melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran cinta kasih tanpa batas. Seorang ibu pasti menyayangi anaknya tanpa batas. Ya, apapun yang terjadi, ibu akan membela anaknya. Mau benar atau salah, ibu akan membela anaknya. Walaupun kalau salah, ya memang ibu pembelaannya ya dalam pembelaan dalam konteks pribadi, cinta kepada seorang anak. Tetapi kebenaran kenyataannya tetap harus dipraktekkan juga. Bercerita ini tentang kisah cinta kasih yang tanpa batas seorang ibu, saya ada cerita tentang kisah Gotami. Alkisah dalam cerita Buddhis ada kisah wanita bernama kisah Gotami. Kisah Gotami ini seorang yang malang ya. Oke, kisah malangnya itu seperti ini, yaitu ketika beliau kisah Gotami ini memiliki anak tunggal ya, satu anak yang masih kecil. Anak ini masih kecil ya, mungkin masih berumur ya masih mungkin sekitar setahun atau dua tahun lah, masih kecil, masih digendong-gendong kemana-mana. Singkat cerita, anak ini jatuh sakit. Tetapi karena kisah Gotami begitu cintanya anak yang sakit ini, dia memang selalu rawat dan selalu apa. Tetapi ya memang karma berkata lain, anak yang sakit ini harus meninggal. Oke, kisah Gotami tidak bisa menerima anaknya yang sakit ini meninggal. Dia selalu berupaya untuk mencari obat, mencari tabib, mencari dokter untuk menyembuhkan anaknya. Oke. Karena melihat ini orang lain tuh menganggap kisah Gotami itu ya mulai kehilangan kewarasan ya, karena tidak bisa menerima kenyataan anaknya yang sudah meninggal itu dibawa kemana-mana. Dia ya berjalan kemana-mana selalu minta tolong ke orang yang ia temui untuk bisa menyembuhkan atau memberikan obat kepada anaknya. Bukan orang lain tidak mau menolong, tetapi ketika dilihat memang anaknya sudah meninggal, tidak bisa ditolong kembali. Singkat cerita, kisah Gotami akhirnya beruntung bertemu satu orang yang cukup bijak yang menganjurkan kisah Gotami, di kota ini ada satu biku yang bisa menyembuhkan anak kamu. Kamu silakan datang ke Buddha, ke wihara, ke Buddha, nanti minta obat ke Buddha untuk menyembuhkan dan menghidupkan anakmu kembali. Mendengar jawaban bijak ini dari orang yang ia temui, kisah Gotami timbul optimisme atau semangat dalam dirinya. Semoga anak saya bisa diselamatkan. Maka dengan cekatan kisah Gotami pergi dari tempat itu lalu menuju ke wihara untuk bertemu dengan Buddha. Sesampainya di wihara, kisah Gotami masuk ke wihara dengan ya memang karena kisah Gotami tadi saya katakan di depan kehilangan kesadarannya ya, tadi compang camping dan kurus, letih lemah, lesu dan lain sebagainya ya. Kalau kisah dalam arti bahasa Indonesia katanya kurus ya. Oke. Kisah Gotami bercerita kepada, karena sudah bertemu dengan Buddha, Buddha persilakan duduk, lalu diperdengarkan dengan baik. Di sana juga ada para biku, ada murid-murid sang Buddha. Kisah Gotami bercerita dengan panjang kali lebar tentang kondisi anaknya. Singkat cerita, setelah sekian waktu bercerita, Kisah Gotami sudah menumpahkan semua emosinya, menumpahkan keluh kesahnya kepada Buddha. Buddha dengan anggun dan lembut menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang Kisah Gotami Kisah Gotami hadapi. Oke, mendengar jawaban dari Buddha, Kisah Gotami timbul semangat yang lebih optimis lagi. Oke. Lalu Buddha menasihatkan Kisah Gotami, saya bisa menghidupkan anakmu atau menyembuhkan anakmu dengan satu kondisi atau satu syarat. Oke, mendengar jawaban ini dari Buddha, tentu Kisah Gotami sangat sumringah ya, dalam bahasa Indonesia saya katakan sumringah. Oke, apa syaratnya Buddha untuk menghidupkan atau menyembuhkan anak saya kembali? Oke, Buddha memberikan jawaban. Kamu silakan datang ke rumah orang lalu minta segenggam biji sawi. Oke? Wah, mendengar jawaban ini Kisah Gotami semakin sumringah lagi, semakin bahagia. Rupanya ada obat. Oke. Tetapi Buddha memberikan penjelasan lebih lanjut dengan satu syarat. Biji sesawi yang kamu terima itu dari rumah orang yang di rumah itu belum ada anggota keluarganya yang meninggal. Oke? Kisah Gotami tidak mau mendengarkan bagian penutup itu, tetapi dia ingin segera mencari segenggam biji sawi itu. Oke, sekarang kamu silakan boleh pergi, Kisah Gotami, anakmu silakan titip di sini, nanti murid-murid saya, para biku akan menjaganya dengan sangat baik. Mendengar kata-kata ini, Kisah Gotami percaya kepada Buddha, menitipkan anaknya dan pergi dari wihara untuk mencari segenggam biji sawi. Wah, kalau segenggam mah gampang gitu. Mungkin dalam pikiran Kisah Gotami ya, supaya dia semangatnya tetap ups ya, tetap naik tinggi. Baik, singkat cerita, Kisah Gotami akhirnya datangin rumah pertama dan dia mengetuk pintunya dengan sangat sopan lalu bertanya, bolehkah saya meminta segenggam biji sawi? Lalu pemilik rumah dengan senyum, karena dia tahu Kisah Gotami juga ya, orang-orang situ juga lah ya, dia dengan senang hati memberikan biji sesawi itu. Tetapi lalu sebelum diterima, Kisah Gotami bertanya, apakah di sini, di rumah ini, ada anggota keluarga yang pernah sakit atau meninggal? Oke, sang pemilik rumah bercerita. Ya, dulu setahun lalu, kakak saya meninggal di rumah ini karena sakit. Oke, mendengar jawaban itu dari pemilik rumah, Kisah Gotami yang tadinya mau menerima biji sesawi, dia tidak jadi terima. Dia jalan ke rumah selanjutnya. Baik. Saat berjalan ke rumah selanjutnya, rumah kedua, Kisah Gotami juga mengetuk pintu rumah dengan sangat sopan. Oke, lalu anak sang pemilik rumah membuka pintu dan ini ya, menerima Kisah Gotami di depan pintu. Lalu Kisah Gotami mengutarakan niatnya. Oke, bolehkah saya di rumah ini meminta segenggam biji sesawi? Anak yang sudah cukup besar itu menjawab, boleh, nanti saya ambilkan. Oke, lalu dia, anak itu keluar pintu untuk memberikan segenggam biji sawi. Tetapi Kisah Gotami bertanya juga kembali, apakah di rumah ini dulu ada anggota keluarga yang pernah meninggal? Anak itu menjawab, anak ini sekarang sudah cukup besar ya, ya 3 bulan lalu ibu saya meninggal karena sakit, tidak bisa diobati dan meninggal. Oke, mendengar jawaban yang hampir sama, Kisah Gotami tidak mau terima biji sawi itu dan dia jalan ke rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, mungkin sampai ke 50. Sesampainya di rumah ke 50, Kisah Gotami juga mendapatkan jawaban yang sama. Ada anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak, kakek yang pernah meninggal di sana. Oke. Karena hari sudah cukup larut, cukup sore, Kisah Gotami tidak mendapatkan biji sesawi dari rumah yang anggota keluarganya masih semuanya hidup, tidak pernah meninggal atau tidak pernah ada cerita kesedihan meninggal di sana. Ya, akhirnya Kisah Gotami tidak mendapatkan biji sawi itu. Tetapi Kisah Gotami mendapatkan kesadaran segala sesuatunya atau setiap rumahnya memang ada kesedihan di sana yang hadir. Oke, karena sudah cukup sore, akhirnya Kisah Gotami kembali ke wihara dengan ya tubuh lunglai. Tetapi hati yang mungkin sudah sedikit tersadarkan. Rupanya kesedihan ini bukan hanya milik saya. Kesedihan ini juga hinggap di rumah-rumah yang pernah saya singgahi. Baik, sesampainya di wihara, Kisah Gotami menangis dengan sangat ya sedih dengan penuh kesadaran, tetapi sekarang dia bisa menerima kenyataan yang sedang dia hadapi. Anaknya yang sakit itu sudah meninggal dan tidak bisa diselamatkan kembali. Dan memang sesampainya di wihara, para biku murid-murid Buddha sudah menguburkan anak Kisah Gotami. Ya, akhirnya singkat cerita Kisah Gotami ya menyatakan ya bertobat atau menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Baik, teman-teman, berkaitan cerita ini karena judulnya saya janjikan itu merawat ayah dan ibu adalah sebuah berkah utama. Tadi saya bercerita tentang bagaimana kisah atau tapi saya bisa sampaikan kasih seorang ibu kepada anaknya bagaikan mentari ya, kalau dalam judul bahasa lagu di Indonesia ya, cintanya sepanjang masa kasih ibu. Lalu kita kondisinya sekarang balik, ketika orang tua atau ayah dan ibu kita sudah tua, apakah anak juga akan mencintai ibunya sepanjang masa juga? Seperti matahari juga. Ataukah kualitas anak memang tidak memiliki cinta sebesar itu? Baik, sahabat dalam dhamma, sebagai seri penutup, sebelum saya bercerita tentang bagaimana tugas anak kepada orang tua yang dibabarkan dalam Sigala Wada Sutta, ya, atau dalam sutanya kalau kita mau baca lengkap, ini menunjukkan ke arah timur ya, simbolnya arah timur. Oke, sahabat dalam dhamma, sebelum saya ceritakan lebih lanjut, saya ingin ya break dulu ya supaya cerita ini semoga bisa dimengerti. Ketika ada break, ada lanjutan cerita yang saling menyambung kontinu. Baik, teman-teman yang mendengarkan siaran ini, sahabat dalam dhamma, semoga dalam ini karena dalam momennya momen Imlek dan momen dalam agama Muslim berpuasa sebulan. Semoga kita bisa menjaga diri kita dengan baik, karena kita bercerita di sini adalah berkaitan berbakti. Ya, kalau yang dekat itu semoga kita bisa menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua, membuat orang tua bahagia, membuat orang tua senang dan tidak risau adalah sebuah praktek baik lah ya. Waktu lalu ketika saya sedang berkunjung ke rumah teman saya, dia menceritakan dengan baik kepada saya ketika dia itu tidak mau bekerja jauh dari rumah atau dia tidak mau bekerja jauh dari orang tuanya karena dia ingin setiap hari tinggal di rumah bersama orang tuanya dan melihat orang tuanya yang udah tua, menunjukkan rasa bakti dan lain sebagainya. Lalu ada pertanyaannya yang membuat saya sedikit mungkin judul ini tercipta ya. Kok ada orang sih yang misalnya mau tega atau berani kerjanya jauh dari orang tua gitu. Mendengar pertanyaan itu, saya yang mungkin memang dari SMA ya, saya jauh dari orang tua dan saya ya mandiri di kota besar, jawabannya tidak muncul dengan spontan. Ya, mungkin jawabannya muncul dari dalam hati saya ya, tentang bagaimana merawat orang tua, ayah dan ibu harus kita mulai kerjakan di hari ini. Baik, teman-teman sedama, sebagai bagian penutup saya ingin bercerita tentang Sigala Wada Sutta. Di sini saya kelompokkan 5 poin tentang tugas anak kepada orang tuanya. Baik, Tugas anak kepada orang tua ketika orang tua sudah lanjut adalah yang pertama, merawat mereka ketika di usia lanjut. Merawat di sini artinya anak memberikan perlindungan, baik kebutuhan fisik, kesehatan, ataupun ya sebagai tempat bernaung lah ya. Anak itu harus bisa menjadi sandaran buat orang tuanya. Seperti dulu ketika anak masih kecil dan orang tua menjadi sandaran. Oke. Yang kedua, membantu menyelesaikan tanggung jawab atau pekerjaan mereka. Mengambil alih peran keluarga ketika orang tua tidak lagi mampu. Di sini memang kalau dalam kehidupan ya hari inilah saya katakan kehidupan modern atau kehidupan purba, entah saja ya, karena beberapa waktu lalu saya sedang membaca buku berjudul Sapien ya. Mungkin bisa jadi sudut pandang juga kita masih purba hari ini, tetapi cerita tentang bagaimana kita bertanggung jawab atau merawat orang tua ini adalah hukum abadi saya pikir ya. Ya, tetap di setiap masa anak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menanggung tanggung jawab tentang pekerjaan orang tua. Ketika orang tua sudah sepuh, sudah tua, anak ya harus memberikan tanggung jawab mungkin dari sisi finansial juga ya, supaya ekonomi kehidupan bisa tetap berjalan. Yang ketiga, tugas orang anak adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Berperilaku sesuai sila, tidak mencemarkan martabat keluarga ya. Kalau bisa, anak itu memberikan kebanggaan buat orang tua. Jadi ketika orang tua bercerita kepada orang lain, sanak saudara, maka mereka bisa bercerita dengan bangga. Anak saya menjadi ini, anak saya telah berbuat ini dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, memang ini seharusnya tidak kita harapkan, tetapi jika ada, anak itu semoga bisa menjadi pewaris yang layak. Ya, jika tidak bisa mewarisi harta, tetapi juga anak ya semoga bisa mewarisi moral atau kebajikan orang tua. Nilai orang tua, nilai luhur yang orang tua ajarkan masih tertanam dalam hati anak. Semoga anak itu bisa menjadi ini ya, ladang pahala buat orang tua. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, deposito kehidupannya masih berjalan. Masih ada kebaikan yang terus mengalir. Oke, ini yang terakhir. Ketika orang tua sudah tiada, seorang anak diharapkan bisa memberikan pelimpahan jasa kebajikan setelah orang tua wafat. Ya, punya. Artinya apa? Anak memberikan ya limpahan kebajikan kepada orang tua atau deposito yang tadi saya katakan dalam bahasa general masih berjalan. Baik, sahabat dalam dhamma, rupanya hampir 30 menit kita bercerita tentang berbakti kepada orang tua. Merawat ayah dan ibu adalah sebuah berga utama. Memang cerita ini cerita yang ceritanya mungkin bagus untuk diperdengarkan, tetapi prakteknya semoga juga bagus untuk diaplikasikan. Tidak ada kesulitan lah untuk kita berbakti kepada orang tua. Semoga kita sebagai anak juga bisa estafet kehidupan ini berjalan, kita berbakti. Karena apa? Orang tua yang dulu muda ketika masih kecil, kita sudah besar, orang tua sudah tua. Begitu juga nanti akan kita. Kita yang hari ini muda, suatu hari nanti mungkin akan tua dan tugas kehidupan ini akan terus berlanjut dan berganti. Baik, sahabat dalam dhamma, mungkin saya cukupkan cerita saya dulu berkaitan merawat ayah dan ibu adalah berga utama. Tetapi sebagai penutup, untuk membuat catatan ini supaya gampang diingat, saya ingin membagikan cerita atau penutupnya itu seperti ini. Ada dua tugas utama yang tidak pernah atau tidak boleh kita tunda. Yang pertama adalah kita berbuat baik, yang kedua adalah kita berbakti kepada orang tua. Semoga kita bisa menjadi anak yang baik, kita bisa menunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua. Baik, sahabat dalam dhamma, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa yang sangat baik dari agama Buddha, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Obrolan malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar setia Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada ya. Tepat pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mulai untuk rangkaian Bogor malam ini. Edisi Selasa 23 Juni 2026 ditemani saya Alif Dayita sampai nanti menjelang tengah malam ya. Tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tentu saja kami sudah menyiapkan rangkaian informasi dan juga hiburan yang pastinya bisa menemani istirahat malam Anda, meluruhkan segala penat yang sudah kita rasakan ya, setelah seharian bekerja, setelah seharian beraktivitas gitu ya. Dan tentu saja untuk malam hari ini hiburan akan menjadi prioritasnya ya, karena rangkaian Bogor malam ini tentunya akan diawali dengan segmen Ngobras seputar komunitas, dilanjutkan dengan Ragam Budaya, dan ditutup tentunya dengan mini drama dan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar, yang juga nantinya akan disambungkan dengan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia 2026 antara Portugal versus Uzbekistan di penyisihan grup K ya, yang akan dilangsungkan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan saatnya kita mulai bersama untuk Bogor malam ini. Segera kita akan awali dengan Ngobras, ngobrol seputar komunitas.

saja sukses menggelar Festival Bakcang yang tampil berbeda dan jauh lebih istimewa untuk tahun ini. Jadi bukan sekedar perayaan tahunan, komunitas ini berhasil mencatatkan pencapaian luar biasa dengan membagikan 1000 bakcang kepada masyarakat secara cuma-cuma. Aksi nyata ini tidak hanya memikat antusiasme warga ya, tapi juga secara resmi mendapatkan apresiasi tertinggi dari pemerintah kota Pontianak serta Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat atas keberhasilannya mengukir rekor sejarah baru. Dan bagi KBTP sendiri mendengar, festival ini bukan sekedar panggung hiburan, karena ini adalah sebuah ruang edukasi untuk menjaga nilai tradisi agar tak lekang oleh waktu, sekaligus juga menjadi roda penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. Dan lebih dari itu, pihak Museum Negeri Kalimantan Barat pun menegaskan kehadiran komunitas seperti KBTP ini adalah bukti nyata betapa indahnya keberagaman yang hidup berdampingan secara harmonis di bumi Katulistiwa. Sebuah langkah elegan ya dari sebuah komunitas yang mengingatkan kita semua bahwa merawat warisan leluhur adalah tugas kolektif generasi hari ini demi masa depan.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi

lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Selamat malam, pemerintah resmi menetapkan DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 22 tahun 2028. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan tuan rumah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir kepada para gubernur daerah penyelenggara dalam pertemuan koordinasi di Jakarta hari ini. Menpora mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON yang sukses dan berdampak bagi kemajuan olahraga nasional. Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya tata kelola penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel agar berbagai kendala administrasi yang pernah terjadi pada pelaksanaan sebelumnya tidak terulang kembali. Menpora juga meminta cabang-cabang olahraga unggulan meminta cabang-cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pembinaan nasional dipastikan masuk dalam pertandingan PON 2028. Kedepan, pemerintah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI akan membahas lebih lanjut mengenai cabang olahraga yang dipertandingkan, sistem kompetisi, regulasi keperpindahan atlet, hingga penentuan nomor pertandingan. PON 22 tahun 2028 diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet nasional menuju SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Demikian kilas berita, saya Alif Dayita, kita akan masuk lagi ke Bogor malam ini.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Free Loop dari Daniel Poulter, pendengar. Dan kalau berbicara soal barang antik, ada sebuah romansa tersendiri ya saat kita melihat benda-benda dari masa lalu. Kadang melihat setrika arang yang berat atau juga cuma melihat mesin tik tua, ini juga bisa membawa ingatan kita pada kisah kakek nenek kita dulu ya, di masa-masa ketika memang belum tercipta teknologi seperti sekarang gitu. Nah, berbicara tentang merawat memori masa lalu, kita akan hadirkan kisah ke wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kota Pekalongan, pendengar. Karena baru-baru ini dalam kemeriahan Pekan Kreatif Nusantara 2026 yang digelar di Gor Jetayu, ada sebuah komunitas yang menarik perhatian publik. Mereka adalah Pekalongan Vintage Community. Jadi komunitas ini menjadi payung bagi para pencinta literasi lawas, otomotif klasik seperti Vespa dan juga mobil kodok, hingga kolektor pusaka yang hadir membawa misi yang sangat elegan, pendengar, yaitu menjembatani ruang waktu antara masa lalu dan generasi masa kini. Di pameran tersebut juga mereka memajang berbagai koleksi bersejarah, bahkan nih ya, ada yang berasal dari era tahun 1800-an, pendengar. Menarik banget ya. Dan ternyata selain itu juga diceritakan oleh ketua komunitasnya Rianto bahwa barang-barang vintage ini nyatanya tidak membuat generasi muda merasa asing loh. Justru sebaliknya, ruang pameran yang mereka hadirkan ini ternyata dipenuhi dengan diskusi hangat karena anak-anak muda zaman sekarang sangat penasaran dengan cara kerja yang kamera analog begitu ya, atau juga bentuk perangko lama hingga sejarah koin kuno. Dan disinilah proses edukasi berjalan secara organik dan menyenangkan, pendengar. Melalui langkah ini, Pekalongan Vintage Community berharap barang-barang lama tidak sekedar menjadi tumpukan debu, melainkan juga media kreatif yang bernilai ekonomi dan memiliki fungsi edukatif yang mendalam bagi masa depan. Tentunya sebuah dedikasi yang patut kita apresiasi tinggi ya. Dan jangan sampai Anda mungkin di rumah juga punya barang-barang vintage, barang-barang kuno lainnya, barang-barang lama ya. Jangan dibuang dulu, siapa tahu di dalamnya ada syarat sejarah dan makna yang mendalam untuk bisa diceritakan ke anak cucu nanti.

Pendengar masih bersama Alif Dayita untuk rangkaian Bogor malam ini. Dan tadi sudah kami hadirkan ya dua kisah inspiratif dari komunitas-komunitas di tanah air. Yang pertama dari Pontianak, yang selanjutnya juga dari Pekalongan ya. Kalau Pontianak tadi adalah komunitas Tionghoa yang berhasil mencetak sejarah dengan mencetak rekor ya, dengan membagikan 1000 bacang untuk masyarakat. Yang selanjutnya juga adalah sebuah komunitas yang memiliki upaya untuk merawat dan juga memperkenalkan benda-benda koleksi antik begitu, yang juga memiliki syarat makna dan juga sejarah di baliknya ya. Semoga menjadi inspirasi untuk Anda juga yang belum bergabung dengan komunitas ataupun juga sedang berencana nih punya sekumpulan teman-teman nongkrong begitu ya, yang memiliki hobi yang sama untuk membentuk komunitas juga. Semoga menjadi inspirasi begitu ya, apa saja komunitasnya, semoga komunitasnya juga punya aktivitas yang positif begitu. Dan siapa tahu juga bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI di Bogor untuk ikut bercerita ya, menceritakan kegiatannya apa saja, yang juga nanti bisa juga untuk membuat pendengar lainnya termotivasi dengan kegiatan Anda dengar ya. Untuk memperkenalkannya, Anda bisa langsung menghubungi kami, baik itu melalui media sosial Instagram @RRI_Bogor begitu, ataupun juga via WhatsApp kami juga 0815x4200 juga bisa pendengar ya. Nanti kirimkan saja profil dari komunitas Anda supaya nantinya siapa tahu kita bisa ngobrol bareng di studio Pro 1 RRI Bogor. Dan menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita akan beranjak menuju segmen berikutnya. Kami akan hadirkan ragam budaya untuk malam hari ini. Untuk edisi Selasa adalah Pasombu Sihol, lagu-lagu dari Sumatera Utara yang akan menemani istirahat malam Anda. Dan tentunya saya buka atensi untuk Anda yang ingin berkirim salam dan juga request lagu-lagu dari Sumatera Utara di WhatsApp kami seperti biasa 0815x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Hadirkan Bogor malam ini, kita akan lanjutkan ya untuk satu jam kedua kebersamaan kita di segmen Ragam Budaya edisi untuk hari Selasa. Seperti biasa kami hadirkan lagu-lagu dari Sumatera Utara, pendengar dari Tanah Tapanuli hingga tepian Danau Toba. Kami persembahkan edisi khusus bertajuk Pasombusi Hall ya, sebuah ruang penawar rindu khususnya untuk Anda yang merindukan kampung halaman atau mungkin sekedar mengagumi kekayaan harmoni dari Sumatera Utara, pendengar ya. Kami buka atensi untuk Anda yang ingin berkirim salam juga, yang rindu kampung halaman atau ingin menyapa teman-teman yang ada di luar Bogor, mungkinnya juga ada yang dari Sumatera Utara. Juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami ya, 081 5 4 200, melalui pesan singkat ataupun juga via live chat aplikasi RRI Digital untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi pendengar. Dan karena memang lagu-lagu yang kami pilihkan nanti malam tidak hanya sekedar menghibur, semoga saja setiap lirik dari cerita yang kisah-kisah lagu-lagu yang kami hadirkan memiliki kisah-kisah dengan makna penuh cinta, makna kekeluargaan dan juga falsafah hidup yang kokoh, pendengar ya. Jadi mari sejenak kita redakan penat, memeluk malam dalam dekap tradisi yang elegan dan abadi. Mangkuling Giring-Giring dari Edi Silitonga merangkaikan perjalanan kita malam hari ini menelusuri budaya Sumatera Utara.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Situmorang dari Victor Huta Barat, pendengar yang juga di request oleh Ibu Siti Haryati. Selamat malam Ibu, semoga terhibur ya, semoga juga masih mendengarkan Ragam Budaya. Katanya mau diputerin lagu Situmorang ini, dan salam-salamnya untuk Kak Bakismin dan juga Kang Zulian. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati juga. Semoga sehat selalu ya Bu ya, untuk malam hari ini. Semoga terhibur juga dengan sajian Ragam Budaya untuk malam hari ini. Dan selanjutnya ada yang cuman absen kayaknya ya, cuman datang absen juang. Ada Kang Zulian di Ciamas. Selamat malam juga Kang Zulian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Kang Zulian? Semoga sehat-sehat juga ya bersama dengan keluarga. Gak minta lagu katanya, cuma absen gitu, mau ikutan aja. Terima kasih untuk Kang Zulian, selalu absen ya di siaran Bogor malam ini begitu. Selamat mendengarkan, semoga juga terhibur dengan apa yang kami hadirkan pada malam hari ini. Dan untuk Anda juga masih ditunggu untuk atensinya di 081 5 kali 4 200, atau juga di live chat aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang ingin bertegur sapa juga dengan yang lainnya. Kami tunggu sampai kurang lebih pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Selanjutnya kami hadirkan informasi, memang kalau misalnya berbicara tentang Sumatera Utara ya, itu pasti ada juga yang tahu tentang Pulau Nias begitu. Dan jika berbicara tentang Pulau Nias, pasti teringat dengan sebuah tradisi yang cukup terkenal, yaitu lompat batu yang dulu ada di pecahan, uang pecahan berapa ya waktu itu ya, ada di uang pecahan, saya lupa uang pecahan berapa itu ya, ada tradisi lompat batu begitu yang unik dan juga menjadi tradisi yang apa namanya mendunia begitu ya. Tapi ternyata pendengar, kali ini dari Gunung Sitoli, Pemerintah Kota Gunung Sitoli ini baru saja menggelar focus group discussion di Museum Pusaka Nias untuk mencatat dan mengusulkan dua tradisi luhur mereka sebagai warisan budaya tak benda nasional tahun 2026. Jadi ada dua tradisi yang diusulkan, yaitu Famahiani Owalu dan juga Fanoso pendengar. Kedua unsur budaya ini bukan sekedar seremonial lama ya, melainkan praktek hidup yang memiliki nilai historis, sosial, dan juga filosofis yang sangat kuat, serta masih dijalankan oleh masyarakat Nias hingga kini pendengar. Dan menariknya, dalam forum tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli yang sempat mengutip sebuah amaedola atau peribahasa kuno Ononiha yang menekankan pentingnya peran para tetua dan pemimpin dalam menyatukan pikiran demi menjaga warisan budaya. Langkah ini sungguh sebuah upaya yang sangat anggun ya, karena di tengah gempuran modernisasi, Gunung Sitoli mengingatkan kita bahwa dokumen budaya bukan sekedar arsip di atas kertas ya, melainkan sebuah kompas moral dan pedoman hidup bagi generasi di masa depan. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didya Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat RRI, ketika mendengar kata gurun pasir, mungkin yang terbayang adalah Timur Tengah atau Afrika. Namun tahukah kamu, Indonesia juga memiliki lanskap yang menyerupai gurun pasir? Hamparan pasir luas, angin yang membentuk gelombang, hingga suasana kering yang tidak biasa, semua itu bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu bagaimana fenomena ini bisa terjadi di negara tropis? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara ilmiah, gurun pasir adalah wilayah dengan curah hujan sangat rendah dan kondisi kering ekstrim. Namun di Indonesia, bentang alam yang sering disebut gurun pasir sebenarnya bukan gurun sejati. Fenomena ini umumnya berupa hamparan pasir luas yang terbentuk dari proses alam seperti aktivitas gunung berapi, angin, dan dinamika wilayah pesisir. Karena itulah, lanskap ini tetap bisa ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salah satu yang paling terkenal adalah Gumuk Pasir Parangkusumo dan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan ini terbentuk dari material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa sungai hingga ke pantai, lalu diolah oleh angin menjadi gundukan pasir. Fenomena ini disebut proses aeolian, yaitu pembentukan bentang alam oleh angin. Keunikan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu gumuk pasir aktif yang langka di kawasan tropis, bahkan di Asia Tenggara. Selain di Yogyakarta, ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki lanskap serupa. Di Kepulauan Riau, terdapat gurun pasir Telaga Biru yang terbentuk dari bekas aktivitas penambangan pasir. Air hujan yang mengisi cekungan menciptakan kontras indah antara pasir dan danau biru. Di Jawa Timur, kawasan pasir berbisik menjadi bagian dari lautan pasir di sekitar Gunung Bromo. Angin yang berhembus di atas pasir halus menciptakan suara unik, seolah pasir sedang berbisik. Berpindah ke Nusa Tenggara Timur, ada gurun pasir Oitune yang memiliki karakteristik menyerupai gurun dengan bukit-bukit pasir dan pepohonan lontar di sekitarnya. Sementara di Sulawesi Selatan, terdapat gumuk pasir Sumalu yang juga menjadi fenomena unik dengan hamparan pasir di tengah wilayah perbukitan. Lanskap seperti ini tidak hanya menarik sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Fenomena ini membantu para peneliti memahami proses geomorfologi, yaitu bagaimana permukaan bumi terbentuk dan berubah. Namun, keberadaan kawasan ini sangat rentan terhadap kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun perubahan lingkungan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan ini agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Sobat RRI, meskipun Indonesia bukan negara gurun, ternyata kita memiliki lanskap pasir yang tak kalah unik dan memukau. Dari Yogyakarta hingga Nusa Tenggara, setiap wilayah memiliki cerita dan proses alamnya masing-masing. Kini kita tahu bahwa gurun pasir di Indonesia adalah fenomena langka yang menjadi bagian dari kekayaan alam negeri ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Medley Buona Pasogit yang dinyanyikan oleh salah satu musisi dari Sumatera Utara ya, Rinto Harahap pendengar, yang memang lagu ini merupakan gabungan begitu dari beberapa lagu-lagu dari Sumatera Utara. Ada Sik Sik Sik, kemudian ada Sing Sing So, Sengko Sengko, dan juga Sinanggar Tulo. Jadi ketika kita mendengarkannya, rasanya ada gabungan ya lagu-lagu yang pernah kita dengar juga. Meskipun memang bukan berasal dari wilayah Sumatera Utara, tapi kita sudah lagunya tuh seperti sudah melekat begitu ya di ingatan kita. Kalau kita mendengarkan lagunya, oh ini pasti lagu-lagu Batak begitu ya. Dan ini juga lagu spesial saya putarkan sesuai requestan dari Abah Kismin ya, di pasir dari Ciapus. Katanya minta lagunya dari Rinto tapi tidak menyebutkan judulnya apa. Jadi saya putarkan yang ini, semoga berkenan juga ya Abah Kismin ya. Kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati yang sekalian ditanya nih, siapa yang jadi juara sepak bola Piala Dunia 2026. Nanya juga ke Kang Julian yang juara siapa gitu ya. Dan kalau Abah Kismin sendiri katanya menebak antara Belanda atau Jerman gitu. Untuk Neng Alip kira-kira siapa nih? Siapa ya kalau saya ya? Nggak terlalu mengikuti, tapi melihat dinamikanya sepertinya masih ada potensi Argentina ya, masih ada. Kemudian Belanda juga salah satunya yang kemarin pesta goals juga sempat. Kemudian siapa lagi ya? Mungkin... Enggak deh, kayaknya itu dulu kali ya. Antara Belanda sama Argentina sepertinya masih menarik untuk kita pantau gitu. Terima kasih Neng Alif, semoga sehat dan banyak rezekinya, amin. Amin, terima kasih juga untuk Abah Kismin. Semoga doanya juga sampai tercurah juga untuk Abah Kismin. Sehat-sehat selalu dan juga bahagia terus pokoknya ya. Cuaca cerah alias harodang, gerah. Tapi biasanya kalau malam-malam, apalagi cuacanya musimnya menuju musim kemarau seperti ini ya Abah ya, biasanya kalau malam-malam ini lebih kecenderung kedingin ya nggak sih? Tapi semoga masih tetap terkondisikan ya cuacanya gitu. Saya sapa juga ada Kang Wahyu di Cipicung yang katanya absen doang begitu. Gak apa-apa, terima kasih sudah ikut mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Semoga nanti sampai malam ya temanin saya siaran gitu. Dan sepertinya ini menjadi sesi penutup ya untuk Ragam Budaya edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga pesan-pesan yang sudah dikirimkan. Semoga juga pesan lagu-lagunya sudah terputar semuanya. Kita akan bertemu lagi di Ragam Budaya edisi berikutnya pendengar. Jadi pastikan tetap selalu menjadikan Pro 1 RRI Bogor sebagai salah satu pilihan untuk Anda melepas lelah, mencari informasi juga gitu ya. Dan Ragam Budaya pastinya hadir setiap hari pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, pukul 21 ya. Tentunya dengan beragam tema yang sudah disesuaikan setiap harinya pendengar ya. Jadi pastikan tetap bersama kami. Setelah ini kami akan hadirkan mini drama pendengar produksi dari berbagai satker dari Radio Republik Indonesia. Kali ini coba saya akan putarkan, kita akan simak bersama satu mini drama produksi dari, kita cari kali ya, kita cari sebentar. Sepertinya kita akan memutarkan mini drama produksi dari RRI Manado berjudul Panggilan Terakhir pendengar ya, yang nantinya juga setelah mini drama pastinya yang Anda nantikan untuk ruang bernostalgia, ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang nantinya akan memutarkan koleksi lagu-lagu dari pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Semoga banyak ya, karena biasanya kalau tahun-tahun segini tuh banyak nih nostalgianya yang punya kenangan di tahun ini, era ini tuh banyak kayaknya ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu penutup, Inang dari Emilia Contessa untuk Anda.

0: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini Pro 1 RRI Bogor.
4: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
5: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
4: Aduh, udah jam 2 pagi. Ah, besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
6: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
4: Belum nih, Pak.
6: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
5: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
6: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
5: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
6: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
5: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
4: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik, oke pak, baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, dek.
5: Kak, kak bapak mau bicara kak.
4: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
5: Cuma sebentar.
4: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, deh ya.
5: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya, bapak istirahat aja jangan kemana-mana.
6: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
5: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
6: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
5: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
6: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
5: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
6: Bukan begitu, Yan.
5: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong.
4: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelfon mulu.
5: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
4: Hah? Apa?
5: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
4: Ya ampun, kok bisa sih dek?
5: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
4: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
5: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
4: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
5: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
4: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Kali ini beda nomor nih. Halo?
7: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
4: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
7: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
4: Oh, iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
7: Aduh, gimana, Dek, ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
4: Almarhum? Almarhum siapa yang bapak maksud?
7: Jadi gini dek, kondisi bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada dek.
8: Jadi dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
4: Bapak! Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
6: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
4: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
9: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
4: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
9: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
4: Kenapa deh?
9: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama Ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
4: Ya Allah, Bapak.
6: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng Ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
4: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Sang mantan dari Niji, pendengar, membuka kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini ya, hari Selasa, 23 Juni 2026. Dengan tema lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Era-era di mana band masih merajalela begitu ya. Banyak band muncul juga di era ini. Dan tentunya pasti memiliki kenangan tersendiri di hati Anda tentunya ya. Salah satunya tadi Niji, yang bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya ada yang teringat, ada yang mungkin mendengar kata Niji, salah satu lagu yang diingat adalah mungkin Sang Mantan ini dan juga Laskar Pelangi begitu ya. Ada juga memang lagu-lagu yang saat kemunculan pertamanya diri Niji sendiri lebih ke lagu-lagu disco begitu ya, pop disco begitu pendengar. Dan saatnya juga saya undang Anda untuk beratensi ya, 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama saya malam hari ini pendengar, karena terus terang tema di hari Selasa, tema di hari setiap hari kedua pekan, hari kedua setiap pekan gitu ya, ini selalu menarik perhatian karena tentunya lagu ini yang menemani menemani saya untuk beranjak dewasa begitu ya. Dan tentunya sampai nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar, Ruang Rindu akan menemani Anda, mengisi ruang dengar Anda, menemani istirahat Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami. Masih ada deretan lagu-lagu yang akan menemani Anda pendengar. Ada Fiera, kemudian ada Club Actis juga,

Pernahkah kita berpikir mengapa masih ada anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan? Kesetaraan gender adalah tentang memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa terkekang oleh stereotip. Perawat bisa laki-laki, pemimpin bisa perempuan, ayah bisa mengasuh, ibu bisa bekerja. Peran bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan dan pilihan. Saat kita membuka ruang yang adil untuk semua, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih inklusif.

Lagu posesif dari Naif pendengar yang tadi juga sudah di request ya sama Kang Zulian di segmen sebelumnya begitu. Yang pesan katanya suka lupa ngetik kalau misalnya mau gabung Ruang Rindu gitu. Salamnya untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti juga di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang lagi ulang tahun. Wah, iya ya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Siti Haryati juga ya. Semoga sehat selalu, diberi kesehatan juga rezekinya lancar. Dan juga Mbak Kismin juga yang lagi ultah. Maaf ya Abah, belum bisa ngasih kadonya. Malum tanggal tua lagi tongpes. Kantong kempes ya. Jadi ada dua yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk siapa nih? Ibu Siti Haryati dan juga untuk Mbak Kismin. Semoga apa yang di... cita-citakan, apa yang disemogakan, segera disemogakan begitu ya. Ini seperti mendoakan saya juga ya. Kalau Abah mau kado minta aja sama Neng Alif yang banyak uangnya. Amin. Saya doakan. Saya aminkan kalau yang ini ya. Amin paling kenceng ya. Amin. Semoga rezekinya nular semuanya gitu ya. Termasuk ke saya. Saya lebih butuh kesehatan juga kebahagiaan sepertinya ya. Terima kasih banyak Neng Alif, sama-sama. Saya juga akan menyapa yang sudah bergabung ya di WhatsApp kami 081-5x4200. Saya sapa ada Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam Neng Alif, so pasti sehat ya, so pasti Bu. Duh, saya kalau sama Bu Nina Said nih gaul-gaul seru gitu ya. Kemudian requestnya Mario Febrian, Aku Bertahan, sudah kita masukkan ke playlist ya. Dan Neng Alif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said ya. Kemudian saya sapa juga Ibu Nina, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat ulang tahun Ibu. Selamat malam juga. Mau diputerin lagunya Hamba. Hamba, hampa maksudnya ya. Tadi saya sudah sempat cari, kayaknya langsung hampa kayaknya. Typo nih Ibu Siti Haryati ya. Lagu Hamba dari Ari Lasso untuk Mbak Alif. Terima kasih, selamat malam. Sudah kita masukkan, nanti ditunggu saja ya untuk lagunya diputar. Kemudian ada juga dari Denny Darmuji di Cilubang. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga. Mau request lagunya Bondan Feet, Fade to Black, Bunga. Salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih Arari dan selamat bertugas Kak. Terima kasih juga untuk atensinya. Ada juga Kang Brian Walker di Manchester, di Manchester ya. Mau request lagunya BIP, 1000 Puisi, spesialnya untuk Alif. Terima kasih juga untuk Kang Brian. Kita langsung putarkan saja 4 lagu yang sudah kita bacakan tadi. Ada Aku Bertahan, Hampa dan juga Bunga, ditambah dengan BIP yang 1000 Puisi untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami. Saya masih tunggu untuk atensinya ya, sampai kurang lebih nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BIP 1000 puisi pendengar. Spesial tadi untuk Kang Brian Walker ya yang sudah request. Kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. Untuk Anda masih ada waktu, ada kesempatan ya. Masih tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi untuk Anda bernostalgia bersama kami ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan ini temanya untuk hari ini adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Dan kalau memang yang direquest setelah kami cek ada di bawah tahun 2000 atau mungkin di atas 2010, mohon maaf sekali tidak bisa kami putarkan untuk edisi malam hari ini ya. Mungkin bisa diputar di kesempatan lainnya gitu ya. Saya lanjutkan untuk membacakan atensi ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Alif. Saya meminta lagunya Dadali di saat kau pergi dari Bang Jody di TGS ya. Salam-salamnya untuk Kang Wahyu dan Bang Erwin. Terima kasih atensinya juga. Terima kasih, selamat malam juga. Sayangnya lagu Dadali yang ini rilisnya tahun 2016 tadi setelah dicek ya. Jadi mohon maaf sekali belum bisa diputarkan. Mungkin kalau mau diputarkan bisa mau diputarkan yang lain bisa langsung dibalas ya chatnya gitu. Kemudian saya sapa juga ada Kang Wahyu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Teh Alif? Alhamdulillah baik gitu ya. Kang Wahyu Cipicung begitu. Minta lagunya Stinky Jangan Tutup Dirimu. Kirim-kirim salamnya untuk Mbak Kismin, Julian, Handra, Reno, Kang Boy, Jurdi, Erwin. Untuk Teh Alif terima kasih. Sama-sama. Tapi sayangnya setelah dicek juga lagu Stinky yang ini rilisnya tahun 98 nih Kang Wahyu ya. Mungkin kalau berkenan bisa dibalas chatnya untuk minta diputarkan lagu yang lain. Atau mungkin seperti apa bisa langsung dituliskan ya di pesannya gitu. Kemudian saya sapa juga assalamualaikum, selamat malam untuk Pak Onoy di Ciparigi ya. Waalaikumsalam. Kalau ada mau minta lagunya dan bila masuk tahunnya ya, lagu dari Last Child yang berjudul Tumbuh Bersamamu atau Berharap Tak Berpisah atau Pedih. Tapi sayangnya setelah saya cek nih Pak Onoy, maaf banget ini ternyata masuknya di 2020-an gitu. Nanti coba dicek ya. Mau lagu yang lain atau seperti apa langsung dibalas aja. Ini kirim salamnya untuk yang bertugas aja dimanapun berada dan juga semua pendengar Ruang Rindu. Semua yang bertugas juga hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Pertandingan bola dini hari nanti grup apa ya yang main? Oke, saya bacakan gitu kalau begitu. Kalau untuk informasi ya, pendengar yang ingin mendengarkan bersama siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 untuk malam nanti, hari Rabu 24 Juni 2026 yang akan dimulai pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, akan dibuka oleh pertandingan dari grup K mempertemukan Portugal versus Uzbekistan yang dilanjutkan nanti pada pukul 3 ada tim dari penyisihan grup L ada Inggris versus Ghana pendengar pukul 3 waktu Indonesia Barat begitu ya. Jadi yang pertama ada Portugal versus Uzbekistan pada pukul 12 malam, dilanjutkan dengan Inggris dan Ghana di jam 3 waktu Indonesia Barat. Itu nanti juga disiarkan ya dari Pro3 pusat pemberitaan yang juga disiarkan langsung dari Pro1 berjaringan seluruh Indonesia pendengar ya. Oke, ini nanti ada dua lagu yang sudah dibalas. Saya cek dulu apakah masuk ke tahunnya, temanya begitu ya. Terima kasih sudah langsung menjawab. Terima kasih juga langsung merespons. Alhamdulillah masih didengarkan lah di jam 11 malam ini gitu. Dan selanjutnya ada lagu dari The Rain, Dengar Bisiku pendengar. Seperti saya, dengarkan siaran saya malam hari ini ya.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mengenangmu dari Kris Patih, pendengar. Tidak lengkap rasanya ya kalau tema tahun 2000 sampai 2010 pop Indonesia itu tidak lengkap kalau tidak memutarkan lagu dari Kris Patih. Apalagi malam-malam seperti ini ya, sepertinya cocok sekali untuk mendengarkan Kris Patih ya. Dan tadi juga kita dengarkan bersama ya deretan lagu yang sudah kita putarkan, ada sejauh mungkin dari Ungu.

Alif, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga Ajeng. Sayangnya Ungu tadi sudah kita putarkan ya untuk malam hari ini. Coba nanti kita kalau ada waktu masih kita bisa kita putarkan atau tidak gitu ya. Dan ngomong-ngomong pendengar, semakin malam memang cuacanya semakin, kalau bisa dibilang semakin dingin gitu ya. Saat-saat santai seperti ini juga ada momen yang tepat untuk memanjakan diri gitu ya pastinya. Dan bicara soal penyegar raga, mungkin Anda juga teringat gitu ya, apalagi tadi siang-siang cuaca cukup terik begitu meskipun sempat hujan. Belakangan ini tren menikmati es kopi hitam murni. Jadi benar-benar es kopi, gak ada tambahan susu ataupun juga creamer gitu. Sedang diminati karena menawarkan cita rasa yang bersih dan juga otentik. Mungkin Anda juga salah satu penikmat es kopi begitu ya. Benar-benar es kopi, bukan es kopi susu begitu. Mungkin jika Anda kerap bingung melihat papan menu di kedai kopi begitu, ada 3 varian es kopi hitam murni yang memiliki kepribadian rasa yang sangat berbeda pendengar. Yang pertama, kalau misalnya ini Anda datang ke sebuah kafe begitu ya, ada yang namanya Ice Americano. Jadi karakter rasanya lebih jernih dan juga ringan, dibuat dengan memadukan espresso shot ke dalam air dingin gitu. Jadi sangat ramah di lidah dan rasanya memang enteng gitu ya. Dan ada juga kopi yang namanya Ice Long Black. Ini jadi rasanya lebih pekat dengan ada lapisan busa lembut atau krema di atas permukaannya begitu. Jadi berbeda dengan Americano, Long Black ini dibuat dengan menuangkan espresso panas di atas air dingin, dengan yang membuat ketebalan rasanya ini terkunci secara sempurna gitu. Tapi bagi Anda yang menyukai kelembutan, ada metode pembuatan kopi yang namanya cold brew pendengar. Jadi melalui proses perendaman bubuk kopi dengan air dingin di dalam lemari es selama 12 hingga 18 jam, kopi ini yang dihasilkan ini memiliki tingkat keasaman yang sangat rendah, yang efeknya ini akan memunculkan sensasi manis alami dari biji kopi. Jadi terasa sangat halus gitu di tenggorokan. Dan ternyata memang pembuatan kopi sendiri punya beragam nama ya. Ada 3 tadi, Americano, Long Black, dan juga Cold Brew. Tapi kita sih paling-paling kopi tubruk aja gak sih ya. Langsung seduh, langsung minum, hangat-hangat. Atau juga kopi tubruk yang sekarang mungkin bisa Anda kombinasikan dengan es gitu ya. Jadi es kopi tubruk, siapa tahu jadi salah satu alternatif Anda untuk pelepas dahaga di siang hari yang mungkin panas, terik gitu ya. Selanjutnya kita akan simak bersama sambil saya juga cek lagu-lagu yang tadi sudah di-request ya. Ada Dikta, Cinta Sudah Terlambat, nanti dirangkaikan dengan beberapa lagu lain. Untuk Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di Pro 1 RRI Bogor.

0: Selamat malam, kepolisian daerah Jawa Barat menangkap seorang pria berinisial TH yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung selama sekitar 3 tahun. Dikutip dari kantor Berita Antara, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, pelaku telah diamankan di wilayah Bandung Raya, namun polisi belum merinci lokasi maupun waktu penangkapan. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan tersebut menginformasikan bahwa korban berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut Polda Jawa Barat, korban sebelumnya tidak diketahui keberadaannya selama 3 tahun. Namun selama periode tersebut, korban diduga mengalami penganiayaan berulang menggunakan tangan, benda tumpul, hingga senjata tajam. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka berat, termasuk gangguan penglihatan hingga kebutaan pada kedua mata, kesulitan berbicara, serta gangguan berjalan. Polisi juga menyebut korban kehilangan sejumlah barang berharga miliknya. Saya Alif Deita, demikian kilas berita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Sayangnya kita sudah tiba di penghujung kebersamaan untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pendengar, terima kasih sudah menemani siaran Alif ya, dari tadi pukul 20 sampai menjelang dini hari ini. Dan juga untuk Anda yang masih terjaga dan memang menantikan untuk dengar bareng ya bersama kami. Setelah ini kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan di Jakarta untuk menantikan bersama siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia 2026 yang akan menyiarkan pertandingan dari Grup K antara Portugal versus Uzbekistan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Masih ada satu lagu yang akan menemani Anda untuk istirahat malam ini, pendengar. Jadi selamat beristirahat, selamat malam, selamat menantikan hari Rabu esok hari, pendengar. Selamat menikmati sisa waktu di malam hari ini, di hari ini. Alif pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya pastinya untuk kekurangan yang mungkin masih ada selama kami menyiarkan siaran di Pro 1 RRI Bogor. Dan kami tidak bosan-bosannya mengundang Anda untuk berpartisipasi, mengirimkan atensinya juga. Jikalau ada memang ada saran ataupun juga kritik terhadap siaran kami juga, bisa disampaikan seperti biasa WhatsApp atau mungkin Instagram juga di @rri_bogor gitu ya, yang nantinya juga menjadi bahan evaluasi kami begitu, pendengar. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam program kami di segmen khusus kami Halo RRI, untuk Anda yang memiliki laporan, aduan ataupun juga keluhan ya terhadap fasilitas publik dan juga masalah sosial yang nantinya juga bisa kita sambungkan ke pihak terkait begitu ya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jadi besok pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada segmen khusus Halo RRI, pendengar ya. Sekali lagi saya tutup untuk rangkaian Bogor malam ini, pendengar. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 ya untuk segera kita nikmati bersama siaran langsung Piala Dunia 2026. Alif izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Rama bertahan menemani Anda untuk tetap bertahan di kehidupan ini ya.

Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemudian bagi Uzbekistan nih, sudah turun belum ini? Yang diturunkan kira-kira siapa aja nih, Bu?

Demikian dari teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Madual Radio Republik Indonesia Bogor.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di pagi hari kamu. Udah pada bangun belum? Kenapa nanyain Rinda? Jalan-jalan. Ya, aku mau bangunin kamu tentunya di pagi hari ini. Hari ini masih ada yang bagi rapot kan? Ayo, lagi deg-degan atau udah pede banget nilai rapotnya bakalan bagus di hari ini? Kalaupun kamu hari ini udah kebagian libur, yuk tetap bangun pagi deh. Kita beraktivitas mulai dari pagi. Siapa tahu kan ya, besok di masa depan gitu kan ya, kita akan menggantikan orang-orang besar di negeri ini dan juga di bumi ini, kayak Elon Musk, kemudian Mark Zuckerberg. Siapa tahu kita bisa menggeser mereka gitu kan ya. Nah, salah satu kuncinya adalah bangun pagi, teman perjuangan.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali Marissa bisa hadir kembali untuk bertugas menemani Anda di Bogor pagi ini, edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Gimana mata aman yang habis begadang nonton bola? Karena pertandingannya seru gitu ya. Ada Portugal yang melawan Uzbekistan tengah malam tadi, dilanjut juga dengan Inggris yang melawan Ghana gitu ya. Kalau untuk fansnya Portugal sih akhirnya bisa bernafas lega gitu ya, karena Portugal berhasil menang 5-0 ya. Dan tentu sang mega bintang Cristiano Ronaldo pun ada untuk menyumbangkan gol gitu ya. Nantilah kita bahas di sesinya sendiri gitu ya. Dan untuk Inggris juga tadi sayang sekali gitu ya, tidak bisa memanfaatkan peluang untuk meraih poin atas Ghana karena skor kacamata 0-0. Sedikit ulasan mengenai Piala Dunia, dan tentunya kita masuk di Bogor pagi ini yang akan menghadirkan Mutiara Pagi, informasi dalam Warta Bogor Raya, kemudian juga ada informasi bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Kita juga punya dialog Asta Cita ya. Kemudian juga tentunya ada Halo RRI yang akan menampung atensi pertanyaan keluhan soal layanan publik sosial dan juga kebencanaan. Itu dia program yang akan hadir hingga pukul 10 nanti di Bogor pagi ini, Pro 1 RRI Bogor. Dan kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pendengar, yang akan dibacakan oleh Aldi M. Toha, Quran Surat Ali Imran ayat 144 sampai dengan 147.

Salah satu bentuk amal soleh adalah sedekah. Orang yang gemar bersedekah akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya dan musibah. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menangkal bala musibah.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berpengalaman

0: Pagi ini kajian Mutiara Pagi kembali menyapa Anda dengan kehadiran narasumber di studio. Ya, sudah lama memang Pak Kiai ini belum mampir lagi ke sini, mungkin karena kemarin sibuk dengan rangkaian ibadah haji ya Pak Kiai.
1: Betul.
0: Dan Pak Kiai tentunya selalu mendampingi para jemaah gitu ya, dan alhamdulillah sudah kembali ke tanah air sehat walafiat. Seperti biasa kita akan bahas fikih haji kalau bersama Kiai Haji Asep Abdul Wadud. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teh, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dan mudah-mudahan seluruh kru RRI dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Juga tidak lupa pendengar setia kita. Saya kemarin ketika haji ada bapak-bapak ngejar-ngejar. Beliau bilang, Pak, saya pendengar RRI setiap Rabu gitu ya. Alhamdulillah beliau bisa berangkat bareng dengan kita di tahun 2026. Cuman beda yayasan ya. Gak masalah, tetapi di satu kloter. Alhamdulillah Teh Marisa di Teh Marisa ya. Dipegang oleh Kementerian Haji. Sekarang kan sudah ini tahun perdana ya. Tahun perdana haji dipegang oleh Kemenhaj ya, Kementerian Haji dan Umroh. Ya, secara signifikan perubahan memang tidak ada ya, artinya sama saja pola Kementerian Agama, karena orang-orangnya juga itu-itu juga ya, kan sama.
0: Meneruskan
1: ya.
0: Sebetulnya
1: meneruskan, hanya ada sedikit perubahan ketika di Eropah. Nah, ketika di Eropa ini pintu masuk ke kemah itu tertulis nama-nama calon jemaah atau nama-nama jemaah haji yang berhak masuk ke situ. Jadi meminimalisir untuk penyusup gitu ya. Karena di Eropa itu sering terjadi beberapa jemaah tidak kebagian tenda atau tidak kebagian bed lah kalau sekarang ya. Karena satu jemaah mendapatkan satu bed yang ukurannya 2 meter kali 80 cm. Ya, tebalnya ya paling 3 cm lah ya. Nah, itu jadi satu orang satu. Tetapi karena ditulis nama-namanya di dalam tenda itu, di pintu masuk ke tenda, karena di Eropa tendanya sekarang sudah permanen. Tidak lagi seperti dulu dari karung goni. Kalau sekarang udah ada bagus lah, ada AC.
0: Nyaman lah ya.
1: Udah nyaman. Nah, itu saja. Jadi alhamdulillah tahun ini nama-nama calon jemaah haji atau calon yang akan masuk di tenda tersebut terpampang di pintu, Teh Marisa. Jadi meminimalisir untuk penyusup gitu ya. Kalau tahun lalu, tahun-tahun dulu kan sering jemaah haji itu nggak kebagian, dan ternyata di situ banyak penyusup-penyusup ya, yang ikut makan, ikut berteduh di tenda jemaah haji reguler. Tahun ini alhamdulillah ya tidak ada. Itu yang kita rasakan ya. Baru itu saja. Kalau menu makan saya kira sama, tidak jauh. Satu porsi itu 3 macam ya, nasi, ikan sama sayur. Sayurnya itu sayur terong ya, terong di balado. Jadi itu mudah-mudahan saja ini saya ini baru 12 hari ya. Kemarin kita pulang hari Sabtu ya, malam Sabtu. Jadi Sabtu ya, Ahad ya, Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi alhamdulillah sudah 12 hari dan seluruh sekarang ini seluruh jemaah haji semuanya sudah berkumpul di Madinah. Jadi tidak ada lagi yang tinggal di Mekah. Ya, semua sudah ke Madinah. Nah, dari Madinah menuju kepulangan. Dan hari ini mungkin sudah kloter berapa yang akan pulang. Kita Kota Bogor masih ada satu kloter lagi, satu kloter kurang. Yaitu masih di sana kloter 27. Kloter 27 JKS yang insya Allah mungkin pulang di beberapa hari ke depan. Kalau tidak salah tanggal 30. Ya, mereka sekarang sudah ada di Madinah menunggu kepulangan. Nah, alhamdulillah Teh Marisa ya, dan seluruh jemaah haji Indonesia mudah

0: mudah-mudahan ini, dan masih ada yang tertinggal kurang lebih 150-an ya, mereka yang sakit ya, mereka yang belum bisa pulang ya. Mudah-mudahan dari 100 lebih jemaah ini yang masih sakit, yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi, diberikan kesembuhan oleh Allah sampai nanti kepulangan terakhir mereka pun ikut pulang. Kenapa? Karena kalau sakit di rumah sakit Arab Saudi itu yang sehat aja sakit, apalagi yang sakit, yang sakit. Ya, kenapa? Karena ada beberapa bahasa ya, ada bahasa yang mereka tidak paham kan itu ya. Jadi mereka mau makan apa bahasa Arabnya, mau tidur, mau buang hajat, itu ya mereka kesulitan. Dan tidak bisa dijenguk. Ya, tidak bisa dijenguk seperti di kita lah gitu ya. Ngejenguk ke rumah sakit sampai satu mobil, dua mobil rame-rame gitu. Nah, di sana tidak ada. Dan tidak bisa ditunggu. Artinya tidak ada suami yang menunggu atau sebaliknya istrinya.
1: Petugas tidak ada yang mendampingi?
0: Petugas juga tidak ada, tidak ada. Kalau sudah masuk rumah sakit Arab Saudi ya, kalau masih di rumah sakit kita, artinya di klinik Indonesia, itu masih bisa, suaminya masih bisa nunggu istrinya atau sesekali, ya itu ketua rombongan, ketua regu bisa. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit Saudi, seperti An-Nur, ya terus Ajad, hospital aja, nah itu tidak bisa. Ya saya dulu pernah mengantar jemaah haji yang sakit. Kita hanya bisa mengantar sampai pintu, selebihnya tidak bisa. Dan kalaupun kita ngejenguk, kita juga hanya lihat di balik kaca. Setelah itu kita nggak bisa. Nah itulah, memang di sana berbeda peraturannya ya. Kalau di kita kan kadang-kadang bisa bawa kasur, bawa bantal,
1: bawa rantang,
0: bawa rantang.
1: Termos.
0: Bawa termos ya. Jadi bisa ngopi bareng sama yang sakit. Bahkan ketika yang jenguk bawa makanan, yang menikmatinya bukan bukan yang sakit ya,
1: yang jaganya,
0: yang jaganya, oh malah kecelakaan kata orang Sunda. Jadi di rumah sakit kita ini bisa bisa apa namanya, bisa pepadangan,
1: lebih leluasa ya,
0: lebih leluasa, bisa pepadangan gitu ya, bisa makan bersama, bawa rantang, tinggal yang sakitnya aja ngeliatin, gua yang sakit lu yang enak katanya itu ya. Nah kalau di sana tidak ada, tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi otomatis biasanya ya, biasanya karena apa namanya, karena pikiran ya, jadi yang sakit ya tambah sakit,
1: ditambah kelelahan fisik kelelahan kali ya fisik. Kan karena ibadah haji itu tantangan fisiknya tuh,
0: betul, ibadah haji Teh Marisa ini betul-betul ibadah fisik ya, ibadah 100% menggunakan fisik, apalagi Al-Muzna. Nah Arafah itu saya kira tidak terlalu ini ya. Nah yang paling parah ini masih sampai tahun ini belum ada apa namanya ya, belum bisa ada perubahan 100% di Muzdalifah. Di Muzdalifah ke Mina. Dan ini paling krodit ya, perebutan bis dan lain sebagainya. Makanya pemerintah sekarang memperlakukan murur. Jadi nanti kita itu didata ya oleh petugas haji atau oleh ketua kloter, oleh bimbad, bimbadnya. Nah, siapa yang murur dan siapa yang mabit. Nah, artinya yang murur mereka yang lansia. Jadi dari Arafah ke Muzdalifah tidak turun. Ya itu, dan batunya sudah disiapkan di Arafah. Jadi di Arafah itu sudah dikasih batu sebanyak 70 batu ya, butir ya itu. Nah, jadi mereka langsung dari Arafah ke Muzdalifah lewat langsung sampai ke Mina, ke tenda. Itu disebut namanya murur. Nah, kalau yang mabit itu turun dan mereka betul-betul mabit. Ha, cuman di sini masih saja ada kendala, terutama berdesakan, karena memang Muzdalifah kan nggak bisa diperluas, jadi hanya segitu-gitunya gitu, jadi nggak bisa diperluas. Nah terus juga berebutan bis, karena kadang-kadang bis ini terlambat. Nah bahkan sampai terjadi bis maktab ini, maktab orang lain bisnya diambil oleh jemaah atau oleh petugas maktabnya itu ya, itu sehingga terjadilah berebutan. Saya kira kalau ini memang agak belum ya, agak belum bisa dirapikan 100%. Nah kalau di Mina menuju pulang itu alhamdulillah Mina kembali lagi ke hotel, kembali lagi ke Mekah, itu alhamdulillah sudah bagus ya, sudah rapi. Karena juga terbagi dua, Teh Marisa. Ada yang gelombang pertama atau yang disebut nafar awal, ada yang disebut nafar sani. Jadi mengurangi kepadatan bis. Jadi didata jemaah siapa yang nafar awal sampai tanggal 12 Zulhijjah. Ya. Dan ada yang nafar sani sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu jadi alhamdulillah kalau di Mina menuju Mekah atau menuju hotel masing-masing rapi alhamdulillah. Nah, yang jelas kembali lagi kepada calon jemaah haji atau yang sudah ini menjadikan pelajaran bagi kita. Semuanya ada hikmahnya. Ya, makanya hikmah kita berpanas-panasan di Arafah, terus juga kedinginan di Muzdalifah, berdesakan di Mina, itu menjadi pelajaran, menjadi hikmah bagi kita. Begitu sulitnya kita mengejar haji, ya, memperoleh atau mengejar haji mabrur. Makanya kalau ada orang mengatakan haji dan umroh sama, saya kira nggak bisa. Ya, ada orang kan sudahlah umroh saja, toh sama-sama haji dan umroh. Enggak, berbeda, jauh berbeda perjuangannya. Makanya kalau orang yang melaksanakan haji terus tiba-tiba apa perubahannya tidak ada, itu sangat disayangkan. Atau dia kembali kepada kelakuan yang lama, ya, itu juga sangat disayangkan. Kenapa? Karena perjuangan kita yang sangat-sangat berat. Ya, itu sangat berat perjuangan kita di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, itu ya. Nah, kalau kamar mandi sekarang ini, Teh Marisa, di Arafah yang oleh kita dibayangkan akan antri, ternyata tahun ini tidak. Kenapa? Karena pemerintah Saudi sudah menyiapkan kamar mandi yang baru. Jadi tidak seperti kamar mandi yang lama, dibikin dua tingkat. Bagi yang lansia ada tempatnya khusus di bawah, sehingga kita yang sehat mau masuk kamar mandi yang lansia itu malu sendiri gitu ya, karena di situ ditulis ya prioritas lansia. Nah, terus juga kamar mandinya dua tingkat, jadi yang di bawah sama yang di atas. Nah, yang muda-muda yang masih bisa naik tangga, mereka naik ke atas, jadi tidak terlalu berdesakan lah. Jadi kalau dulu ya kita antri sampai belasan orang itu ya, apalagi ibu-ibu. Nah, terus juga di Mina juga tidak terlalu lah. Nah, cuman kalau di Mina agak berdesakannya antriannya itu pada saat mau sholat saja. Jadi jam 11 kita mau sholat zuhur, nah, disitulah agak panjang antriannya. Terus juga mau sholat maghrib, karena selama di Arafah dan di Mina itu selalu kita sholat di jamaah. Karena memang anjurannya seperti itu. Alasannya ya itu tadilah, antrian kamar mandi dan sebagainya itu ya. Sehingga kalau mau sholat zuhur memang agak panjang antriannya. Mau sholat maghrib, nah, juga sama. Kalau sholat asar enggak, karena mereka sudah melaksanakan sholat. Cuman ini masih saja ada ya daerah-daerah tertentu, makanya kami mohon, saya juga kan kebetulan ikut gabung ke pengurusan FKKBIHU di pusat ya, dengan Pak Dr. Manarul Hidayat dan juga dengan sekretarisnya Pak Dr. Andes Cepi Supriyatna. Nah, kita berharap ini mudah-mudahan masih saja daerah-daerah tertentu, saya tidak sebutkan ya, di Jawa Barat juga masih ada, karena kebetulan saya di Raken 15. Nah, Raken 15 ini ada 8 kloter. Ya, sama-sama dari Jawa Barat. Ada satunya dari SOC. Nah, ini masih ada saja, Teh Marisa, di Mina ini ibu-ibu yang nyuci. Jadi ya Allah ya, mohon maaf.
1: Rajin pakai kebiasaan gitu. Di rumah itu dibawa.
0: Makanya saya suka bercanda, Bu, kalau mau kuli nyuci ya jangan di tanah suci. Mm. Ya, kuli nyuci di tanah suci, di sana kita habiskan untuk ibadah, untuk berzikir dan seterusnya. Jangan berlama-lama di kamar mandi karena hanya untuk mencuci. Yeah. Yang lebih ini lagi Teh Marisa ya, apa ya, bukan lucu ya, jadi kita malu sendiri juga. Itu di tenda, pinggir-pinggir tendanya yang nempel dengan kain tendanya, itu mereka aktif ya membuat jalur jemuran. Dan yang dijemur ini daleman lagi Teh Marisa.
1: Aduh.
0: Ya Allah, nah itulah
1: kelihatan jemaah dari negara
0: oh,
1: iyalah, lain. Jelas ya.
0: Jelas lah, kan kita aja kadang-kadang malu sendiri. Uh-huh. Ibu-ibu menjemur daleman, baik itu kaos dalam atau kutang dan celana dalam. Itu kan malu gitu ya. Uh-huh. Jadi tolonglah kepada apa namanya ketua rombongan atau apalagi ketua yayasan KBIU, berikan pengertian kepada mereka. Nah ini sudah mereka antri di kamar mandi. Jadi kalau saya lihat kemarin yang paling banyak antri itu adalah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak, kadang-kadang tempat kamar mandi bapak-bapak diserbu sama ibu-ibu, ada 5 pintu kamar kiri kanan, berarti 10 pintu lah habis itu sama ibu-ibu. Ya, karena mereka nyuci gitu ya. Nah, ini mohon ya kepada seluruh teman-teman di KBIU berikan pengertian. Jadi jangan kita menyuci ya pakaian, baik itu di Arafah atau yang paling sering di Mina. Karena mereka mungkin pikirannya baju yang dipakai dari Arafah Muzdalifah kan kotor. Nah itu mereka cuci. Ada kalau lagi bapak-bapak yang mencuci kain ihram, ngapain kain ihram dicuci di Mina? Kan gak akan dipakai. Uh-huh. Ya pulang kita sudah tidak berihram lagi, sudah tidak memakai kain ihram lagi. Pulang kita ke hotel Mekah sudah pakaian bebas. Nah nanti saja di hotel gitu. Nah ini yang lucunya itu, ya Allah ya, baju-baju yang daleman ibu-ibu terpampang di pinggir-pinggir apa itu tenda gitu. Ya ini ya
1: berbaris mama rapi.
0: Kita aja orang. Jadi kadang-kadang petugas Saudinya yang ketawa gitu ya. Saya memperhatikan gitu. Karena di belakang tenda saya dekat dengan kamar mandi. Ah itu penuh, ya Allah. Saya bilang ini ibu-ibu rajin banget gitu ya. Nah itu. Jadi ini tolong juga kepada KBIU berikan pengertian. Kalau kita memberikan, dan alhamdulillah kita dari Kota Bogor tidak ada yang mencuci ibu-ibu pakaiannya di Mina. Nah kita berikan pemahaman, bawalah pakaian ke Mina itu selama 6 hari. Uh-huh. 3 setel itu dengan yang dipakai. Kalau ibu-ibu kan pakaian ihramnya sama lah dengan pakaian biasa. Jadi ketika ke Arafah, nah hari tanggal 8 sampai tanggal 9 pakailah itu. Uh-huh. Nah nanti begitu sampai ke Mina setelah tahlul baru ganti itu. Jadi saya kira bawa 2 setel juga cukup. Sebetulnya cukup. Kenapa? Karena di sana itu keringat tidak menimbulkan bau. Jadi nggak ada istilah bau keringat gitu. Kenapa? Karena di sana udaranya kan kering, apalagi sekarang musim panas.
1: Musim panas.
0: Saya aja hanya bawa 1 kaos cukup. Ya, jadi selama di Mina 2 hari, tanggal 10, 11, 12 pagi, kan pagi tanggal 12 itu jam 8 kita sudah pulang. Jadi cukup pakai kaos 1. Ya, nggak ganti-ganti gitu. Nah, untuk ibu-ibu berikan pengertian, minimal bawa 2, maksimalnya 3 cukup. Saya kira 2 juga cukup. 1 yang dipakai, nanti setelah ke Mina baru diganti. Nah, selama di Mina ganti yang pakaian yang kita bawa. Nah, yang kotor ini masukin ke handbag atau ke tas ransel. Sekarang kan dikasih 3. Nah, dikasih 4 tas ya oleh pemerintah, oleh pihak penerbangan dan pemerintah. Jadi ada tas besar, tas handbag masuk kabin, dan tas paspor, satu lagi tas armuzna. Jadi itu 3 itu, 4 itu. Nah, itu cukup, masukin ke situ sudah. Nanti nyucinya di di hotel, kembali ke setelah ke hotel, jangan sampai mencuci di Mina gitu.
1: Ya, Pak Kiai, mau tanya juga nih, karena kan tadi membahas soal cuaca juga kita tahu kalau di Arab itu kering, panas juga. Kalau penggunaan aksesoris tuh gimana sih Pak Kiai? Semisal ada juga mungkin kena silau atau bagaimana pakai kacamata hitam. Terus yang pakai topi atau penutup seperti
0: itu. Nah, itu kalau untuk ibu-ibu kan menutup kepala nggak ada masalah, tapi kalau untuk bapak-bapak selama di Eropa ya, kalau di Mina kan sudah tahalul, jadi setiap jemaah disarankan oleh petugas kita yaitu jangan lupa masker.
1: Masker boleh,
0: masker boleh ya, karena untuk menghindar debu, terus juga bawa kacamata hitam untuk supaya tidak silau, juga membawa topi atau payung. Bahkan kita dikasih payung oleh muassasah di sana. Jadi setiap mau ke Eropa itu dikasih payung. Bahkan di Eropa juga pemerintah sana, Raken itu menyiapkan payung di apa namanya di kantornya. Jadi bebas siapa saja yang mau. Cuman orang kita kan kadang-kadang ngambilnya bukan satu.
1: Ada-ada aja ceritanya ya Pak Kiai.
0: Iya, ngambilnya 2-3. Bu, banyak amat buat di Indonesia. Loh, kok ini bukan buat di Indonesia, buat selama kita di Eropa, ketika panas pakai gitu ya.
1: Bukan oleh-oleh.
0: Jadi akhirnya payung yang dikasih itu enggak dipakai. Ya, buat masuk ke kotor, kenang-kenangan bawa pulang. Nah, itulah kadang-kadang jemaah tuh lucu-lucu lah gitu. Ada saja ceritanya. Makanya kalau Teh Marisa, kalau cerita haji setiap tahun itu pasti ada saja ya. Ada saja ya itu. Karena itu tadi. Karena kan orangnya baru, 99% kan baru.
1: Betul.
0: Ya, jadi yang berangkat tahun 2025 dia tidak punya pengalaman di tahun 2026. Nah, yang berangkat di 2026 tidak punya pengalaman nanti di 2027 kecuali pembimbing kan itu yang setiap tahun dia mengawal membawa jemaah. Ya, jadi tahu dari tahun ke tahun mereka tahu perubahannya apa gitu kan. Kayak makan saja, dulu itu selalu sayurnya buncis. Jadi ada buncis, ada kacang polong, ada jagung itu yang dicampur-campur. Nah, sekarang itu tidak ada. Ya, yang ada sekarang ini terong dan terong. Ya, terong di belado. Paling sama jamur. Jadi sayurnya itu hanya terong, belado, sama jamur. Udah segitu. Ya, sayurnya itu. Dan itu pun kering gitu ya. Kalau dulu SBY.
1: Apa tuh?
0: Sayur buncis, yes. Sayur buncis, yes. Makanya Pak SBY-nya lengser, jadi nggak ada SBY. Ganti sekarang terong.
1: Terong.
0: Jadi itu. Nah, ini yang kita perlu juga. Tapi saya jalan-jalan ke luar tenda, terus ke maktab-maktab lain. Alhamdulillah tidak sebanyak tahun-tahun yang lalu. Artinya ibu-ibu ataupun yayasan KBIHU sudah mulai mereka memberikan pengertian kepada jemaah. Jadi hanya sedikit, saya lihat tuh hanya berapa tenda lah gitu ya. Di tenda saya ada dekat, nggak tahu orang mana itu. Ya itu ada jemuran. Saya masuk lagi ke tenda-tenda lain, alhamdulillah bersih. Jadi mungkin KBIHU ini sudah memberikan pemahaman, pengertian, dan jemaahnya sudah mengerti. Jadi tidak ada nyuci, cukup bawa 2 setel atau 3 maksimal. Ya, jadi 6 hari kan, 6 hari ini bisa 1 setel ini 2 hari sekali ganti. Karena itu tadi Teh Marisa, di sana itu udaranya kan panas, kering. Ya, sehingga tidak ada keringat nempel di badan gitu. Jadi kalau kita keluar keringetan masuk ke tenda itu kering lagi. Ya, jadi tidak seperti di kita lah. Di kita saya aja kalau di Indo ini kan 2 kali kaos ganti. Ya, pagi nanti sore ganti untuk malam, pagi ganti lagi. Kalau di sana saya pakai kaos 2 hari sekali ganti. Ya, jadi dari siang malam 24 jam. Berarti saya pakai kaos itu 42 ya, 40 24 ya 48 kali apa 48 jam kita enggak ganti kaos. Jadi 2 hari sekali cuci gitu. Kenapa? Karena memang tidak bau ya, tidak bau seperti di kita. Nah, ini yang tentunya yang harus kita berikan pemahaman. Secara umum alhamdulillah lah dipegang oleh Kementerian Haji ada perubahan ya, perubahannya itu tadi di Arafah ada tertulis nama calon jemaah haji yang layak masuk di tenda tersebut untuk meminimalisir penyusup. Karena kan haji intinya di situ. Kalau tahun-tahun lalu kan masih ada saja penyusup. Nah, mungkin ya di tenda lain mungkin ada. Tetapi dengan dicatat, dengan diberi nama di setiap tenda yang harus masuk di situ, nah itu mereka tidak berani masuk. Jadi penyusup ini enggak berani lah. Gitu kan? Nah, terus juga dengan barcode dan sebagainya ini yang memang meminimalisir jemaah haji yang penyusup. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan 2026 oleh Kemenhaj bisa dipertahankan dan nanti di 2027 minimal sama lah. Kalaupun tidak ada perubahan yang signifikan, ya minimal sama. Nah, terakhir bagi calon jemaah haji yang akan diberangkat di tahun 2027 yang mungkin nama-namanya sudah keluar ya di Haji Pintar. Nah, ini persiapkanlah. Kalau saran saya, ikutlah dengan KBIU, dengan yayasan, supaya apa? Supaya ada yang bisa memandu Tema Risa. Karena kalau tidak, kesian di sana dia sendirian, apalagi mandiri ya. Dia tidak punya teman. Nah, kalau dengan KBIU kan kita 28 kali pertemuan. Jadi kita manasik ini 28 kali pertemuan. Dibimbing ketika pertama datang tawaf umroh, dibimbing ketika ifadah. Karena kan yang paling pentingnya ini ifadah. Jangan sampai mereka sedang tawaf batal dalam tawafnya. Karena tidak paham, tidak ngerti, dan tidak ada yang membimbing. Nah, itu Tema Risa.
1: Oke, baik. Mungkin sebagai penutup Pak Kiai, ya apa yang bisa dipersiapkan untuk calon jemaah haji di tahun berikutnya?
0: Nah, satu saja bagi calon jemaah haji yang sudah masuk porsi di tahun 2027, carilah ilmu manasik haji. Jangan sampai kita mencari ilmu manasik setelah pulang. Nah, itu kan udah kadaluarsa dari saya. Jadi sebelum berangkat, carilah ilmu supaya kita di sana ibadah itu betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Itu okay. Ya dari saya.
1: Dan fokus saja ibadah, iya, gitu ya.
0: Fokus saja ibadah. Itu saja dari saya. Baik. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar kajian Mutiara Pagi untuk edisi Rabu yang membahas mengenai fikih haji menjadi ibadah yang kita memang harus fokus gitu ya ketika melakukan ibadah haji, karena ini adalah sebuah ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima, perjalanan secara fisik dan spiritual yang hebat sekali gitu ya. Dan bersyukur jika punya kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah tersebut. Tapi jangan sampai perjalanan ini menjadi perjalanan biasa, melainkan harus bernilai pahala dan mengantarkan pada seseorang untuk bisa mendapatkan gelar haji yang mabrur. Tentunya tadi ya, seperti apa yang disampaikan Pak Kiai, harus ada pemahaman yang benar mengenai hukum, rukun, wajib ya, dan juga sunah-sunah haji yang mutlak diperlukan oleh calon jemaah haji. Itu dia ya, sudah kita hadirkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya kita akan sampaikan informasi yang hadir dalam Warta Bogor Raya.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warga kita memang kebanyakan adalah memanfaatkan air dari pegunungan.
2: Muncul apa namanya pandangan-pandangan bahwa dengan isu yang berhubungan dengan perubahan iklim, nah ini bisa menimbulkan masalah kontraproduktif. Jadi akibatnya karena kita membutuhkan lahan.
3: Sumber-sumber yang lebih valid, misalnya kayak buku sejarah Kota Bogor, misalnya kayak kan Kota Bogor punya buku sejarah nih yang official, yang diriset sama para peneliti.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawe Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pemerintah memperketat pengawasan dan standar higienis program makan bergizi gratis guna mengantisipasi risiko keracunan. Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat pembenahan saluran irigasi dan pembangunan shelter air bersih. Perubahan iklim global menjadi tantangan yang dapat memicu krisis ketahanan pangan di Indonesia, dimulai dengan penurunan produktivitas pertanian secara drastis. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pemerintah memperketat pengawasan dan standar higienis program makan bergizi gratis guna mengantisipasi resiko keracunan akibat kelalaian pengelolaan makanan. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan aman, bermutu, dan sesuai standar kesehatan. Penguatan sistem pengawasan pangan menjadi salah satu fokus utama untuk mencegah resiko penyakit akibat makanan yang tidak layak konsumsi. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Fokus utama diarahkan pada penjamin keamanan pangan, penyusunan standar higienis dan sanitasi, serta penguatan pengawasan di lapangan bersama pemerintah daerah. Anggota Tim Kerja Penyehatan Pangan, Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Hasana mengatakan, pihaknya memiliki peran sebagai otoritas kesehatan dalam memastikan pangan pada program MBG aman dikonsumsi masyarakat.
6: Jadi kita tuh menjadi otoritas kesehatan yang memastikan pangan dalam MBG itu aman, bermutu, dan sesuai standar kesehatan. Ini tugas kita. Kemudian menyusun standar higien sanitasi dan keamanan pangan yang wajib dipenuhi oleh SPBU. Lalu yang ketiga ini adalah melakukan pengawasan sertifikat SLHS dan surveillance terhadap risiko penyakit bawaan pangan. Nah ini kita dibantu oleh dinas-dinas kesehatan di bawah, begitu. Kita kan nggak mungkin Kemenkes bisa langsung turun ke daerah, pasti melalui dinas-dinas kesehatan.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bogor, Bayi Kusnadi, mengatakan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kasus keracunan makanan termasuk di Kota Bogor yang tercatat sudah terjadi 3 kejadian akibat kelalaian dalam pengelolaan makanan. Dinas Kesehatan Kota Bogor sendiri telah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pencegahan.
7: Program gizi gratis ini adalah program yang memang strategis, ya. Di mana tujuannya adalah untuk mengurangi angka stunting. Di Kota Bogor, untuk keracunan makanan ini, di program MBG ini, itu sudah ada 3, sudah ada 3 kejadian. Karena kondisi yang memang abai, ya, abai terhadap pengelolaan makanannya. Kita di Dinas Kesehatan Kota Bogor ini sudah memberikan, melakukan pembinaan pengawasan.
5: Melalui penguatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor, program makan bergizi gratis diharapkan dapat berjalan lebih aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat pembenahan saluran irigasi dan pembangunan shelter air bersih guna mengatasi dampak anomali musim kemarau ekstrim yang mulai memicu kekeringan lahan pertanian. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
8: Menghadapi anomali musim kemarau di Kabupaten Bogor, pemerintah daerah melalui SKPD mencoba mensiasati dengan berbagai upaya. Di antaranya adalah perbaikan irigasi dan pembangunan tempat penampungan air bersih yang berada di daerah strategis yang masih memiliki banyak ketersediaan air bersih. Di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, sedikitnya 10 hektar sawah padi warga mengalami kekeringan akibat salur irigasi mereka tidak lagi memiliki debit air yang cukup. Hal itu pun diakui Kepala Desa Parakan Muncang, Awaludin, yang berharap adanya solusi dalam jangka pendek untuk menyelamatkan hasil tani warga.
1: Warga kita memang kebanyakan adalah memanfaatkan air dari pegunungan dan memanfaatkan air dari sumur. Sisanya ketika memang dari pegunungan dan air sumur itu mengalami kekeringan, biasanya ke sungai. Tapi sungai pun sekarang sedang surut dan airnya tidak begitu bagus.
8: Solusi lainnya adalah dengan membangun shelter air dari daerah dengan ketersediaan air yang melimpah. Lokasi pegunungan, berbukit, dan berlembah menjadi tantangan dalam pendistribusian aliran air pada daerah di dataran tinggi. Seperti di Desa Parakan Muncang yang tidak hanya sumur warga kering namun juga aliran irigasinya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf berharap solusi pembangunan shelter air terutama di daerah rawan kekeringan serta relawan air bersih menjadi solusi menghadapi kekeringan ekstrim di Kabupaten Bogor.
9: Wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bogor ini ke depan berpotensi untuk mengalami kekeringan ekstrim. Nah, dalam konteks itu, maka tadi kami petakan wilayah-wilayah yang masih bisa kita eksplorasi sumber daya airnya untuk bisa disalurkan kepada masyarakat pada saat terjadi kekeringan ekstrim. Kemudian tadi juga kita petakan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama dengan Lazra Bani dan Sahabat Batu Air untuk membantu masyarakat terjadi kekeringan ekstrim. Kami merencanakan untuk membangun shelter-shelter air dan tempat-tempat pengolahan air permukaan di wilayah-wilayah yang masih memiliki potensi air. Kita kolaborasikan dengan pihak yang lebih luas.
8: Sebelumnya, Bupati Bogor Rudi Susmanto menginstruksikan untuk melakukan pembenahan ke sejumlah tanggul dan saluran irigasi yang fungsinya terbengkalai. Beberapa langkah yang dilakukan dengan menertibkan bangunan liar yang dibangun di atas saluran irigasi dan saluran drainase umum, termasuk mengembalikan fungsi resapan dengan penghijauan.
4: Banyaknya informasi sejarah yang beredar di masyarakat menuntut adanya kehati-hatian dalam memahami dan menyebarluaskan narasi masa lalu. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menelusuri sumber informasi agar sejarah yang dipahami tidak hanya berdasarkan cerita turun-temurun, tetapi juga didukung oleh data dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Researcher Tangtu Institute, Candias, menilai salah satu langkah penting dalam memahami sejarah adalah dengan melakukan verifikasi terhadap sumber yang digunakannya. Menurutnya, masyarakat perlu menelusuri asal-usul suatu informasi dan membandingkannya dengan referensi yang lebih kredibel. Candias menambahkan buku dan kajian sejarah yang disusun berdasarkan penelitian dapat menjadi rujukan penting dalam memahami sejarah suatu daerah.
3: Kan banyak sekali ya informasi sejarah yang memang bisa dibilang belum terlalu akurat gitu kan. Seperti kita lihat bagaimana cerita-cerita di masa lalu gitu kan, turun-temurun, sehingga akhirnya kita nggak tahu kevalidannya. Nah, caranya adalah dengan bertanya sih. Itu awalnya dari mana sih cerita itu gitu. Kita terus bisa cross-check. Dan kita juga harus bisa melihat ya bagaimana sih sumber-sumber yang lebih valid, misalnya kayak buku sejarah Kota Bogor misalnya, kayak kan Kota Bogor punya buku sejarah nih yang official, yang di-riset sama para peneliti. Jadi kayak itu bisa jadi satu rujukan tuh gitu, sumber-sumber sejarah yang ada di Perpustakaan Kota Bogor, terus juga yang ada di kampus-kampus, misalnya kampus Universitas Pajajaran katakanlah, atau di jurnal-jurnal gitu yang terverifikasi sumbernya. Karena masalahnya dengan kita adalah kadang kita tidak begitu kritis terhadap sumbernya gitu. Ini sumbernya dari mana sih cerita ini? Awalnya dari mana? Kata siapa dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika itu tidak bisa bermuara pada satu sumber yang jelas, entah itu naskah, entah itu misalnya sumber prasasti, ketika itu tidak bisa bermuara ke sana, artinya lemah nih. Ya sama lah kayak kita nge-track hadis gitu. Kita harus, wah ini harus nyampe ke Nabi Muhammad nih.
10: Benar.
3: Kalau enggak, wah ini doif nih. Nah, itu sama dengan sejarah gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Kayak untuk kita bisa nge-track sumbernya gitu.
4: Dengan meningkatnya budaya literasi dan sikap kritis terhadap sumber informasi, masyarakat diharapkan mampu membangun pemahaman sejarah yang lebih kuat dan akurat. Korps HMI Wati atau KOHATI HMI Cabang Bogor memperkuat kualitas internal organisasi dan pembinaan kader perempuan usai pelantikan kepengurusan baru. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
10: KOHATI HMI Cabang Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas kader dan organisasi usai pelantikan kepengurusan baru periode 2026 hingga 2027. Fokus utama kepengurusan diarahkan pada penguatan internal organisasi, peningkatan kapasitas pengurus, serta pembinaan kader perempuan agar mampu berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Bogor, Inda Ramadhani, mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menyelaraskan arah gerak seluruh pengurus melalui rapat kerja dan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendataan kader potensial untuk mendapatkan pendampingan dan mentoring sesuai minat serta kemampuan masing-masing.
11: Setelah dilantik, pasti fokus pertama kami adalah rapat kerja dan juga upgrading pengurus agar seluruh tim ini memiliki arah gerak yang sama nantinya. Nah, setelah itu, kami akan melakukan pendataan kader-kader potensial untuk kemudian diberikan pendampingan dan juga mentoring sesuai dengan minat dan juga kapasitasnya masing-masing. Nah, di periode ini juga kami ingin memperkuat internal organisasi karena kami percaya organisasi yang kuat lahir dari kader yang solid.
10: Selain penguatan internal, KOHATI HMI Cabang Bogor juga berupaya menciptakan lingkungan organisasi yang mampu mendukung pengembangan diri setiap kader. Sekretaris Umum KOHATI HMI Cabang Bogor, Utari Novialni, berharap KOHATI dapat menjadi ruang pengembangan yang melahirkan kader-kader perempuan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kualitas manusia yang dihasilkan untuk melanjutkan perjuangan organisasi.
12: Harapan terbesar kami itu menjadikan KOHATI sebagai rumah pengembangan yang mana mampu melahirkan perempuan-perempuan yang berintegritas, berkapabilitas, dan memiliki semangat pengabdian yang kuat. Pada akhirnya, kami ingin kepengurusan ini dikenang bukan karena banyak kegiatan yang dilaksanakan, melainkan karena hadirnya kader-kader yang tumbuh, masyarakat yang merasakan manfaat, serta budaya organisasi yang semakin kuat. Sebab organisasi yang baik bukan hanya menghasilkan program, tetapi juga menghasilkan manusia-manusia yang mampu melanjutkan perjuangan.
10: Melalui berbagai program pembinaan dan penguatan organisasi, KOHATI HMI Cabang Bogor berharap dapat menciptakan kader perempuan yang siap menghadapi tantangan zaman sekaligus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Perubahan iklim global menjadi tantangan yang dapat memicu krisis ketahanan pangan di Indonesia dimulai dengan penurunan produktivitas pertanian secara drastis. Bentuk lainnya adalah kemarau yang merusak siklus tanam tradisional yang mengancam pasokan kebutuhan bahan pokok nasional. Pakar IPB University Bidang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Dr. Ferdinand menjelaskan fungsi hutan pesisir dan sektor pangan terdampak dengan kondisi perubahan iklim global. Keamanan pangan dan energi membawa ketidakpastian saat datangnya musim kemarau. Dalam kajian di kampus IPB Dramaga mengungkapkan, di belahan bumi utara perubahan iklim juga mendorong permintaan terhadap biomasa yang begitu tinggi yang didatangkan dari hutan tropis Indonesia, sehingga diperlukan metode dalam tata kelola lahan yang berkelanjutan.
2: Food security kita juga termasuk by energy. Jadi saya rasa ini hal yang sangat penting untuk kita kedepankan, karena sering juga muncul pandangan-pandangan bahwa dengan isu yang berhubungan dengan perubahan iklim, nah ini bisa menimbulkan masalah kontraproduktif. Jadi akibatnya karena kita membutuhkan lahan, permintaan terhadap biomass energi juga tinggi, akibatnya akan terjadi karena lagi terhadap hutan. Kita tentu tidak akan menghindari itu. Kalau kita lihat dari prinsip-prinsip pengembangan sosial politik kita, itu sangat ketat sekali. Jadi artinya memang bagaimana petani-petani dan smallholder bisa kita berdayakan untuk bisa menerapkan praktek-praktek yang sustainable, bagaimana upaya-upaya dalam membangun memproduksi kayu dan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi mereka, itu juga berkontribusi besar terhadap mitigasi perubahan iklim.
4: Ancaman terbesar adalah petani kecil dan turunnya hasil panen yang memangkas pasokan pasar sehingga memicu inflasi dan lonjakan harga komoditas pangan. Dr. Ferdinand menjelaskan pentingnya kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya pengelolaan yang berkelanjutan untuk menyelamatkan petani dan fungsi hutan serta pesisir dari dampak perubahan iklim global.
13: Fenomena kemarau basah adalah situasi saat curah hujan cukup tinggi di tengah musim kemarau yang cerah dan terik. Musim ini terjadi karena adanya perubahan suhu dan tekanan udara yang menyebabkan siklus musim bergeser atau menjadi tidak konsisten dari tahun ke tahun. Saat musim kemarau basah datang, hujan akan turun secara tiba-tiba. Kelembaban udara cukup tinggi sehingga pada sektor pertanian dapat mengakibatkan kerusakan tanaman karena kelebihan air. Dengan cuaca yang cerah dan terik, potensi datangnya hujan akan selalu ada.

0: Pemberlakuan KUHP baru di Kota Bogor kini difokuskan untuk memitigasi risiko konflik horizontal dan menjaga kondusivitas antar umat beragama. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Penerapan KUHP baru untuk mencegah konflik horizontal umat beragama di Kota Bogor. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bogor menggelar sosialisasi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru sebagai upaya memperkuat pemahaman masyarakat, mencegah potensi konflik sosial. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Bogor itu melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat. Selasa 23 Juni 2026. Sosialisasi tersebut dilakukan seiring implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai substansi aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Ketua FKUB Kota Bogor Hasbuloh menjelaskan bahwa pemahaman terhadap KUHP baru menjadi penting dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan umat beragama. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu memahami aturan yang berlaku sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan komunikasi yang baik.
2: Sesuatu yang sejalan dengan tugas FKUB dalam pemeliharaan kerukunan dan toleransi beragama di Kota Bogor, KUHP ini memiliki ruh restoratif justice atau keadilan restoratif, di mana setiap langkah itu berbeda perspektif dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama itu perspektifnya adalah pemidanaan, kalau sekarang lebih kepada bagaimana mengakomodir kearifan lokal dan juga bagaimana agar suatu persoalan bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang tidak semuanya mengarah kepada pemidanaan. Dan kenapa harus tokoh agama yang diberikan sosialisasi? Karena tadi, selain memang tugas kerukunan ada di pundak para tokoh agama, juga banyak masyarakat yang bertanya kepada tokoh agama berbagai macam persoalan.
1: Sementara itu, Kasat Bimas Polresta Bogor Kota Kompol Agus menegaskan bahwa kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif, restoratif justice dalam menangani berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai efektif untuk menjaga hubungan sosial, memperkuat silaturahmi, dan mendorong penyelesaian masalah secara damai tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.
3: Ya, kalau untuk kita mengacu kepada KUHP yang baru ini, kan sudah ada pergeseran paradigma dari retributif itu kepada restoratif. Jadi kita yang diutamakan itu preemptif dulu, dari mulai awal preemptif. Preemptif itu kan menghimbau, himbauan, mengajak. Baru setelah itu pencegahannya. Nah, seperti itu.
1: Jika hal itu terjadi di tengah masyarakat, apakah tokoh-tokoh agamanya harus istilahnya dibadamikan atau gimana?
3: Bisa kita ikutkan. Tadi FKUB juga kan sebagai wadah sudah untuk menaungi dari beberapa agama yang ada di Indonesia ini, wadahnya di FKUB. Jadi mereka lah sebagai mediasinya dan mediatornya.
1: Melalui sosialisasi ini, FKUB Kota Bogor bersama aparat penegak hukum berharap tercipta pemahaman yang sama terkait penerapan KUHP baru di tengah masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, kepolisian, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, toleransi, dan kondusivitas wilayah di Kota Bogor.

0: Oke, warga Bogor, kita kan dulu waktu zaman TV belum banyak sering tuh mendengarkan siaran langsung pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, pertandingan lain yang disiarkan langsung oleh radio. Tegang juga, seru juga ya. Kita dengarkan bagaimana komentator atau pembawa acara sepak bola itu melihat siaran langsung dari suatu pertandingan sepak bola. Kita akan merasakan itu nanti ya di World Cup 2026 bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2026 di mana akan langsung disiarkan oleh RRI Kota Bogor. Sukses RRI. Terima kasih.
1: Selanjutnya disampaikan warta olahraga, pengurus cabang beserta jajaran pelatih cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor mematangkan kesiapan atlet melalui program pemusatan latihan intensif menjelang Porprov Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Persiapan latihan kita udah sangat-sangat siap. Intensitas latihan kita juga udah dijaga.
3: Pengurus cabang beserta jajaran pelatih cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Sebagai salah satu daerah yang akan bertindak selaku tuan rumah, persiapan matang menjadi fokus utama demi meraih hasil maksimal di ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Pelatih utama sekaligus Sekretaris Umum Tarung Derajat Kota Bogor, Febi Hendra Benyamin mengkonfirmasi bahwa telah menggulirkan program pemusatan latihan atau training center PC bagi para atlet lolos kualifikasi. Menurutnya porsi pelatihan ekstra sengaja diterapkan untuk mendongkrak ketahanan fisik.
4: Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, latihan kita, program kita sudah dilaksanakan. Kita telah melakukan TC dan pemusatan latihan di perguruan juga.
3: Kesiapan intensif ini juga diakui oleh salah satu atlet andalan tarung derajat Kota Bogor yaitu Yunus. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan satu tim telah menjalani serangkaian persiapan khusus, baik melalui latihan rutin harian maupun simulasi pertandingan. Yunus optimistis program latihan ketat yang diberikan oleh jajaran pelatih akan berdampak positif terhadap kesiapan fisik dan taktiknya menjelang hari H pertandingan.
2: Untuk kita persiapan sekarang sih kita udah melakukan latihan persiapan latihan kita udah sangat-sangat siap. Intensitas latihan kita juga udah dijaga. Untuk pemusat training center kita udah oke juga gitu kan. Jadi kita udah siap lah dalam jangka waktu 5 bulan ini kita udah oke persiapannya gitu.

latihan terukur yang dipimpin oleh tim pelatih serta tingginya motivasi para atlet andalan, jajaran pengurus optimistis mampu menyumbangkan kontribusi medali emas yang signifikan demi membawa Kota Bogor bertengger di papan atas klasemen juara umum.

Saudara, Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia.

0: Publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, untuk menemani Anda yang baru memulai aktivitas ataupun sedang bersiap-siap untuk menuju tempat aktivitasnya, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dari BMKG ya. Dan ini dia informasi selengkapnya akan disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.

Cing Encing Wargi Jabar, kembali lagi bersama saya Diana Herfanti dalam program perkiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk tanggal 24 Juni 2026. Bagaimana rencana kegiatan Anda hari ini? Agar aktivitas berjalan lancar, mari kita simak kondisi cuaca hari ini. Mengawali hari di pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cukup bersahabat, yaitu didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Cocok sekali untuk Anda yang ingin memulai aktivitas di luar ruangan. Memasuki siang dan sore hari, cuaca secara umum akan cerah berawan. Namun bagi Anda yang berada di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur, harap bersiap-siap karena terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Pada malam hari, diperkirakan kondisi cuaca akan bergeser menjadi cerah berawan hingga berawan. Sementara untuk dini hari hingga pagi hari, esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari. Sebelum saya pamit undur, ada sedikit pantun untuk wargi Jabar tercinta. Jalan-jalan ke kota Cianjur, jangan lupa beritahu cu. Sedia payung sebelum diguyur, tetap semangat pantau prakicu. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu?
1: Emang boleh?
2: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id.
5: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

menyiapkan energi yang cukup ya. Sudah full tank juga, sudah sarapan mudah-mudahan, dan siap untuk menjemput rezeki dan juga prestasi. Semoga dilancarkan untuk berbagai aktivitas Anda yang udah rapi, udah wangi, udah siap-siap berangkat menuju tempat aktivitas ya. Apalagi misalnya yang mau ke luar wilayah Bogor yang akan melintasi Tol Jagorawi, kita akan coba pantau bagaimana info lalu lintas di sana ya. Sebetulnya juga kami mencoba untuk menyiapkan informasi di dalam wilayah Bogor, namun ternyata koneksi dari Bogor Smart Windows belum bisa kami dapatkan ya, sehingga belum bisa mendapat real time CCTV beberapa sudut-sudut wilayah Bogor dan sekitarnya gitu ya, yang biasanya memang bisa terpantau dengan mudah. Jadi kita bergeser saja untuk pantau bagaimana info arus lalu lintas yang ada di sekitaran Tol Jagorawi sekitar pukul 6.30 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Tol Jagorawi, para pengguna jalan diharap berhati-hati, khususnya yang ada di kawasan Cipayung kilometer 08+800 ya di jalur ini, hingga Cimanggis kilometer 17+200. Ada lajur kontraflow dari arah Cimanggis di lajur kanan atau di bagian lajur 4 atau kanan, pendengar ya. Kemudian Cimanggis kilometer 17+200 hingga Cipayung kilometer 08+800 diberlakukan lajur kontraflow di bagian kanan, harap tertib di antrian ya. Jadi ini arah-arah sebaliknya. Kemudian juga di Tol Jagorawi sekitaran Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar pagi hari ini. Sementara untuk Cililitan hingga Cawang terpantau padat ya, ada kepadatan volume arus lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian diinformasikan bagi para pengguna Tol Jagorawi, mulai tanggal 23 hingga 26 Juni 2026 di Cimanggis kilometer 16+800 hingga kilometer 16+700 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur satu bahu luar atau di kiri ya. Jadi harap berhati-hati dan juga tertib di antrean. Sementara itu masih kami kutip juga dari akun media sosial Jasa Marga, pendengar. Mulai tanggal 29 Desember 2025 yang berarti memang sudah dalam tahap pengerjaan hingga nanti 30 Juni 2026 di Ciawi kilometer 44+000 ya sampai dengan kilometer 43+000 arah Jakarta, ada pekerjaan pelebaran jalan di bahu luar atau di kiri. Jadi harap berhati-hati dan juga tertib di antrian. Sementara sejak tanggal 22 Juni hingga 25 Juni 2026 yang berarti besok, di Dukuh kilometer 07+000 ya, dari Pondok Indah ke arah Ciawi, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur kiri ya, di lajur 1, harap berhati-hati dan juga tertib di antrian, pendengar ya. Dan diingatkan untuk Anda tidak melebihi batas kecepatan yang di sarankan gitu ya, dan tetap fokus dalam berkendara, tidak menggunakan ponsel juga saat berkendara. Jaga untuk Anda tetap mematuhi aturan-aturan lalu lintas dan jangan membahayakan pengguna jalan lain. Itu dia pantauan informasi arus lalu lintas yang ada di kawasan Tol Jagorawi.

0: Ya baik pendengar, kita segera bergabung bersama Pro3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Indonesia, Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
2: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
1: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU, dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Meftalu Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Tidak